0: Sejati FM
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati di zona sarapan pagi bersama Tati ya. Di pagi hari ini ya, menemani Rekan Jati yang beraktivitas ataupun Rekan Jati yang santai di pagi hari ini. Ya, kita awali pagi ini dari lintas daerah dilaporkan dari Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana akhirnya mengizinkan massa Aliansi Rakyat Aceh bertahan dan juga menginap di halaman kantor Gubernur Aceh dalam aksi penolakan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Di mana Senin malam tadi Rekan Jati. Keputusan tersebut Rekan Jati diambil setelah dari pihak Kapolresta Banda Aceh melakukan kesepakatan bersama dengan 9 perwakilan lembaga dan aliansi mahasiswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi. Rekan Jati, di mana Kapolresta Banda Aceh alasan pemberian izin ya, karena para perwakilan massa menyatakan komitmen untuk menjaga situasi tetap kondusif dan juga tidak melakukan tindakan melawan hukum selama menduduki halaman kantor Gubernur Aceh. Massa aksi juga siap bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan maupun tindakan melanggar hukum di lokasi demonstrasi. Sikap tersebut Rekan Jati menjadi dasar dirinya dari Kapolresta Banda Aceh ya memberikan kesempatan kepada massa bertahan hingga adanya kemungkinan pertemuan dengan Gubernur Aceh maupun Wakil Gubernur Aceh.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh, Rakan JT, kita masih di lintas daerah. Dilaporkan dari Banda Aceh, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki melepas keberangkatan jemaah haji kloter ke-7 ya, pada Senin sore kemarin di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Jemaah kloter 7 tersebut Rakan JT berasal dari Kabupaten Aceh Timur, Pidi, Aceh Utara, dan Kota Banda Aceh. Kloter 7 masuk ke asrama pada Senin pagi dan dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada Selasa dini hari ya, di mana siang nanti Rakan JT sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat dari Bandara Sultan Iskandar Bunda Belambintang menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dalam sambutannya juga, Bupati Aceh Timur menyampaikan bahwa ibadah haji merupakan panggilan istimewa warga jati dari Allah SWT yang tidak semua orang bisa mendapatkannya, meski memiliki kekuatan, jabatan, ataupun harta yang berlimpah.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Masih di zona sarapan pagi di lintas daerah ya. Dilaporkan dari Banda Aceh, pemerintah Aceh mengapresiasi aksi unjuk rasa mahasiswa terkait Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh yang berlangsung tertib dan juga damai. Ya Rekan Jati, di mana aspirasi yang disampaikan mahasiswa dinilai menjadi masukan penting dalam proses evaluasi kebijakan tersebut. Juru bicara pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi mengatakan, aksi mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang perlu dihargai dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Dan juga Rekan Jati, langkah baik yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi langkah oleh mahasiswa sudah sesuai perannya ya untuk saat ini Rekan Jati. Gubernur Aceh Muzakir Manaf Fatou Mualim telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk membuka ruang terhadap berbagai masukan dari masyarakat mengenai Pergub JKA ini. Aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat Rekan Jati termasuk dari mahasiswa dan ulama akan menjadi bahan evaluasi pemerintah Aceh terhadap kebijakan JKA tersebut. Rekan Jati, pemerintah Aceh menghargai seluruh saran dan kritik yang disampaikan demi kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Di mana juga Rekan Jati ya, dinilai gerakan mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada masyarakat. Jati FM, Rekan Jati selain ini tadi juga masih menemani Rekan Jati di lintas daerah. Wasan terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Di zona sarapan pagi, di pagi hari ini Rekan Jati, di lintas daerah juga bersama Tatia ya. Dilaporkan dari Banda Aceh, di mana hari ini Rekan Jati sedang menghadapi invasi yang tidak kasat mata ya. Namun dampaknya terasa hingga ke sudut-sudut pesantren invasi tersebut bernama TikTok. Ya, sebagai platform dengan pertumbuhan tercepat, TikTok telah mengubah ruang privat menjadi panggung publik hanya dalam durasi 15 detik. Ya, Rekan Jati, namun ya ketika algoritma TikTok global tersebut yang cenderung bebas ya mendarat di tanah yang menjunjung tinggi syariat Islam ini, Banda Aceh ya, benturan nilai menjadi sesuatu yang terelakkan, Rekan Jati. Mulai dari bahasa, fenomena konten panas ya, mulai dari bahasa, busana yang menabrak batas hingga perilaku yang jauh dari etika musyaraya ini, kini menjadi menu harian di lini masa masyarakat Aceh. Secara sosiologis, Rekan Jati, Aceh memiliki kekhususan yang dijamin undang-undang, namun hukum positif dan kanun seringkali tertinggal beberapa langkah di belakang kecepatan fitur live streaming ini. Masalahnya Rekan Jati bukan sekadar pada kain yang kurang atau gerakan yang gemulai, melainkan pada pergeseran standar moralitas kolektif demi mengejar gift dan juga pengakuan virtual.

Ya, Rika yang jadi masih perihal tentang TikTok ya, dimana kita tidak perlu anti teknologi, namun kita wajib memiliki filter budaya yang kuat agar teknologi tersebut tidak merusak fondasi sosial yang telah dibangunkan selama berabad-abad. Mengelola TikTok di negeri syariat adalah tentang bagaimana kita memenangkan narasi. Jika kita hanya bisa melarang tanpa memberikan alternatif konten yang kreatif dan islami, maka ruang digital kita akan terus diisi oleh konten-konten sampah. Mari Rekan Jati jadikan layar ponsel kita sebagai jendela dakwah yang estetis, bukan justru menjadi panggung maksiat yang terbuka bagi siapa saja. Aceh harus membuktikan bahwa digitalisasi tidak akan pernah bisa mencabut akar keislaman dari sanubari rakyatnya. Seratus 3,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Dilaporkan dari Sigli, jembatan Aramco ketiga bantuan Presiden RI di wilayah Kodim 0102 PD resmi difungsikan untuk masyarakat di Desa Buluh Rebe, Kecamatan Delima, Kabupaten PD. Keberhasilan pembangunan infrastruktur pedesaan tersebut, Rekan Jati, kembali menunjukkan kemajuan positif di Kabupaten PD sendiri, di mana prosesi peresmian jembatan berjalan sukses dan hikmat yang memantik antusiasme warga. Kegiatan tersebut juga diawali dengan tradisi pesijuk, doa bersama hingga pemotongan pita dilakukan di Kasdim 0102 PD oleh Mayor CPL Hendrianto bersama Muspika Dalima. Rekan Jati, di mana jembatan tersebut ya menjadi solusi penting bagi kebutuhan transportasi masyarakat untuk saat ini. Sebab selama ini warga menghadapi kendala mobilitas, terutama saat mengangkut hasil pertanian dan melakukan aktivitas sosial antar wilayah desa. Seratus 3,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Beralih ke Kota Langsa, di mana pemerintah Kota Langsa berhasil meraih nilai 89 dengan kategori AA dalam penilaian kinerja anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum tahun 2025 lalu dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI. Di mana Rekan Jati, capaian oleh pemerintah Kota Langsa tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan pada tahun 2024. Di mana kala itu Rekan Jati ya, jaringan dokumentasi dan informasi hukum sendiri Kota Langsa memperoleh nilai 56. Wali Kota Langsa Jeffrey Sentana, Rekan Jati, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah Kota Langsa yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola dokumentasi dan juga informasi hukum. Seratus 3,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Di pagi hari ini ya, apa kabar Rekan Jati semua? Semoga apapun yang dilakukan penuh dengan keberkahan. Yang lagi dalam perjalanan menuju tempat tujuan, hati-hati dan selalu perhatikan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas ya, Rekan Jati. Dan juga sen kanan, sen kiri Anda, karena bisa mengganggu orang di belakang Anda, Rekan Jati. Tetaplah ya, berlapang-lapang di perjalanan walaupun kita lagi buru-buru banget, karena keselamatan itu yang lebih utama. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Masih di lepas daerah, dilaporkan dari Banda Aceh. Penyidik Unit Cyber Polda Aceh menetapkan pria berinisial J sebagai tersangka pencemaran nama baik Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir. Di mana Rekan Jati, Koordinator Tim Hukum Pemerintah Aceh Fajri mengatakan, hingga saat ini Rekan Jati proses hukum terhadap kasus tersebut masih terus berjalan. Proses hukumnya Rekan Jati terus berjalan. Penyidik juga sudah mengidentifikasi ya pihak-pihak lain yang diduga terlibat dengan peran dan kapasitas berbeda. Di mana Rekan Jati tersangka J yang tercatat sebagai warga biron tersebut memfitnah Sekda Nasir melalui tayangan video pada platform media sosial dengan akun TikTok dan juga akun Facebook. Di mana final tersebut Rekan Jati Sekda Nasir mengelapkan uang bantuan bencana senilai 132 miliar. Tuduhan tersebut menyebar dengan cepat ke jagat maya dan juga viral. Atas dasar itulah Rekan Jati kasus tersebut bergulir ke penegak hukum.

103,6 Jati FM, The Heart of Media, Cirebon Jati. Kita beralih ke Kota Jantol, laporkan dari Serambinews.com ya, di mana Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris atau Syekh Muharram meminta pemerintah Aceh dan juga pemerintah pusat mempercepat proses pembayaran pembebasan lahan untuk pembangunan sistem penyediaan air minum regional Aceh Besar Banda Aceh di Kecamatan Lepung. Rekan Jati, permintaan tersebut disampaikan oleh Syekh Muharram saat mengikuti Zoom meeting bersama Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum terkait percepatan pembangunan SPAM regional Lepung di Aula PDAM Tirta Montala Aceh Besar ya, Kecamatan Ingin Jaya. Di mana Rekan Jati, pemerintah Kabupaten Aceh Besar selama ini telah melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat terkait rencana pembangunan SPAM regional tersebut dan juga mendapat dukungan positif dari warga. FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Kita beralih ke Banda Aceh, di mana sebanyak 2.352 jemaah haji asal Aceh kini telah berada di Tanah Suci dari total 5.426 jemaah yang tergabung dalam 14 kelompok terbang. Jemaah yang sudah diberangkatkan merupakan kloter 1 hingga kloter 6. Ketua PPIH Embarkasi Banda Aceh, Arijal, mengatakan kloter 1 yang masuk dalam gelombang pertama saat ini, Rekan Jati, berada di Madinah. Sementara jemaah kloter 2 hingga kloter 6 yang tergabung dalam gelombang kedua telah berada di Mekah.

Rekan Jati, di mana ya hingga saat ini terdapat 6 open seat atau calon jamaah haji yang batal berangkat ke Arab Saudi. Penyebabnya beragam rekan Jati, mulai dari meninggal dunia, sakit parah, hingga ada jamaah yang batal berangkat karena suaminya meninggal dunia. Rekan Jati, karena batas akhir pembuatan visa sudah berakhir ya, kursi jamaah yang batal tersebut tidak bisa lagi digantikan oloh jamaah lain. Sementara itu juga, kloter 7 dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada Selasa pukul 11.40 waktu Indonesia Barat dari Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jamaah kloter 7 berasal dari Aceh Timur, PD Aceh Utara dan juga Banda Aceh. Selamat 3,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga Rekan Jati semua sehat selalu dan penuh dengan keberkahan ya. Yang lagi dalam perjalanan mungkin ya, bapak-bapak HS atau L300 semangat untuk mencari rezeki untuk keluarganya dan selalu berpositif thinking ya, apapun yang sedang kita jalani sekarang ini. Dan selalu semangat untuk siapapun yang sedang menjalani dan memperjuangkan ya karirnya ataupun ada apapun goals di tahun ini, semoga Allah mudahkan. Rekan Jati, pagi memang terasa berat untuk memulai hari, pengennya santai-santai aja gitu ya. Pengennya gak ngapa-ngapain, pengennya tuh ngerjain sesuatu di saat ada moodnya gitu. Tapi Rekan Jati, kalau kita mulai lebih pagi, biasanya kita ngerasa itu akan lebih cepat selesai dan lebih enjoy gak sih ngejalanin harinya. Jadi tetaplah ya ngelakuin hal-hal baik di pagi hari dan selalu punya mood yang baik juga. Konsen terus di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM. The Heart of Banda Aceh.
1: 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati di pagi hari ini ya. Masih bersama Tetia di Lintas Daerah, dilaporkan dari Blang Pidi. Program TNI Manunggal membangun desa ke 128 Kodim 0110 Aceh Barat Daya. Tak sekadar membangun infrastruktur di pedesaan. Di Kampung Gunung Cut, Kecamatan Tangan-Tangan, program tersebut juga menghadirkan harapan baru bagi warga kurang mampu yang selama ini tinggal di rumah tak layak huni. Di tengah aktivitas pembangunan jalan sepanjang 2.500 meter dengan lebar 8 meter Rekan Jati, pembuatan sumur bor tersebut hingga renovasi rumah ibadah, perhatian juga tertuju pada pembangunan rumah tidak layak huni, serta dukungan pengembangan Rekan Jati ya, pengembangan ekonomi keluarga ya. Program tambahan tersebut juga Rekan Jati menjadi inisiatif dan DIM 0110 Abdia, di mana Mega Rana Al-Amin guna membantu masyarakat meningkatkan penghasilan setelah rumah mereka direhabilitasi. Di mana Rekan Jati, bantuan ekonomi yang disiapkan oleh Kodim 0110 Abdia meliputi budidaya ikan lele biofok dan juga kandang dan ayam petelur serta dukungan pangan. Selain itu juga mendapatkan perbaikan rumah melalui program RTHLH, yaitu warga penerima manfaat juga memperoleh bantuan pengembangan ekonomi berupa budidaya ikan lele biofok dan juga Rekan Jati kandang dan ayam petelur ya. Berikut bantuan pakan juga, program tersebut merupakan inisiatif dan DIM 0110 Abdia. Rekan Jati, langkah tersebut bertujuan agar masyarakat penerima manfaat memiliki sumber penghasilan berkelanjutan dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik Rekan Jati, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa. Dalam pelaksanaan TMMD ke 128, Kodim 0110 Abdia membuka jalan pertanian baru sepanjang 2.500 meter untuk mempermudah akses warga menuju lahan perkebunan dan juga pertanian.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Banda Aceh. Masa aksi penolakan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh memasang tenda rekan Jati dan juga membakar api unggun di halaman depan kantor Gubernur Aceh di Senin malam kemarin. Di mana pantauan serambinews.com di lokasi, jumlah masa yang bertahan hingga malam tersebut terlihat lebih sedikit dari masa yang hadir pada siang tadi rekan Jati. Hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, sekitar 100-an masa dari Aliansi Rakyat Aceh tersebut masih bertahan di depan kantor gubernur tersebut. Di sana rekan Jati, para aliansi rakyat Aceh tersebut ya duduk berkumpul sambil sesekali melontarkan kalimat kritik terhadap kebijakan Pergub tentang JKA. Tak hanya tentang itu rekan Jati, di tengah lapangan tersebut juga mereka juga melakukan konsolidasi terkait aksi yang sedang berlangsung. Selain masa aksi, aparat kepolisian dan juga Satpol PP WH masih bertahan melakukan pengamanan di sekitar area kantor Gubernur Aceh. Sejumlah kendaraan taktis milik kepolisian juga masih berada di area kantor pemerintahan tersebut. Di antaranya rekan Jati, kendaraan water cannon tersebut, mobil pengurai massa dan juga road control vehicle atau mobil barikade dari para sejumlah kendaraan taktis. Jati FM, The Heart of Bandi Aceh, rekan Jati. Selain itu dia bakalan masih di lintas daerah ya menemani rekan Jati di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Bandi Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM. Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh, rekan Jati di zona sarapan pagi. Barang Tatia di sini ya. Gimana kabarnya rekan Jati di pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Udah sarapan belum ya? Atau baru aja sarapan atau lagi sarapan sekarang? Semoga menikmati makanannya ya, dengan makanan favoritnya mungkin, ataupun dengan makanan hasil buatan orang tersayang gitu ya. Jadi rekan Jati, semoga bahagia di pagi hari ini, dan juga jangan lupa tersenyum bahagia, karena mood yang baik itu menentukan seharian kita bakalan good gak sih, kebahagiaan gitu, hadir gitu ya. Rasanya gimana ya emosinya di hari ini kalau misalnya moodnya tuh gak baik? Jadinya mendingan kita perbaiki mood ya rekan Jati. Bisa mulai dengan senyum dengan orang yang kita sayangi, ataupun keluar rumah gitu ya, kita sapa tetangga dan juga senyum sambil siram tanaman misalnya yang sedang berkebun, bisa dong ya. Jadi tetap enjoy melalui hari, walaupun mungkin terasa berat gitu ya, tapi selalu memulai hari dengan enjoy dan rasa bahagia dan tenang. Semoga hal-hal baik juga hadir, karena pikiran yang positif pastinya menghadirkan hal-hal yang positif pula. Ya, rekan Jati, di pagi hari ini juga Tatia masih menemani rekan Jati di lintas daerah. Dilaporkan dari Blang Pidi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya rekan Jati, Roni Guswandi, secara resmi membuka turnamen hari ulang tahun sekolah sepak bola driver di lapangan Gampung Drin Betembang, Berembang, Kurung Bate, Kecamatan Kuala Bate, di mana turnamen usia dini tersebut diikuti oleh sejumlah klub dari wilayah barat selatan Aceh, mulai dari Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, hingga Aceh Selatan. Kegiatan tersebut rekan Jati menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembinaan bakat sepak bola bagi generasi muda di daerah tersebut. Ketua DPRK Abdia Roni Guswandi rekan Jati dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi atas konsistensi dari SSB rekan Jati sekolah sepak bola tersebut yang telah 2 tahun berturut-turut menggelar turnamen serupa. Rekan Jati, di mana harapannya kegiatan sepak bola seperti ini terus dilanjutkan dan mendukung lebih banyak pihak. DPRK Abia juga mendukung penuh kegiatan positif yang berorientasi pada pembinaan rekan Jati, yaitu pembinaan generasi muda khususnya di bidang olahraga. Untuk tahun ketiga ini rekan Jati, di mana sekolah sepak bola dari bisa kembali menggelar turnamen yang lebih besar. Jati FM, rekan Jati, kita masih di lintas daerah dilaporkan dari Blang Pidi. Pelaksana tugas Sekretariat Daerah PLT Sekda Aceh Barat Daya, di mana Amrizal resmi membuka musabakah tilawatil Quran MTQ tingkat Kecamatan Setia. Kegiatan tersebut rekan Jati dilaksanakan di halaman kantor Camat Setia Kabupaten Abdia. Dalam sambutannya juga rekan Jati, Amrizal mengatakan yang diperdengarkan di MTQ bukan sekadar lantunan suara yang merdu, tetapi kalam Allah yang menghidupkan hati, menenangkan jiwa, sekaligus rekan Jati menguatkan arah kehidupan umat. Dan juga karena itu MTQ ini menjadi ruang untuk meneguhkan kembali kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran.

Rekan Jati, di mana pelaksanaan MTQ Kecamatan Setia tahun ini juga memiliki makna yang sangat penting bagi Kabupaten Abdia sendiri, karena kabupaten yang dimaksud ya Rekan Jati sedang mempersiapkan diri menyambut agenda besar pada tahun 2027 mendatang, yakni pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Aceh ke-38 yang akan diselenggarakan di Bumobreuh Sigupai tersebut. Dan juga memandang ya pelaksanaan MTQ di tingkat kecamatan seperti adalah fondasi awal yang sangat menentukan Rekan Jati. Terpenting Rekan Jati di mana ya harapannya kepada LPTQ yang menyelenggarakan MTQ di Abdia, para pembina, para guru pengajian, dan seluruh pihak terkait agar mulai dari sekarang memberi perhatian khusus dan juga penuh terhadap pembinaan generasi Qur'ani. Jangan pernah Rekan Jati merasa cukup hanya dengan pelaksanaan lomba beberapa hari saja, karena melahirkan prestasi membutuhkan proses yang panjang, latihan yang konsisten, disiplin, kesabaran, dan juga dukungan bersama dari seluruh elemen masyarakat. Ditegaskan bahwa Abdia tidak boleh hanya sukses sebagai penyelenggara ketika MTQ Provinsi nantinya yang berlangsung.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rakyat Jati. Kita beralih ke Banda Aceh. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, M. Reza Fahlevi, mengingatkan ancaman jejak digital dan konten negatif yang diunggah di media sosial, di mana perkembangan media digital dan juga media sosial Rakyat Jati dinilai membawa dua sisi bagi generasi muda Aceh. Di satu sisi, membuka ruang belajar dan juga kreativitas, namun di sisi lain juga memunculkan ancaman serius seperti hoax, ujaran kebencian, perundungan daring, hingga paparan konten negatif. Di mana hal tersebut, Rakyat Jati, disampaikan oleh M. Reza Fahlevi selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia ya, saat menjadi pembina upacara di SMA Negeri 1 Kota Loksmawe. Di hadapan ratusan pelajar dan guru, Reza menekankan bahwa media sosial kini bukan lagi sekadar ruang hiburan, melainkan telah berubah menjadi ruang publik yang memengaruhi cara berpikir dan perilaku masyarakat, termasuk di kalangan pelajar sendiri. Di mana Rakyat Jati ya, derasnya arus informasi di era digital membuat generasi muda harus lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Dimana diingatkan juga setiap unggahan maupun komentar yang dibuat di internet dapat meninggalkan jejak digital dalam jangka panjang.

Ya, rekan jadi KPI Aceh turut menggelar sosialisasi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran Aceh kepada pengurus OSIS SMA Negeri 1 Losmawe. Di mana selain mengingatkan bahwa penyalahgunaan media sosial, di mana juga ada dorongan pelajar untuk memanfaatkan teknologi digital untuk hal-hal produktif seperti belajar, berkarya, dan juga menunjukkan prestasi rekan jati. Generasi muda Aceh mampu menghadirkan konten positif yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa meninggalkan nilai budaya dan identitas daerah di tengah perkembangan era digital. Sosialisasi tersebut rekan jati bertujuan memperkenalkan regulasi penyiaran baru di Aceh sekaligus meningkatkan pemahaman pelajar mengenai etika penyiaran dan literasi media digital. ...103,6 Jati FM, The Heart of Bandage, rekan jati di pagi hari ini. Sudah ngapain aja rekan jati? Semoga rekan jati sudah melakukan hal-hal yang bermanfaat dan juga hal-hal yang membuat rekan jati bahagia di pagi hari ini. Dan juga mungkin rekan jati bingung harus memulai dari mana, bisa dong ya, mungkin yang lagi suka buku bisa melanjutkan bacaan bukunya, ataupun yang suka membersih-bersihkan rumah bisa dong juga ya membersihkan rumah gitu. Seru banget sih rekan jati, hal-hal yang bisa kita lakukan di pagi hari. Bisa juga berbagi cerita kemarin bareng tetangga atau bareng keluarga di pagi hari ini. Karena apapun rekan jati yang kita lakukan selagi kita merasa itu baik dan tidak melewati batas, it's okay untuk melakukannya. Gimana menurut rekan jati? Pagi hari itu kan memang start awal ya untuk kita memulai hari seharian ini. Ya pastinya kita memulainya sering banget kita menentukan gimana jalannya ataupun jalan aja gitu. Tapi apapun selalu niatkan untuk hal-hal baik sehingga hal baik tersebut hadir menemani rekan jati dan juga Tatia di sini. Tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat pagi. Di mana yang baru bergabung di pagi hari ini, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas atau kabarnya Rekan Jati di pagi hari ini. Yang udah konsen dari tadi, semoga banyak hal yang didapat ya Rekan Jati di pagi hari ini ya. Berita-berita yang update di pagi hari ini. Tentunya juga masih di lintas daerah, dilaporkan dari Banda Aceh, pemerintah kota melalui Dinas Tenaga di Senaker Banda Aceh menghadirkan perwakilan dari BPOM dan Bank Aceh saat lanjutan pelatihan scale up bisnis pelaku parfum di gedung perpustakaan SMK Negeri 1 Banda Aceh. Ya, Rekan Jati, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, Dr. Andes Fahmi MSI melalui Kabid Perindustrian Muhammad Iqbal SSTP menyampaikan pelatihan ya yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, yaitu menghadirkan juga sertifikasi atau pengawas farmasi makanan dari BPOM Aceh. Melalui kegiatan tersebut, Rekan Jati, diharapkan pelaku industri kecil menengah parfum di Kota Banda Aceh semakin siap dalam meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran serta mampu menciptakan produk lokal yang berdaya saing dan memiliki identitas khas daerah. Rekan Jati, para narasumber dalam pelatihan tersebut ya memberikan pemahaman kepada pelaku industri kecil menengah mengenai pentingnya legalitas usaha, keamanan produk serta penguatan akses permodalan usaha.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, Rakyat Jati masih di lintas daerah. Dilaporkan dari Banda Aceh, pemerintah kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Wilayatul Hisbah dan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menertibkan tempat usaha yang nekat menjadikan lahan parkir umum sebagai milik pribadi, di mana di wilayah hukum setempat Rakyat Jati. Dalam penertiban tersebut, petugas langsung ya mengangkat pamflet dan juga yang berisi tulisan wilayah parkir khusus pembeli toko tersebut. Kasus ini didapati petugas di beberapa tempat usaha kawasan Jalan Teguh Iskandar Lambuk di Banda Aceh. Rekan Jati, ruang publik seperti parkir merupakan milik bersama. Jangan sampai usaha-usaha ya lancar tapi hak orang lain terhambat gitu. Kepala Satpol PP WH Kota Banda Aceh mengatakan seperti itu, Rekan Jati. Di mana parkir umum tidak boleh dibuking menjadi hak milik pribadi meskipun di depan toko sendiri, mengingat lahan tersebut merupakan milik publik. Di sisi lain, Rekan Jati, Kesatpol PP WH Kota Banda Aceh ikut juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan lingkungan serta praktik pelanggaran syariat Islam lainnya. ...103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, Rakyat Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dilaporkan dari Banda Aceh. Polresta Banda Aceh melaksanakan kegiatan apel fungsi yang dirangkaikan dengan pengecekan ruang tahanan dalam rangka meningkatkan disiplin personel serta memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif. Kegiatan apel fungsi tersebut, Rakyat Jati, dipimpin oleh perwira pengawas yaitu Faisal Afan serta diikuti personel dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polresta Banda Aceh. Dalam arahan tersebut, Rakyat Jati, pimpinan apel menekankan pentingnya kedisiplinan dan juga tanggung jawab serta kesiapsiagaan personel dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Ya, rekan, jadi dari hasil pengecekan oleh Kapolresta Banda Aceh, seluruh tahanan dilaporkan dalam keadaan lengkap dan situasi ruang tahanan aman serta terkendali. Petugas juga diingatkan untuk terus meningkatkan pengawasan dan juga rekan jati melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Kegiatan tersebut rekan jati merupakan bagian dari upaya Polresta Banda Aceh dalam menjaga profesionalisme personel serta menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan juga kondusif di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Terus 3,6 CT FM The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan jati semua. Semoga pagi ini membawa semangat baru untuk kita di pagi hari ini. Karena setiap pagi selalu punya cerita.

0: χαμηλά. Στράτο στην κομμάτια. Τζάκι να φέρω.
1: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh. Rakan Jeffy, selamat pagi di pagi hari ini. Selamat beraktivitas juga ya bagi Rakan Jeffy dimanapun Rakan Jeffy berada. Ya, apa kabarnya di pagi hari ini? Yang mungkin Rakan Jeffy lagi di rumah ataupun Rakan Jeffy yang lagi di jalan atau yang udah mulai bekerja aja di kantor pagi hari ini. Atau Rekan Jati yang sedang siap-siap menuju ke kampus ya. Semoga Rekan Jati makin semangat kampusnya dan juga cepat selesai. Atau mungkin yang masih setia di balik selimut di pagi hari ini, masih aja gitu mager untuk memulai hari. Semoga pagi ini Rekan Jati membawa semangat baru ya. Karena setiap pagi selalu pastinya punya cerita baru gitu. Dan juga kita sebagai manusia punya harapan baru ya setiap harinya untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Dan tentunya Rekan Jati, kesempatan baru buat kita ini harus kita push ya. Jadi lebih semangat, jadi versi terbaik dari diri kita sendiri.

Ya, Rekan Jati di pagi hari ini juga tentunya masih menemani Rekan Jati di lintas daerah. Dilaporkan dari Subulus Salam, Rekan Jati. Seluruh kecamatan di kota Subulus Salam diguyur hujan di hari ini, di mana intensitas hujan turun ringan di kota dengan slogan sada kata tersebut. Dikutip dari laman Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, hujan mengguyur kecamatan Simpang Kiri, Penanggalan, Runding, Longkip, dan kecamatan Sultan Daulat. Saat hujan dipastikan tidak Rekan Jati ya, di saat hujan turun, pastikan tidak berteduh di bawah pohon dan juga tiang listrik. Dan juga Rekan Jati segera menghindar dari lokasi rawan longsor dan tingkatkan kewaspadaan bagi yang tinggal di daerah langganan banjir. ...103,6 Jati FM, kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Blang PD. Sebanyak 93 jemaah haji ditambah 1 orang kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Kabupaten Aceh Barat Daya akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada 18 Mei 2026. Ya, Rekan Jati, keberangkatan para jemaah Abdiyah ya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji Abdiyah pada momentum acara pesijuk 93 calon jamaah haji Abdiyah di Masjid Agung Baitul Ghafur Abdiyah, Gampung Senalu, Kecamatan Blang PD. Di mana disebutkan Rekan Jati, 93 jamaah haji asal Abdiyah tergabung dalam sekelompok terbang 12 dan juga termasuk Subulus Salam, Aceh Singkil, Simelu, dan juga Banda Aceh. Rekan Jati, Kepala Syariat Islam Abdiyah dalam laporan ini sampaikan bahwa jumlah calon jamaah haji tahun 2026 sebanyak 93 orang, terdiri dari 29 orang laki-laki dan 64 orang perempuan. Disebutkan Rekan Jati, 93 calon jamaah haji tahun 2026 tersebut tersebar ya di 8 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Abdiyah. Yakni 16 orang dari Kecamatan Lembah Sabil, 17 dari Mangging, 6 dari Tangan-Tangan, 2 dari Setia, 16 dari Blang PD, dan juga 20 dari Susuh, 4 dari Jempa, dan 12 dari Kuala Bate. Total dari 93 calon jamaah haji di tahun 2026 ini, di mana Rekan Jati ya, disebutkan yang paling muda yang berumur 18 tahun dan yang paling tua berumur 88 tahun.

103,6 Ciuti FM, The Heart of Banda Aceh, rekan. Jadi kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Aceh Singkil. Di mana cuaca 7 dari 11 kecamatan di Aceh Singkil diprediksi hujan, rekan. Jadi di mana masing-masing kecamatan Simpang Kanan dan juga Kecamatan Singkil, Kecamatan Gunung Meriah, Kota Baharu, Danau Paris, Suromakmur, dan juga Kecamatan Singkohor. Sementara satu kecamatan lain di Aceh Singkil, yaitu Kecamatan Singkil Utara, diprediksi udara kabur. Sedangkan Kecamatan Pulau Banyak, Rekan Jati, Pulau Banyak Barat, dan Kecamatan Kuala Baru berawan. Dikutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, suhu rata-rata Kabupaten Aceh Singkil 25-31 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara yaitu 70-96%. Rekan Jati, untuk cuaca wilayah maritim atau perairan Aceh Singkil yaitu berawan, suhu 20 derajat Celcius dan kelembapan relatif 85%. Angin berhembus dari timur dengan kecepatan 5 knot dan juga arus ke arah barat ya dengan kecepatan 0,9 knot. Rekan Jati, di mana nelayan dan warga yang melaut harusnya hati-hati, pastikan selalu membawa perlengkapan keselamatan, antara lain Rekan Jati bisa dengan pelampung dan membawa alat komunikasi untuk menghubungi keluarga bila terjadi hal-hal darurat. Kemudian juga membawa GPS ya Rekan Jati untuk mengetahui posisi, di mana mengingat ya mengandalkan tanda-tanda alam kadang terkendala terbatasnya jarak pandang. Ratus 3,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Di mana pagi hari itu ibarat start awal ya untuk setiap diri dari kita, Rekan Jati, gimana kita memulainya. Sering banget kita menentukan gimana hari kita berjalan seharian ini. Jadi Rekan Jati, bisa kita memulai start awal di pagi hari dengan semangat, misalnya bangun gitu ya soal subuh dan juga melakukan hal-hal baik gitu. Jangan lupa juga untuk sarapan, karena sarapan juga menambah energi kita di pagi hari ini. Kalau biasanya paginya tuh udah buru-buru, panik, atau bad mood ya, biasanya ke bawah tuh seharian. Tapi kalau kita mulai dengan santai, bersyukur, dan senyum sedikit aja, rasanya bakalan beda banget gitu. Jadi Rekan Jati bakalan menentukan banget seharian kita ini berjalan, jadi harus lebih perhatikan diri sendiri dan juga orang sekitar. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM, The Heart of PNDC, Rekan Jati di Zona Serapan Pagi. Di pagi hari ini ya, bersama Tati Rekan Jati menemani Rekan Jati di pagi hari ini. Ya Rekan Jati, jam sudah menunjukkan pukul 9.04 dan kita akan beralih ke lintas nasional. Di mana Rekan Jati ya, diawali dari Tangerang, dilaporkan dari Banten di mana Argo Manunggal Group mengembangkan program pembangkit listrik tenaga surya. Di mana yang berkapasitas 4.463 knot ya di 4 pabrik tekstilnya, yakni Argo Pantes, Timatex dan juga lainnya, sebagai upaya meningkatkan efisiensi biaya operasional. Ya Rekan Jati, di mana peralihan ya ke energi terbarukan merupakan strategi penting perusahaan di tengah meningkatnya kebutuhan energi yang efisien dan juga ramah lingkungan. Untuk mempercepat transisi menuju energi bersih sekaligus memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan industri nasional, perusahaan bekerjasama dengan PT Investasi Hijau Selaras. Rekan Jati, di mana proyek tersebut ditargetkan mencapai commercial operation date pada Agustus 2026 mendatang nanti.

103,6 Jati FM, Ragen Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kita beralih ke Jakarta, di mana PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Bengkulu untuk pertama kalinya mengoperasikan layanan drop tank atau kegiatan bongkar muat curah cair di Pelabuhan Pulau Baik Bengkulu, di mana kegiatan perdana tersebut Ragen Jati ditandai dengan pemuatan komoditas dan juga menggunakan metode drop tank dengan kapal dari MT Silk Road ya, yang ke-6 tujuan Jakarta. Layanan tersebut merupakan program inovasi perusahaan yang sebelumnya Ragen Jati telah dilakukan di Pelabuhan Pangkal Balam. Kegiatan ini juga Ragen Jati menjadi momentum penting karena merupakan implementasi perdana metode drop tank di Bengkulu untuk pendanganan kargo curah cair. Sistem tersebut Ragen Jati digunakan sebagai media transit muatan dari truk sebelum dipompa ke kapal sehingga proses operasional menjadi lebih efektif, cepat, dan juga terkontrol.

Di mana rekan jati, proses penanganan kargo curah cair sebelumnya masih menggunakan pola konvensional yang membutuhkan waktu lebih lama dalam proses transfer muatan. Melalui implementasi drop tank sendiri, pola operasi menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas serta penurunan waktu sandar kapal. Selain itu juga rekan jati ya, meningkatnya kinerja operasional, penerapan metode tersebut juga meningkatkan implementasi aspek, yaitu healthy safety dan security dan environment-nya sendiri. Sistem yang lebih tertutup dan juga terkontrol mampu rekan jati meminimalisir potensi tumpahan serta menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekian Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan dari Tangerang, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang kembali menerapkan standar kesehatan bagi pelaku perjalanan udara dari luar negeri sebagai upaya mengantisipasi kemunculan kasus penularan hantavirus. Hal tersebut akan jadi dilakukan setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO menemukan kasus penularan terhadap 3 penumpang kapal pesiar yang tewas akibat virus tersebut. Rekan Jati, di mana di Bandara Soekarno-Hatta sudah melakukan kesiapsiagaan ya. Yang pertama adalah melalui isian deklarasi kesehatan di aplikasi Satu Sehat. Dari situ nantinya akan tahu resiko daripada pesawat tersebut. Ada juga orang resiko atau yang tidak gitu. Yang kedua, begitu turun nantinya ya Rekan Jati, para penumpang ada pengamatan tanda dan juga gejala melalui thermal scanner dan observasi visual. Diungkapkan Rekan Jati, sebagai langkah antisipasi temuan kasus pada pelaku perjalanan dengan tanda dan gejala virus terkait, yaitu virus hantavirus ya Rekan Jati ya, maka pihaknya akan melakukan langkah lanjut, yaitu melakukan pemeriksaan oleh dokter untuk pendalaman dari penyakit tersebut.

103,6 JTI FM, The Heart of Banda Aceh. Rakyat JTI, kita beralih ke berita selanjutnya. Masih di lintas nasional. Dilaporkan dari Jakarta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, yaitu PHK massal rekan JTI terhadap 237.196 guru non-ASN yang telah terdata dalam sistem data pokok pendidikan sehingga tetap aktif mengajar hingga 30 Desember 2026 mendatang. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendik Dasmen Nunuk Suryani mengatakan rekan JTI di mana tetap membutuhkan peran para guru non-ASN selama proses penataan formasi kebutuhan guru yang berlangsung.

Ya, rekan Jati, di mana Ibu Manpan ya menyampaikan ya Ibu Nonok dalam kegiatan bertajuk taklimat media tentang surat edaran ya tentang penugasan guru ASN tersebut menyampaikan tidak akan ada PHK massal karena pemerintah sedang merumuskan pemenuhan kebutuhan guru ke depan seperti apa. Dan juga rekan Jati, pihak dari Manpan sendiri ya, kementerian dan lembaga terkait dengan memetakan formasi kebutuhan guru secara nasional sehingga dapat diretribusi mengisi kekosongan formasi di berbagai wilayah, termasuk dengan melibatkan guru non-ASN.

103,6 Ciri FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jenti. Gimana kabarnya di pagi hari ini yang baru bergabung ya? Selamat pagi, selamat beraktivitas ya Rekan Jenti. Bisa dong pagi ini kita coba cari aktivitas dan mulai dengan aktivitas yang menyenangkan. Coba deh tarik nafas sebentar Rekan Jenti. Dan juga jangan lupa minum air putih ataupun kopi ya. Gimana nyamannya di pagi hari. Dan bilang ke diri sendiri, hari ini ya aku bakalan siap menjalani hari lebih baik dari hari kemarin. Ya Rekan Jenti, banyak hal yang bisa kita jalani setiap harinya. Jadi tetaplah bahagia untuk mengisi hari-hari kita. Pasang terus di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Masih bersama Tatia ya, di pagi hari ini di zona sarapan pagi menemani Rekan Jati di pagi hari ini juga. Ya, hari ini di 12 Mei 2026, bertepatan dengan hari Selasa, Rekan Jati. Gak kerasa banget, udah hari Selasa aja ya. Dan muter lagi udah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi, Senin lagi gitu ya. Terasa memang cepat banget waktu berlanjut ya. Apalagi udah Mei sekarang, jadi Rekan Jati apapun goals Anda di tahun ini, bisa dong ya semangat lagi untuk dijalani dan diwujudkan ya goals tersebut. Karena kadang ya yang kita butuhin itu bukan hari yang sempurna Rekan Jati, tapi hati yang siap untuk menjalani hari-hari yang kita lalui setiap harinya. Ya, Rekan Jati di pagi hari ini juga tadi akan beralih ke lintas internasional. Dilaporkan dari Sao Paulo, yaitu aktivis misi kemanusiaan global Sumur Flotilla asal Brazil, Thiago Avila memeluk rekannya saat tiba di Brazil setelah dideportasi oleh Israel di Sao Paulo, Brazil. Di mana aktivis kemanusiaan asal Brazil tersebut, Thiago Avila, Rekan Jati, tiba di Brazil setelah sebelumnya ditahan oleh otoritas Israel dalam misi pelayaran kemanusiaan menuju Gaza. Rekan Jati, Thiago mendarat di Bandara Internasional Guarulhos, Sao Paulo, dan juga disambut ratusan pendukung Palestina yang membawa bendera Palestina, poster dukungan, serta meneriakkan pesan solidaritas bagi Gaza. Jati FM, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana Rekan Jati masih di lintas internasional. Festival budaya Cina yang digelar di kota Lujan, Provinsi Buenos Aires, Argentina, menjadi ajang penguatan pertukaran budaya antar Argentina dan juga Cina. Pemerintah setempat, Rekan Jati, menyebut acara tersebut tidak lagi sekadar festival wisata, melainkan bagian dari hubungan budaya jangka panjang kedua negara. Dan jika Rekan Jati pejabat kebudayaan dan pariwisata, Lucian Capelli mengatakan, festival tersebut terus berkembang dari tahun ke tahun dan menarik antusiasme publik yang semakin besar. Sejumlah kota lain di Provinsi Buenos Aires, Rekan Jati, di Argentina ya, juga mulai menunjukkan minat untuk menggelar acara serupa. Ya, Rekan Jati, meningkatnya budaya Cina ya, juga meningkatnya minat tersebut ya mengenai festival budaya Cina menunjukkan meluasnya ketertarikan masyarakat Argentina terhadap pertukaran budaya dengan Cina. Festival yang terjadi Rekan Jati di Argentina tersebut menampilkan berbagai pertunjukan seni tradisional Cina, termasuk demonstrasi seni bela diri Wushu yang dipimpin oleh klub Wushu Argentina. Klub tersebut didirikan pada tahun 2008 lalu Rekan Jati oleh master asal Cina Chen Min. Di mana Rekan Jati ya dikatakan bahwa kegiatan budaya semacam festival Cina tersebut menjadi sarana untuk mempererat hubungan masyarakat kedua negara sekaligus memperdalam saling pengertian budaya.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Cirebon Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina pada 13 Mei hingga 15 Mei mendatang, di mana atas undangan dari Presiden Cina Xi Jinping sendiri, rekan Jati. Kunjungan tersebut diumumkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina pada Senin kemarin. Lawatan Trump ke Beijing berlangsung di tengah meningkatnya dinamika hubungan kedua negara dalam sejumlah isu strategis, mulai dari perdagangan, teknologi, keamanan kawasan Indo-Pasifik, hingga persaingan geopolitik global. Ya, rekan Jati, pemerintah China sendiri belum merinci agenda resmi pertemuan kedua pemimpin. Namun sejumlah pengamat menilai kunjungan tersebut berpotensi menjadi momentum penting dalam menentukan arah hubungan Washington dan juga Beijing, ya, di tengah ketegangan yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Rekan Jati, hubungan Amerika Serikat dan China sebelumnya diwarnai berbagai kebijakan tarif, pembatasan teknologi, rivalitas di Laut Cina Selatan, serta persaingan pengaruh dalam industri strategis global. Ya, rekan Jati, untuk Trump sendiri, Presiden Amerika Serikat, ya, dalam beberapa bulan terakhir juga memperkeras retorika terhadap Beijing, termasuk terkait perdagangan dan keamanan nasional Amerika Serikat. Sementara China, rekan Jati, berulang kali menyerukan stabilitas hubungan bilateral dan kerjasama ekonomi kedua negara. Kunjungan tersebut, rekan Jati, diperkirakan akan menjadi salah satu pertemuan diplomatik paling disorot di tahun ini. Mengingat rekan Jati, posisi Amerika Serikat dan China sebagai dua kekuatan ekonomi dan geopolitik terbesar dunia saat ini.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan dari Marmaris ya, masih di lintas internasional, Saif Abu Keshek, salah satu pemimpin pelayaran global Smooth Flotilla 2026, bakal kembali melanjutkan misi menembus blokade Gaza tersebut di Palestina, di mana nantinya melalui Turki. Rekan Jati, Saif menegaskan dirinya yang tak bakal menurunkan intensitas perjuangan sipil bersama demi memastikan terbukanya jalur bantuan kemanusiaan masyarakat Gaza yang kini masih dalam penjajahan dan genoside rezim Zionis Israel. Di mana rekan Jati, Saif Abu Keshek sendiri mengatakan setelah tiba di Barcelona Spanyol di minggu kemarin ya, di mana Saif mengatakan tiba di Barcelona hanya untuk menyiapkan koper untuk kembali bergabung bersama kawan-kawan yang sudah menunggu di Turki. Rekan Jati, Saif Abu Keshek sendiri ya, tiba di Spanyol setelah Zionis Israel mendeportasinya ke Yunani pada minggu kemarin. Saif dideportasi setelah menjalani penawanan oleh rezim penjajahan di tanah Palestina di sel tahanan Shikma sejak Kamis. Selama dalam penawanan tersebut, Rekan Jati, Saif mengalami ragam penyiksaan fisik maupun psikologis berupa ancaman pembunuhan, juga penjara 100 tahun. Saif ditawan oleh tentara Zionis setelah Angkatan Laut Israel melakukan penyerangan dan juga penculikan terhadap 22 kapal armada kemanusiaan Global Smooth Flotilla saat melintasi perairan internasional di dekat Pulau Kreta Yunani.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati ya, sudah di penghujung kebersamaan kita di zona sarapan pagi di pagi hari ini. Ya, langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, tadi yang ngucapin tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa apapun yang kita jalani di hari ini Rekan Jati ya, jalani dengan sepenuh hati. Gak harus selalu besar langkah yang kita ambil hari ini, yang penting tetap bergerak walaupun pelan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM
1: 103,6 Jati FM.
2: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu pertahap ya Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Itu apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu? Yang pertama, kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya di misalnya di rumah nih kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu kita pakai celana dulu nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya enggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah. Kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian ada rentang usia 3 sampai 5 tahun. Nah, di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Banyak program dan NGO yang pakai daun kelor ini untuk membantu masyarakat. Kenapa? Karena sumber gizinya luar biasa. Vitamin yang ada di daun kelor itu lengkap. Jadi bisa lengkapi kebutuhan tubuh kita. Misalnya kita sarapan, kan nasi, telur. Vitamin hampir nggak ada karena jarang makan sayur atau kurang suka. Kalau tambah aja daun kelor dalam bentuk apapun, kebutuhan tubuh kita sudah dilengkapi. Tapi karena begitu kaya dengan nutrisi, bisa membantu. Itu bisa ada banyak penelitian, bisa menolong untuk mengontrol gula darah, DM. Bisa mengontrol untuk kanan, kolesterol. Kalau ada ibu menyusui, bisa menolong meningkatkan produksi ASI 30%. Ini luar biasa.

bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dari

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

Rekan Jati, terkadang emang kegelisahan tentang masa depan, tentang pertanyaan yang sering datang dalam hidup ya. Harus jadi apa? Harus bagaimana? Dan apakah jalan yang dipilih ini sudah benar? Sering datang kepada kita yang mungkin saat ini sedang gelisah ya Rekan Jati. Dan tentunya nomor bagus ini terasa dekat dengan banyak orang ya. Terutama anak-anak muda yang sedang tumbuh mencari arah di usia yang penuh perubahan. Sering ini bukan cuma soal cita-cita yang dipikirkan, tapi juga tentang tekanan, kebingungan, bahkan rasa takut kalau tidak sesuai dengan harapan. Mereka tanya. Dan sebenarnya ya Rekan Jati, di masa seperti itu setiap anak sebenarnya butuh satu hal sederhana ya, yaitu tempat bercerita, tempat pulang untuk menyampaikan isi kepala tanpa takut untuk disalahkan, tempat bicara tanpa merasa dihakimi. Tapi sayangnya ya Rekan Jati, tidak sedikit nih anak yang justru kayaknya lebih nyaman untuk curhat ke teman, ke orang lain, bahkan ke media sosial dibandingkan kepada orang tua sendiri.

Dan kenapa ya hal ini bisa terjadi? Apa sih yang membuat komunikasi di rumah itu kadang terasa berjarak, tidak nyaman, dan kayaknya gak usah deh. Secukupnya aja, biarkan orang lain aja yang tahu. Karena kalau keluarga yang tahu, bisa panjang urusannya. Biasanya seperti itu ya, Rekan Jati. Dan pagi menjelang siang ini bersama saya Dwi di Sketsa Keluarga, kita akan bahas topik yang memang sangat dekat dengan kehidupan banyak keluarga, tentang kenapa sih banyak anak yang terkadang lebih nyaman curhat ke orang lain.

Dan tentunya rekan Jati bukan karena gak sayang ya sama keluarganya, tapi bisa jadi karena memang ada jarak yang tanpa sadar tumbuh dari komunikasi sehari-hari. Dan ya, terkadang ini memang menjadi permasalahan di mana orang lain lebih mengenal si anak daripada orang tuanya sendiri gitu ya. Dan kenapa anak lebih nyaman curhat ke orang lain? Kenapa gak ke orang tua yang kayaknya udah bisa langsung ngasih solusi gitu ya? Dan menurut Anda nih rekan Jati, apakah di rumah itu ada orang yang bisa diajak bicara? Atau memang nih Anda gak punya dan kayaknya ke orang lain lebih nyaman deh? Dan rekan Jati, kita bakalan bahas lebih jauh ya setelah satu nomor bagus berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, semoga kita selalu mempunyai ruang dan juga kekuatan ya untuk saling memaafkan ketika memang ada permasalahan yang terjadi. Tapi semoga juga kita selalu mempunyai tempat cerita untuk bisa meluapkan perasaan di mana memang terkadang sulit ketika memang bukan orang yang tepat gitu untuk diungkapkan. Jadi memang setiap orang punya sahabat, punya pasangan untuk mengungkapkan perasaannya tentang kekesalan sebelum dia mampu untuk memaafkan orang lain. Tapi ya seperti yang udah kita bahas, setiap orang memang butuh tempat untuk bercerita saat sedang sedih, bingung, kecewa atau hanya ingin didengar ya. Kita biasanya mencari orang yang dirasa paling nyaman memang. Tapi dalam banyak keluarga ada satu hal yang cukup sering terjadi. Anak justru lebih mudah curhat ke teman, guru, pasangan, atau orang lain dibandingkan ke orang tua sendiri. Nah pertanyaannya ya, kenapa bisa begitu? Kenapa orang lain dirasa lebih nyaman untuk meluapkan isi hati ya? Nah bukan berarti anak tidak sayang, bukan juga berarti keluarga gagal ya. Kadang ini terjadi karena komunikasi yang perlahan berubah tanpa disadari. Misalnya ketika si kecil mulai bercerita, tapi respon pertama yang diterima adalah kemarahan ya, seperti kata-kata makanya jangan begitu, udah dibilangin masih aja ya. Nah mungkin niat orang tua ini baik ya rekan jati. Niat sebagai orang tua itu ingin menasihati, ingin memberikan peringatan gitu. Tapi bagi anak ini bisa terasa seperti dihakimi, seperti tidak didengar, alasannya juga gak digubris. Dan mungkin hal ini yang membuat si anak lama-lama jadi gak

Dan rekan Jati ada juga anak yang pernah mencoba cerita nih, tapi ngerasa kayak gak benar-benar didengar, tidak diberikan ruang untuk meluapkan isi hati. Saat bicara dipotong, saat perasaan yang diungkapkan disepelekan, dan saat masalah yang dianggap kecil dan tidak patut untuk dibesar-besarkan atau didiskusikan ya bersama keluarga. Padahal hal kecil bagi orang tua bisa jadi hal besar bagi si anak ya. Dari situ mungkin anak mulai mencari tempat lain yang terasa lebih aman. Karena bukan karena orang lain lebih hebat daripada orang tua, bukan karena orang lain punya solusi terbaik ya, tapi orang lain itu mau mendengar tanpa pernah memberi ruang untuk menghakimi si anak ini.

Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih membahas ya, kenapa sih sang anak itu lebih nyaman, lebih suka bercerita kepada orang lain dibandingkan dengan orang tua. Dan tadi kita juga udah bahas ya, mungkin mereka merasa lebih nyaman sebelumnya pernah dihakimi, ceritanya tidak didengar, atau bahkan buru-buru diberikan nasihat tanpa tahu alasan dan juga penyebabnya. Tapi ya rekan Jati, sebagai orang tua tentu kita ingin jadi tempat paling aman untuk anak pulang dan juga bercerita. Kita ingin tahu bagaimana harinya, apa yang sedang ia pikirkan, dan apa yang sedang membuatnya sedih ya. Tapi tanpa sadar, kadang justru kita bertanya, kenapa ya anak sekarang lebih sering cerita ke temannya, ke orang lain, bahkan ke media sosial, dibandingkan di rumah sendiri. Nah mungkin bukan karena si anak menjauh. Bisa jadi karena saat mereka mulai bicara, kita sebagai orang tua terlalu cepat memberikan nasihat. Saat mereka mengeluh, kita membandingkan ya. Ketika mereka memberikan alasannya, kita tidak menerima alasan tersebut. Kita membandingkannya dengan orang lain, bahkan dengan anak tetangga mungkin ya. Tapi saat mereka salah, kita lebih dulu marah daripada mendengar ya rekan Jati. Padahal sebagai orang tua niat kita itu baik. Kita ingin anak kuat, ingin anak tidak salah langkah, ingin anak jadi lebih baik. Tapi bagi anak, respon yang terlalu cepat kadang terasa seperti pintu yang tertutup. Mereka tidak diberikan ruang sama sekali. Akhirnya mereka mencari telinga lain yang mau mendengar lebih lama.

Dan rekan jati, menjadi orang tua memang tidak mudah. Tidak ada sekolah khusus yang mengajarkan semuanya ya. Tapi mungkin hari ini kita bisa tahu satu hal sederhana, bahwa terkadang anak kita tidak selalu butuh jawaban atas ceritanya mereka, atas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kadang mereka cuma butuh didengar, gak selalu semuanya butuh solusi. Dan kadang mereka hanya butuh dipeluk lewat perhatian. Maka kalau mungkin ya hari ini si anak mulai jarang cerita, mungkin bukan waktunya kita untuk marah gitu ya, tapi waktunya mendekat, bertanya, mendengar lebih tenang. Karena memang rumah itu rumah yang hangat, bukan rumah tanpa masalah, tapi rumah yang masih memberikan ruang untuk saling bicara.

0: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Jati FM

0: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan jati untuk para orang tua di luar sana ya. Semoga kita bisa terus belajar menjadi tempat pulang terbaik bagi anak-anak kita. Karena komunikasi yang baik di rumah bisa jadi perlindungan terbesar bagi masa depan mereka. Dan mungkin ya, kalau sekarang sudah terlanjur ada jarak antara orang tua dan anak, karena memang sebelumnya sempat terjadi permasalahan komunikasi ketika sang anak tidak didengar, ketika mungkin permasalahan kecil bagi orang tua ternyata itu besar, tapi tidak menemukan telinga untuk mendengar ya. Hal ini bisa menjadi permasalahan yang lama-lama akan membesar dan membuat jarak antara orang tua dan juga anak. Dan tapi ini bukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki, rekan jati. Komunikasi yang renggang masih bisa dihangatkan kembali asalkan ada kemauan untuk memulai, baik itu dari si anak ataupun orang tua. Kadang kita gak perlu percakapan besar atau momen dramatis ya. Cukup mulai dari hal sederhana, dengan menanyakan kabarnya dengan tulus, menyempatkan duduk bersama tanpa sibuk dengan gawai masing-masing ya. Mendengar cerita kecil, walaupun mungkin menurut kita sebagai orang tua itu sepele, atau bahkan ini tidak ada maknanya gitu ya. Padahal dari cerita-cerita kecil itulah kepercayaan perlahan akan tumbuh kembali. Dan juga rekan jati, anak yang merasa didengar dalam hal kecil biasanya akan lebih mudah terbuka dalam hal besar. Dan sebagai orang tua kita tidak harus selalu terlihat paling benar. Tidak apa sekali-sekali mengatakan maaf dan juga ya mungkin kita mengakui tentang apa yang sedang terjadi, tentang kita yang tidak mengerti, tentang kita yang mungkin harus lebih banyak belajar ya. Karena memang seperti yang udah dibahas tadi, menjadi orang tua tidak pernah ada sekolahnya, tidak pernah ada mata pelajaran yang benar-benar mengajarkan bagaimana menjadi orang tua yang baik ya. Dan kalimat sederhana seperti itu bisa menjadi sangat berarti bagi anak. Karena anak tidak mencari orang tua yang sempurna, tetapi tentunya mereka mencari orang tua yang mau hadir setiap saat, mau mengerti, dan mau belajar bersama-sama. I remember when you were all mine, what you changing in front of my eyes. What can I...

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, terkadang ya, kita sebagai orang tua bertanya-tanya, kenapa sih anak sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau orang lain dibandingkan ke rumah sendiri? Ternyata hal ini bukan sekedar perasaan. Ada penelitian yang memang menunjukkan bahwa kualitas komunikasi antara orang tua dan anak sangat berpengaruh pada keterbukaan mereka. Sebuah studi dalam jurnal Experimental Child Psychology tahun 2021 menemukan bahwa ketika remaja merasa didengarkan dengan baik oleh orang tua, mereka cenderung merasa lebih tenang, lebih dihargai, dan lebih ingin terbuka lagi di masa depan. Artinya kemampuan mendengar bukan hal sepele kan Jati. Cara orang tua merespon cerita anak bisa menentukan apakah anak mau kembali bercerita atau justru memilih untuk diam. Hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep. Selain itu rekan Jati, tinjauan penelitian tahun 2023 yang menganalisis puluhan studi juga menunjukkan bahwa komunikasi orang tua dan anak yang baik berkaitan dengan kesehatan mental remaja yang lebih baik, termasuk lebih rendahnya resiko depresi dan juga masalah emosional. Jadi nih rekan Jati, ketika anak sulit untuk terbuka, belum tentu mereka tidak percaya. Bisa jadi mereka belum menemukan ruang yang terasa aman untuk berbicara tanpa dihakimi ataupun dimarahi ya. Kadang yang dibutuhkan anak itu bukan jawaban panjang, bukan perdebatan, tapi kalimat sederhana seperti ya udah ceritain aja pelan-pelan, kita dengerin kok. Atau kayak gak apa-apa, kamu pasti bisa ya ngelewatin ini. Atau sekedar terima kasih karena si anak udah mau bercerita, udah mau berbagi tentang masalah yang sedang ia hadapi. Karena rekan Rejati, rumah yang hangat itu bukan rumah yang selalu sempurna, bukan rumah yang besar, tapi rumah yang masih menyediakan telinga untuk mendengar kapanpun dan juga dengan telinga yang tidak pernah menghakimi ya. Dan hubungan komunikasi keluarga yang baik juga dikaitkan dengan rasa percaya diri dan juga kadang kemampuan sosial anak yang lebih baik yang dibentuk sejak dini.

Dan untuk para orang tua di luar sana ya, tetap semangat. Dan juga semoga kita semua terus belajar menjadi tempat pulang terbaik bagi anak-anak kita nantinya ya. Karena komunikasi yang baik di rumah bisa menjadi perlindungan terbesar mereka. Dan juga tentunya bagi masa depan mereka nantinya.

Ya rekan JT masih di zona sketsa keluarga bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih membahas ya tentang komunikasi keluarga yang baik, yang biasanya dikaitkan juga nih rekan JT dengan rasa percaya diri dan juga kemampuan sosial anak yang lebih baik. Dan juga rekan JT, penelitian perkembangan remaja juga menunjukkan ya, kalau keterbukaan anak ke orang tua memang bisa menurun saat masa-masa remaja awal. Jadi orang tua perlu menyesuaikan cara komunikasi, bukan hanya menuntut sang anak untuk berbicara. Jadi memang nih ya, sejauh kita membahas dimana memang kenapa sih anak lebih suka bercerita kepada orang lain daripada kepada orang tuanya sendiri, banyak alasan yang mungkin membuat mereka memilih jalan ini. Dimana mungkin mereka merasa tak didengarkan, dimana mungkin mereka merasa kayaknya hal ini gak perlu didiskusikan oleh kepada orang tua gitu ya, karena mereka juga sebelumnya tidak pernah merasakan didengar, atau mungkin topik yang ingin mereka bahas ini terlalu dianggap sepele, atau mungkin mereka merasa kayaknya topik ini lebih nyaman dibahas dengan teman, sahabat, atau mungkin orang-orang lain yang kayaknya mereka gak akan menghakimi, mereka gak akan memberikan statement yang membuat mereka berkecil hati, atau mungkin hal-hal lain yang tidak mereka dapatkan ketika mereka bercerita pada orang tua. Jadi mungkin hari ini pertanyaannya itu bukan kenapa sih si anak gak cerita, tapi lebih ke apakah rumah udah cukup nyaman untuk mereka berbicara? Apakah rumah udah cukup nyaman untuk mereka terbuka dengan semua masalah yang mereka punya?

Rekan Jati, dari cara kita mendengar sebagai orang tua ya, dari cara kita merespon, bahkan ada bicara sehari-hari, bisa memberikan pengaruh besar juga pada kenyamanan anak untuk terbuka. Kadang orang tua merasa mereka udah nanya kok, mereka udah mencoba untuk membangun komunikasi seperti bertanya tentang sekolahnya gimana hari ini ngapain aja, ada masalah apa enggak. Tapi jika pertanyaan itu hanya formalitas, lalu dijawab sambil sibuk sendiri ya, sambil scroll HP mungkin, anak bisa merasa pertanyaan itu sekedar lewat aja. Sementara anak sangat peka nih terhadap perhatian yang tulus. Mereka bisa membedakan mana pertanyaan yang benar-benar ingin tahu dan mana pertanyaan yang hanya basa-basi. Tapi jangan lupa ya rekan Jati bahwa ya mungkin ini harus diperbaiki. Dan juga mungkin di tengah kesibukan para orang tua hari ini, mungkin banyak orang tua yang bekerja keras demi keluarga. Itu hal yang luar biasa. Mereka bekerja dari pagi sampai malam bahkan ya. Dan ini semua terbaik. Ini semua adalah jalan untuk memberikan kehidupan yang paling-paling baik untuk sang anak. Tapi jangan lupa, kehadiran emosional juga sama pentingnya dengan kehadiran fisik rekan Jati. Ada anak yang juga, yang ada orang tua yang selalu ada di rumah tapi jarang benar-benar hadir untuk mendengar. Ada juga yang sibuk kerja tapi ketika bersama anak benar-benar fokus dan memberikan perhatian. Jadi ini bukan. Dan seringkali nih kualitas kebersamaan jauh lebih berarti daripada lamanya waktu bersama. Jadi walaupun mungkin cuma punya waktu 1 jam di rumah untuk bersama anak, tapi ketika kualitasnya baik, ketika semua didengarkan, ini benar-benar bisa mempengaruhi mereka ya rekan Jati. Ketimbang kita ada di rumah mungkin 24 jam bersama mereka, tapi kita tidak pernah mendengarkan permasalahannya dengan baik. Karena anak selalu mengingat ya berapa lama kita ada di dekat mereka. Dan tentunya yang paling penting, anak akan selalu mengingat bagaimana perasaan mereka ketika dia bersama kita sebagai orang tua.

0: Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini kita tahu ya bahwa di dalam rumah kadang ada hati yang sama-sama ingin dekat tapi sama-sama bingung cara memulainya. Dan dari sudut pandang anak ya Rekan Jati, mungkin hatinya hanya ingin didengar. Mereka hanya ingin kita tahu ya dan juga dimengerti tanpa selalu dibandingkan. Ingin punya ruang aman untuk bercerita, walau belum tentu punya kata-kata yang tepat. Sementara dari sudut orang tua, mereka juga sedang berjuang, ingin memberikan yang terbaik, ingin menjaga anak dari kesalahan, ingin melihat anak bahagia, meski kadang cara menyampaikannya belum selalu sempurna.
1: Mungkin terjadi kisah cinta yang selalu aku banggakan.
0: Karena pada akhirnya Rekan Jati, anak dan orang tua bukan saling melawan. Mereka hanya dua hati yang ada dalam satu rumah yang sama-sama ingin dipahami. Maka jika hari ini masih ada jarak, semoga pelan-pelan bisa didekatkan. Dan jika hari ini masih ada diam, semoga perlahan berubah menjadi percakapan. Jika hari ini masih ada salah paham, semoga berganti menjadi pelukan dan juga pengertian. Untuk para anak, jangan ragu untuk memberikan kesempatan pada orang tua untuk belajar memahami. Untuk para orang tua, jangan lelah membuka pintu agar anak selalu ingin pulang dan bercerita. Karena keluarga bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau saling memulai. Dan Rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih sudah menemani ya, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya Rekan Jati. Dan tetap jaga hangatnya rumah, jaga lembutnya kata, dan jaga cinta di dalam keluarga. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Halo, selamat siang rekan Jati. Balik lagi nih ditemanin sama Pocut hari ini, tentunya di zona rehat siang. Edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang rekan Jati, apa kabarnya hari ini? Semoga aktivitasnya lancar ya, dan juga hati tetap tenang. Dan jangan lupa semangat untuk menjalani hari ini. Walaupun di luar agak mendung, tapi ya tetap ada hawa panasnya juga ya rekan Jati. Tapi it's okay, karena ada Pocut di sini yang bakal nemenin Anda semua ya. Dan juga di saat siang, seperti biasa, tempat ngobrol santai nih, berbagi cerita dan juga membahas hal-hal yang ringan tapi dekat dengan kehidupan sehari-hari. Telah lama ku menunggu dirimu. Dan siangnya kita bakal ngobrolin satu tentang yang sebenarnya sangat sederhana ya, tapi dampaknya sangat besar untuk masa depan bumi kita nih rekan Jati. Sayangi bumi dari hal kecil. Kayaknya banyak ya hal-hal kecil yang bisa kita buat nih untuk lebih sayang sama bumi. Waduh, lebih sayang ya. Dan juga rekan Jati, mungkin sering kita dengar nih kayak perubahan iklim, terus juga cuaca yang makin gak nentu, terus sungai penuh sampah, sampai laut juga tercemar oleh plastik. Ya, satu kata, plastik, yang harus kita kurangi rekan Jati. Tapi kadang kita ngerasa masalah itu kayak terlalu besar untuk diatasi sendiri. Padahal menjaga bumi bisa dimulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari. Misalnya kita bawa tumbler sendiri mungkin waktu mau minum kopi favorit Anda ya. Ataupun pakai shopping bag nih ketika kita belanja, mungkin mau belanja baju atau belanja apapun itu ya, tidak lagi menggunakan kantong plastik ataupun paper bag karena kita udah punya shopping bag sendiri. Dan juga bawa tempat makan sendiri nih rekan Jati. Dan itu bisa mengurangi sampah plastik sekali pakai maupun sampai sampah rumahan ya, yang mungkin kelihatannya kayak sederhana banget tapi memang sangat membantu untuk menyayangi bumi kita nih rekan Jati. Yang mana kalau misalnya kita lakuin secara konsisten nih, mungkin dampaknya akan sangat luar biasa. Jadi ya siang ini kita ngobrolin santai aja tentang kenapa sih sampah plastik jadi masalah serius nih. Jadi kayak kebiasaan kecil apa yang bisa kita mulai dari sekarang, atau sampai gimana sih kayak hidup ramah lingkungan yang ternyata gak harus mahal ataupun ribet. Dan untuk rekan Jati yang mau ikut gabung bareng kita, boleh banget ya, ditunggu di WhatsApp ataupun di nomor telepon kita di 08 11 682 10 36, atau di 06 51 410 36. Dan tentu aja setelah satu nomor bagus berikut ini, kita akan bahas lebih jauh tentang bagaimana menyayangi bumi kita lebih baik. Yo, what's up, yo? Put it in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, ya. Yeah.

0: Rima Kasih.
1: Jati FM.

0: 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Gita Gutawa dengan Salah Tingkah. Waduh, siapa nih yang salah tingkah waktu dengerin lagu ini? Rasanya kalau misalnya salah tingkah, pasti ada sesuatu gak sih yang terlihat gitu ya. Dan juga hari ini kita tetap akan bahas tentang bagaimana kita menyayangi bumi. Tapi sebelum itu, kita angkat dulu penelpon kita pada hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Halo, waduh, apa kabar?
1: Kabar baik, Pocur. Gimana dengan Pocur?
0: Alhamdulillah, baik juga, waduh.
1: Alhamdulillah, makan, Pocur.
0: Udah dong, udah siang. Kenapa? Kan?
1: Udah siang, tapi kan biasanya kan orang makan setelah sholat zuhur kan?
0: Oh iya benar, memang orang beda-beda, tapi kalau Pocut ngambil duluan gitu, waduh.
1: Oh, baten.
0: Waduh gimana nih? Enggak, waduh gimana, udah makan?
1: Tak lagi Pocut.
0: Baik. Waduh mau nanya dong hari ini.

0: Alhamdulillah udah pandai berarti udah lepas
1: sama Kak Dwi kan? Alhamdulillah ya.
0: Kak Dwi mana udah pulang?
1: Udah selesai.
0: Oh alhamdulillah, dia paten dia kalau punya perempuan tuh Dwi. Kalau punya laki Peri.
1: Bener.
0: Dia nyiara enak itu kita dengar.
1: Bener sekali, Pocut juga masih belajar nih waduh.
0: Ya tahu waduh lihat Pocut ada ambil teknik-teknik Dwi sikit kan?
1: Iya karena belajarnya dari Kak Dwi.
0: Ya ambil teknik dia bagus tuh dia.
1: Baik, benar. 100.
0: Kayak, kalau yang keduanya, yang cewek itu, Kak Yasmin juga bagus.
1: Oh iya, benar, waduh. Kalau Kak Yasmin, abis itu sore.
0: Yang kalau yang laki satu lagi, si ini apa?
1: Siapa, waduh?
0: Fikri enak enggak sama Fikri?
1: Fikri ya, Fikri malam ya.
0: Iya sebenarnya yang enak tuh Mandio almarhum.
1: Oh, kok pacar kayak belum pernah ketemu.
0: Ah, cuma waktu enggak sempat masuk sama dia, pengen dengar karakter dia dulu gimana kan? Jadi udah cepat dia ambil sama yang maha kuasa.
1: Iya, kita doakan
0: berarti
1: semoga
0: Allah lebih sayang lagi sama dia.
1: Benar, betul.
0: Daripada dia menderita di dunia banyak dosa, semakin banyak dosa mendingan dia ambil aja terus kan?
1: Betul.
0: Ah, enak memandi dosa enak mang. Waduh sering dengar kalau orang-orang ini telepon, waduh pantau ya enak.
1: Benar.
0: Asik orangnya.
1: Benar. Waduh hari ini mau request lagu apa waduh?
0: Waduh, minta dua buah lagu boleh? Apa, Pocut?
1: Boleh. Waduh, mau lagu apa?
0: Satu lagu dari Drive.
1: Drive judulnya apa, waduh?
0: Bersama Bintang.
1: Bersama Bintang, oke. Terus, satu lagi mau lagu
0: yang
1: apa?
0: Yang kedua, Di Atas Normal, Peter Pan.
1: Peter Pan, Di Atas?
0: Iya.
1: Di
0: itu
1: atas
0: aja salam di atas normal kaki di kepala jadi kaki.
1: Oh baik udah. Cuma ada
0: tahu lagi pikir gimana hidup nih.
1: Oke waduh salamnya untuk siapa nih waduh?
0: Salamnya salam buat semua aja yang lagi konsen di radio yang lagi dengar di radio Jati FM di mana. Salam kenal kumpak, salam sehat. Dari waduh di kampung Ramak Banda Aceh yang lagi dengerin dari A sampai Z tempat yang kecuali ini ya.
1: Benar.
0: Habis itu buat Pak Erik juga, salam sejahtera dari waduh buatnya ayah pulau juga. Dan buat semua penyiar dan kru Jati FM ya. Habis itu juga kalau pendengar buatnya Kak Zu aja lah.
1: Kak Zu, oke deh.
0: Ah, ya laki dari FM. Dan buat Fitri Darussalam. Itu aja lah, tiga orang itu aja.
1: Baik, waduh.
0: Oke lah, Pucut. Nanti jangan lupa sholat ya.
1: Baik, waduh. Siap.
0: Jangan lupa sholat. Kita umur gak tahu kan. Oke, Pucut. Itu aja, waduh pamit.
1: Iya, waduh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Jati tadi udah ada waduh nih yang gabung bareng kita ya. Mau ngomongin tentang tetap pakai plastik nih kalau laki, tapi kayaknya kita udah mulai bisa untuk ngurangin sedikit lebih sedikit sih. Dan juga langsung aja kita puterin satu nomor bagus nih sebelum waktu azan ya. Tetap di sini di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 JTFM FM, The Heart of Banda Aceh. Lapang Dada, Sheila on Seven. Siapa sih yang ngerasa kalau misalnya dengar lagu ini kayak nostalgia atau ngeinget satu momen yang kayak, aduh, aku waktu dengar lagu ini tuh waktu lagi ini, atau teringat sama seseorang mungkin. Waduh, itu berarti kayak nyimpan seseorang atau nyimpan momen di lagu gak sih, Rakan Jati? Pasti banyak gak sih dari Anda yang memang kadang nginget momen ataupun nginget orang dari lagu nih.
1: Seperti aku bisa merasakan.
0: Dan juga Rakan Jati, balik lagi nih kita ngomongin tentang plastik dan plastik lagi. Dan kalau dipikir-pikir dalam keseharian kita nih bisa menggunakan banyak plastik gak sih tanpa sadar, Rakan Jati? Kayak kantong belanja mungkin, ataupun gelas minuman favorit Anda, kopi mungkin, ataupun milk tea, banyak Thai tea, banyak titi, dan kopi-kopian ya. Dan juga sedotan. Nah, terus juga ada bungkus makanan, sampai juga plastik kecil dari belanjaan harian. Dan memang sebagian besar plastik itu cuma dipakai beberapa menit aja nih, tapi sampahnya bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun.
1: Di jalan yang setapak kecil.
0: Kadangnya kita ngerasa kayak, ah cuma satu plastik, ah cuma sekali ini aja. Tapi bayangin kalau jutaan orang berpikir hal yang sama nih, Rakan Jati. Kayak akhirnya sampah numpuk di mana-mana, drainase tersumbat, sungai tercemar, terus juga lautan juga penuh dengan sampah, bahkan hewan laut juga bisa mati karena menelan plastik. Waduh, ini jangan-jangan kita makan ikan ya, takutnya nanti udah kebawa sama yang udah makan plastik juga. Waduh, jadi kita juga ikutan tercemar oleh plastik tersebut nih, Rakan Jati. Bahaya banget ya, semoga aja enggak nih. Dan ada lagi yang lebih mengejutkan dari sekedar ikan, enggak sekedar sih, lebih mengejutkan dari ikan tadi ya. Jadi kayak sekarang mikroplastik itu bahkan ditemukan di air minum dan juga makanan manusia nih, Rakan Jati. Waduh. Dan bahkan menurut penelitian dari United Nations Environment Program, dunia itu menghasilkan lebih dari 400 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, dan sebagian besar merupakan plastik sekali pakai.

Dan sementara itu ya rekan, jadi penelitian dari World Life Fund itu menyebutkan bahwa perubahan kecil dapat menyebabkan kebiasaan manusia nih untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan secara signifikan. Yang mana artinya solusi besar sebenarnya bisa dimulai dari tindakan kecil. Dan mulai sekarang rekan Jati, banyak orang yang udah sadar nih bahwa hidup ramah lingkungan bukan soal gaya yang mahal, tapi juga soal kebiasaan. Yang kayak kita mungkin bawa tumbler kalau misalnya mau beli kopi, ataupun gunain tas belanja ya saat belanja, jadi gak pakai plastik lagi. Terus juga menolak sedotan atau gak pakai sedotan lagi. Ini patut banget sih, karena memang sedotan kecil memang, tapi ya tetap dari plastik kan rekan Jati. Dan juga kan sekarang juga udah ada nih yang sedotan yang untuk bisa dipakai berkali-kali ya, kayak yang dalam bentuk stainless steel mungkin. Terus juga bawa wadah makanan sendiri nih. Terus juga mulai menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Jadi memang hal kecil seperti ini rekan Jati dilakukan terus menerus, itu bisa ngurangin sampah harian dalam jumlah yang besar. Dan jangan kemana-mana rekan Jati, kita akan bahas lebih banyak tentang sampah kecil nih, tentang sampah plastik. Dan tentu aja tetap di sini di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 GTA FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Afgan dengan kacamata. Intinya kacamata. Enggak yang itu ya. Itu udah lewat. Tapi ini kacamata yang lain ya. Jadi memang terinspirasi oleh dirinya sendiri nih ya. Afgan emang buat lagu kayak dia udah berusaha untuk kayaknya kita lepas kacamata ini ya, because dia juga udah operasi LASIK. Tapi ternyata fans maupun orang lain juga mikir kayak, tapi Afgan identik dengan kacamatanya nih. Dan akhirnya keluarlah lagu dengan judul Kacamata ini. Dan juga balik lagi rekan Jati, masih di zona rehat siang ya bersama Pocut. Dan kita masih ngebahas tentang hal kecil yang bisa kita lakuin untuk menyayangi bumi. Memang peduli lingkungan itu gak harus sempurna rekan Jati. Kadang ada orang yang ngerasa kayak percuma nih kalau berubahnya cuma saya sendiri kayak gitu. Atau dibilang kayak ih sok peduli lingkungan banget ini nono ya. Kita gak usah dengerin deh. Karena kita yang udah kita lakuin itu udah benar rekan Jati. Memang kayak ngerasa salah itu karena kita minoritas aja. Jadi ngerasa salah sama yang mayoritas, bahkan perbuatannya mungkin belum tentu benar gitu ya. Dan padahal bukan soal menjadi sempurna, tapi ya siapa yang mau mulai duluan nih rekan Jati. Karena bumi memang gak butuh beberapa orang yang hidup zero waste secara sempurna, tapi bumi itu butuh jutaan orang yang mau mencoba hidup lebih baik maupun perlahan. Dan sekarang juga mulai banyak kebiasaan sederhana yang sebenarnya mudah dilakukan ya, seperti bawa botol minum, bawa tumbler ya kemanapun kita pergi, itu udah mengurangi sampah plastik sekali rekan Jati. Dan membeli barang juga seperlunya aja, menggunakan kembali wadah yang masih layak dipakai, dan juga mengurangi tisu berlebihan, sampai mulai memilih produk yang lebih ramah lingkungan ya rekan Jati. Dan juga menariknya, gaya hidup seperti ini bukan cuma ngebantu bumi, tapi juga membantu pengeluaran jadi lebih hemat nih rekan Jati. Karena ya kalau dipikir-pikir rekan Jati, beli air minum terus-terusan itu juga keluar biaya, pakai kantong plastik berkali-kali juga akhirnya jadi sampah, membeli barang berlebihan juga seringkali jadi tidak terpakai. Jadi kayak kita beli sesuatu barang terus dikasih plastik lagi, akhirnya numpuk di rumah nih, banyak banget plastiknya yang gak kepakai, yang padahal plastiknya tuh cuma untuk nampung, mungkin isinya cuma beli satu minuman atau cuma beli hal kecil aja terus dimasukin ke dalam plastik, dan plastiknya akhirnya numpuk di rumah dan jadi sampah nih. Dan walaupun dipakainya sebentar, tapi terurainya sampah plastik ini sampai bertahun-tahun rekan Jati. Waduh, kalau bisa kita mengurangi sekali ya sampah plastik ini rekan Jati. Dan memang menurut penelitian juga nih, perubahan kecil yang dilakukan oleh kolektif juga punya dampak besar terhadap pengurangan limbah dan juga pencemaran lingkungan. Waduh, sampai belibet gini ya. Pencemaran lingkungan nih, jadi artinya memang kita mungkin tidak bisa langsung menyelamatkan bumi sendirian, tapi setidaknya kita tidak memperburuk keadaan.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 JATI FM, The Heart of Banda Aceh. Adanya Home dari Michael Bublé dengan ini di request darinya Bang Yosa yang udah join bareng kita di live TikTok kita hari ini. Dan kita sapa dulu nih yang udah join bareng kita di live TikTok kita hari ini. Adanya Kak Mawar. Waduh, ini bukan sebut saja Mawar, bukan ya. Memang username-nya itu Mawar gitu, bukan sebut saja Mawar, bukan. Terus juga ada Ambulan Rapi Banda Aceh hari ini ya. Dan juga ada Bang Yosa juga tadi yang udah request lagu. Terus juga ada Bang Kerupuk Balap yang udah cerita sedikit nih tentang gimana sih ngurangin sampah plastik dan juga gimana mengurangi pemakaian plastik di mana ya, di kehidupan sehari-hari dan juga yang dijualnya gitu ya. Terus juga ada say hi. Ini memang username kita baca sesuai sama yang tertera ya rekan Jati ya. Tapi memang terus juga ada 5 detik juga udah gabung bareng kita tadi. Terus juga adanya Bang Esa, terus juga adanya Bang Ril dan juga Kak Elmani dan juga masih banyak lagi. Dan untuk anda rekan Jati yang mau request lagu boleh banget ya, langsung aja di 0811-682-1036 atau di 0051-410-36. Atau juga boleh banget join di live TikToknya kita hari ini dan langsung di komen aja nih siapa penyanyi dan juga judul lagunya biar kita bisa puterin di hari ini. Dan juga kita masih ngebahas tentang sampah plastik ya, ataupun cara mengurangi pemakaian plastik gitu di dalam kehidupan kita. Jadi memang di hidup lebih sederhana ini ternyata lebih baik untuk lingkungan dan juga di diri sendiri nih. Dan artinya kita mungkin tidak bisa langsung menyelamatkan bumi sendirian, tapi setidaknya kita bisa tidak ikut memperburuk keadaannya nih rekan Jati. Dan yang paling penting juga nih, kebiasaan kita baik itu yang bisa kita tularkan atau yang bisa kita bagi itu baik banget. Dan juga bisa kita ajak nih teman-teman atau orang sekitar kayak, yuk kita kurangin sampah plastik, ayo kita bawa tumbler kita, ayo kita bawa

Dan yang mana memang perubahan kecil ini perlahan jadi budaya baru nih rekan Jati. Yang kayak saat anak melihat orang tuanya mungkin udah mulai bawa tumbler kemana-mana walaupun isinya kopi Thai tea, bukan air putih, tapi tetap aja kita udah menyumbang, tidak menyumbang sampah plastik untuk bumi kita ini. Dan juga mungkin ngelihat teman yang udah bawa shopping bag mungkin ketika belanja, jadi mulai sekarang kayaknya udah mulai bawa shopping bag deh kemana-mana. Jadi kalau misalnya mau dikasih pakai plastiknya kak, oh nggak usah, saya punya shopping bag sendiri. Waduh, rasa ya ada kayak vibes kerennya gitu ya. Dan juga mungkin saat lingkungan mulai terbiasa memilah sampah juga nih rekan Jati. Dan juga tetap di sini rekan Jati, kita akan bahas lebih banyak juga tentang sampah-sampah plastik ini dan bagaimana cara memilahnya juga. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada pelukku untuk pelikmu dari Versa Bersari yang membawa kita 55 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak kerasa rekan Jati, kita udah sampai di penghujung zona rehat siang edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan juga dari obrolan siang ini ya, kita belajar bahwa menjaga bumi ternyata bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang sederhana rekan Jati. Bukan tentang langsung mengubah dunia dalam sehari. Waduh, udah kayak Ultraman nih kalau mengubah dunia dalam sehari ya. Tapi tentang konsisten melakukan hal baik setiap harinya. Karena saat kita mulai peduli pada lingkungan, sebenarnya kita juga sedang menjaga masa depan untuk generasi berikutnya. Dan terima kasih untuk Anda rekan Jati yang udah konsen bareng kita hari ini ya, baik di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan juga yang udah masuk lewat telepon juga tadi, dan juga yang udah join bareng kita hari ini di live TikToknya kita hari ini, dan juga udah request lagu ya. Dan ya, langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pucut izin sign off dari ruang dengar Anda. Dan tetap jaga kesehatan rekan Jati, jalani hari dengan penuh senyum, dan semoga kebiasaan kecil yang baik hari ini bisa membawa perubahan besar untuk masa depan. Sampai jumpa lagi di rehat siang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Sirtul Hekomanam Jati FM Taruf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, rekan Jati alhamdulillah merempak kelaingan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi Uro Selasa ya, 12 Mei 2026. Apa kabarnya? Ya, semoga Ban Mandum dalam keadaan sehat. Yang tengah dalam masa penyembuhan, semangat be. Oke, lagi kaim sampo poh limang. Ya, lentuan pengen rekan Jati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Nah, lagi biasa kan sambil lantai dengan lagu. Nah, pembahasan membuka zona Poh Cakra edisi Uronyo. Coba anda dengar lagu. Lagu pun dah dengar Uronyo. Yang phone eh? Oke, cuba anda dengar sebuah lagu dari Nyoba. Cuba dengar apa? Tetap konsen di Tino di Sirtuh Lekomanam Jati FM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Iya, sertun he koma enam Jati FM Taruh Banda Aceh Riwang teman di zona Poh Cakra edisi Uro Selasa 12 Mei 2026. Kipan habaronyo? Ya semoga ban mandum sehat ya. Yang tengah beraktivitas sambil dengar radio, semoga Allah lancarkan rezeki. Oke, lon sapanyo yang dengan konsen di pat mandang rona tengah dengar Jati sepurnyo, semoga uronyo berjalan lancar, rezeki dimudahkan, amin ya. Dan hati tetap hangat walau cuaca kadang berubah-ubah ya. Kadang hujan, kadang cerah. Jadi supportnya, kak supportnya apa kalau memang? Supportnya tanya apa-apa santai tentang saboha yang dekat dengan kehidupan urang Aceh Oroje. Tentang pakriban urang tuha tanya Oroje menjaga makanan supaya bertahan lama ya. Trip jitun. Di masanya, golomna kulkas ya, golomna pekenan, freezer pekenan, freezer. Bahasa awak lain eh. Golomna kulkas, golomna freezer, bahkan listrik golomna lagi lawinya. Tapi hebat ji, makanan tetap awet, tetap hangat, bahkan sampo anjino manteng jut ke bagian dari tradisi dan cita rasa khas Aceh. Nah, jadi urajih urung tanya Aceh ya lu cara tapi penuh ilmu nangkut yang gepasin lehnyan gade ya jut kengkut kaye nacit proses perkinan gesale ya gepasap pengasapan supaya engkut mutun muroro nyan goholom dengan kuah asam kak kuah kari yang rempah aji cukup keng. Sampo kebiasaan gekubah makanan dalam wadah tertentu yang ternyata membantu menjaga kualitas makanan jitun lebih trip. Jadi menarik je rekan Jati. Jadi menarik je rekan Jati. Mandumnyan koncuma suai bawet makanan tapi juga tentang cara hudip ya, tentang pakriban masyarakat Urojih menghargai hasil laut ya, menghargai hasil laut, hasil kebun dan hana geboh makanan ya. Urojih makanan hana geboh ya tetap kesimpan walau bagaimanapun kebita cara ya. Jadi na nilai hemat di tinan, na sabar dan penuh rasa syukur di balik tip proses. Jadi sepuluhnya tanya akan tak ingat kembali cara-cara unik urung Aceh hijau urojih mengawetkan makanan. Mungkin nah yang manteng melakukan di rumah ya sampo anjino. Nanya boleh berbagi cerita makanan pu yang paling mengingat masa kecil atau kampung halaman. Tetap di sini. Tetap di sini karena supportnya tanya bernostalgia ya lewat rasa dan tradisi hanya di zona Poh Cakra ngen santai menemani aktivitas rekan Jati ya. Oke lah coba tabut telepon yang akan bergabung bah. Topiknya pakiban urung tanya urung ci tanya rojeh gepawet makanan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli, apa kabar Kak Eli?
1: Apa, sehat ayah. Alhamdulillah, sehat ya. Ayah sehat juga?
0: Sehat Kak Eli, alhamdulillah Kak Eli.
1: Ya, syukur alhamdulillah. Semoga bersehat-sehat mandu makan muda dan nyawa.
0: Amin. Kak Eli, nyo, topik uronya berkaitan dengan ibu rumah tangga, Kak Eli, ya?
1: Betul.
0: Soal makanan, ya.
1: makanan jamun-jamun beji aya.
0: Iya, kan
1: pawetan panakok.
0: Kiban
1: freezer na tempat-tempat penyimpanan ino kan.
0: Iya.
1: Awal panena yang ino baru maju aya kan.
0: Iya, kiban roje urang ci ranjamun ge jaga makanan tetap awet, tetap bertahan lama ya Kak Eli.
1: Jadi yang pun ini ada juga masalah ngukut-ngukut. Minyak jamun kan dia ngukut-ngukut, ngukut baci ayah kan. Ngukut-ngukut dalam pun beli kat minta lah yang. Jadi untuk jirang yang lalu kalau lebih tagun, lebih tagun ke pula, lebih tagun ke tek-tek dengan asam. Itu mulai huruf yang ayah. Yang lain lah, gade yang mana ayah. Gubuk sirah gade. Jadi disimpan, menggut. Disimpan berjih kan dengan anak koran pihak awal-awal beri ayah kan. Ngan ong krusung ayah.
0: Oh, ong krusung gimana Kak Eli?
1: Ong krusung on pisang katpunya ayah. Kan ayah rayu-rayu isi yang tu gudu gatulang yang tu gubalun. Gubalun dengan ong krusung. Jadi yang trip itu nang yang ayah. Hari yang tu gubalun on kaya bentuk gubukun ganyam-anyam lagi anah. Gubanyumnya nanti gubuk sedamnya gubalam onnya gubangkut lah pak salang ayah. Mbak salang ini nah memang punya khusus salang nasi ni kan. Jadi punya lagi awal-awal bubuk lon nasi rusa ya, si kancilnya kan, si lapu. Jadi yang nyangkit ada sebagian kita gun, petik-petik naik ke ngumpet uro lah ni. Yang lain gutlah gade ya. Dan untuk tahan peri bacut, tuji baik mubeh. Sira bu sesuai lah dengan lubang tubang yang tipis di sawah teda sia bukan daging yang kan. Jadi sawah teda dia anak mube bopi anak mumang yang yang dia kan. Jadi balik bu ada yang gatu yang bulang raga anak ragawi ya yang ragawi itu gerang kot ba matapui.
0: Matapu kudu ina na.
1: Matapu karena mak apa sih tanya manggungan kaya ya.
0: Yeah.
1: Jadi dengan asap-asapnya, anak melalat, anak melangong, jadi awet lah trip itu naya. Nah, jadi mesti ji menyenatu terus jame, tinggal gicok mentang aja lala mata kau simpan yang ikut yang. Yang menyenagi ungkung pula, menancim senang ungkut tu he, selain gugat ke mama, menyam suntu itu nega minggu aja. Yang melangong tanoh, gicok on, gelapik buat punggung melangong. Ke bongkot, ke ibu-ibu dengan sirah, ke buduk kreatif onnya. Sesuai dengan ungkut, le benit ungkut ayah ibu kan. Itu ke sampai tu je yang bukan ungkut-ungkutnya ayah. Ada berapa rubuhan. Jadi, waktu kali adanya, itu nombor dua ayah hancik nak untuk tak jom ke anak-anak kokal kan. Tiga minggu itu nak, itu ke umur di arah tu kan. Yang duduk kan. Dan menolong si selain si rubuh, si biasa misalnya kan. Yang si rubuh ayah ya, anak tu itu punya si rubuh. Dia straight itu nak ya, semua bulan-bulan kan. Ini pengawet si rubuhnya atau si rayunya dengan lemak je yang ayah yang trip bertahan. Dengan lemak je yang putih-putih yang lemak kan. Yang trip itu kan. Kerana si pengawet menyu-menyu kan. Dibimi-menyu ayahnya. Jadi dua euro tiga dapat uang dia yang masa kau bica lemaknya ni kaji nak ya. Jadi punya dah simpan sampai trip ni. Jadi menasi dah ada orang si rubuh nasi bukan si rubuh tapi sebagian kan si rubuh punya si asam ke.
0: Asam ke kan si rubuh ah.
1: Ya asli si rubuh si tok ayah ana lain yang ana lendir-lendir ji. Punya ukuran si kilo si gigi gukong petak-petak mengenam krek yang ini ayah. Rubuh dalam langgang tanah. Rubuh tu berkenan lemak-lemaknya. Pada luka bicara yang berkelemak yang mandung dengan nalat rubuhnya. Yang dua orang tiga berumum dia berumum. Itu tak bertahan. Yang menyebutnya ini, ini orang kadang orang raya. Orang raya dalam puasa ya berdiri-berdiri kan. Rubuh si sang orang raya je itu nak yang. Jadi lagi-lagi yang menyebutnya orang awal lagi je.
0: Berarti Kak Eli mentang na praktekan sapo anjino Kak Eli.
1: Nah, ayah tiga gua.
0: Tiga gua nah.
1: Yang ada bagus. Lagi yang kusure yang tim kusisi yang yang kan.
0: Iya.
1: Tabu sirabu menyum, tabu lam bukan melangang. Malah mengemlangang kan orang mentang dengan gua ya.
0: Alhamdulillah.
1: Menyuruh orang kampung yang orang minggu dia kan. Orang yang pasal rombok ni betul nang kan. Lumla belangang, tu orang yang ubu dan sedang dan yang kuah sam ke kuah iya yang kan. jadi macam pakai yang jari pakai panci.
0: Okey.
1: Nah jadi awet dia hanya nak yang urung awal. Jadi kongkut kerung kongkut dalam perigi yang po. Tapi yang cara di si glu si rusau ni pun nak yang ayah mandung.
0: Okey. Baik Kaili ne request lagu Kaili ronyo.
1: Lagu ayah ronyo kan dari Abah Kara Air Cut Fitriani wah.
0: Cut Fitriani Hana Kaili.
1: Oh ho kau kau jauh langsa kan deh. Mohan nyo Sri Kandi ya.
0: Sri Kandi na Kaili.
1: Sri Kandi menteng lah.
0: Good.
1: Salim yang pun ke ayah tetap semangat inan bahagia sabi inan ayah.
0: Amin.
1: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga ayah sih.
0: Amin.
1: Untuk Pak Sabdari inan menteng semoga yang sehat di kue rumah pun di kebun. Semoga waktu hasil kebun melimpah ruah. Untuk Amir Mahmud Cik di Melambu semoga bu sehat di dide. Untuk Raji di Pijai, Cik Putra Cik dalam pusaka, Basri dengan Musa semoga bu sehat-sehat sabi Cik dan bu aku-aku sabi waknya dan bu kompak-kompak sabi ya. Awan setia untuk Nek Din Cik di Lam Tumen, Bang Rusdi di Surin semoga bu lelangganan Bang Rusdi ya. Untuk Dik Manis di Sabang semoga sehat orang sehat keluarga Cik. Mama di Sabang Cik, Kak Nur di Pulau Aceh semoga sehat dengan buah hati buatnya Cik. Untuk Rahmah di Sibre Cik dengan keluarga Bu sehat Cik. Nazar Cik di Lamdom. Untuk Kak Cik di Jantung semoga sehat sampai Cik. Kak Rizkayana, Kak Aisyah, Pak Syafiq Cik, Jul Adun. Untuk Wak John yang ada di Gelinggi Cinting, semoga bu sehat sehat juga kan. Untuk anak kebun, anak taman, anak rantau, semoga bu bahagia si mengandung. Untuk teteh di Kurung Raya dan apa, semoga bu sehat bahagia si kerabu. Nana pukul order-order bu bagatu karena anggot uroya.
0: Iya.
1: Untuk maknah dengan sepresi yang dari peniti dan warga peniti yang lain, bu sehat si inan. Untuk Ana di Prada Ferry Faisal Cik, Andesmon, Maidi Cik di Montes, Dek Brung di Jod Gung, semoga sehat Cik. Untuk Cepo Jemaliah dengan Cik Kari, semoga bertambah bahagia-bahagia kami tambah keluarga lo mah. Untuk Kak Anis, untuk Wak Dul Cik di Kampung Keramat, Erna, untuk Kak Cik Kiana Cik di Kampung Mulia. Untuk mandu-mandu ayah yang kata untuk uti di perbatasan ya. Semoga sehat sehat aja si uti dan ke mandu-mandu ayah yang kata mak ya belum tamong memang kat telefon ya.
0: Iya Kak Eli.
1: Yang kau tamong si Aji mandum semoga Kak Inong Umi si di Melaka apa pun. Terima kasih ayah ber.

0: Di Kanto, di Pekan?
1: Memang di Lampung, di Lampung. Di Lampung saya. Nah.
0: Oh, Lampung. Lampung apa, Bang Amir?
1: Eh, nak kupula pupu yang dia ada juga. Kupula campling-campling ada juga. Kupula kebutuhan sayur-sayur ada
0: juga. Oh, rumah tangga. Bereh, Bang nah, Amir.
1: Saya ditimbang di kadang-kadang tanya berdegi. Hanya nanti berdegi, baik sebuah berdegi lah.
0: Menghemat, menghemat pengeluaran, Bang Amir, ha? Ya, membantu, ya. Sip untuk dapur, Bang Amir, ha?
1: Ah, untuk ke dapur lah, untuk berdegi dapur pulau yang penting untuk dapur yang penting untuk cukup lah.
0: Okey, luar biasa, Bang Amir.
1: Ma, jadinya kiban tema ni bang.
0: Bang Amir, kiban urung rojeh urung urung cik tanya rojeh ge awetkan makanan menurut Bang Amir.
1: Jadi memang utak beda bang. Jadi ni contoh ilai dah pegah kan. Munyo kamu bila ya bateji nak pernah jadi kopi dengan manisan.
0: Oh, mengo bang. Kopi dengan manisan. Golom golom. Kiba rasa kopi ya na?
1: Jadi menikahnya dari jenis itu dari baju, ripeh jauh kan kong kaitu duit. Nah, jenis menikahan ke mana?
0: Ya.
1: Dari tagun, olehnya ipasolam pecuk begah di ijau. Olehnya ini berdiri, ipudu wati dapu yang berlai pegak, ipu mata. Olehnya berdiri, dia lah untuk ke menikahan. Menikahnya dikatakan lama hana matam di, ipasolam kaca bang, dalam botol kaca.
0: Oh, benar, ya.
1: Jadi memang punya penyakit orang zaman dulu, punya umur-umur tingkat 50 tahun itu, mentang jika tuling yang boleh pegas, mentang tegak, bang.
0: Ya.
1: Umur di no 25 tahun, karena apa tak kira, tak kira mati, ini macam ni lah, kan. Karena jadi gejala soal makanan madu karena tanya le zat kimia yang tanya makan
0: ya, bang betul. Dari makanan Bang Amir ah.
1: Mengalnya betul. Awalnya antara gejala itu punya masalah asam rin, mentam ni ngau asam rin.
0: Asam rin nah.
1: Jadi mangan asam rin punya dah saya kau jamuan di lebang itu gak berhenti dia berhenti di pasal lampat jauh bang. Pacuk dasar jenis baterai ni ditegak menjadi ke pacuk boleh dengar kan awalnya nanti setiap akan berani pasal dalam pacuk jadi waktu tengok pacuknya rasa ni cukup memang hangat tak mangat tak yang boleh dengar kan jadi ini akan berani dino awak pegah-pegah dino berarti mayoritas di kan pasal dalam toples bang dan toples kadang di dalam kepelanya saya betul kadang-kadang itu. Hanya get waktu ketuk, kadang-kadang itu bisa temangan. Jadi, macam mereka ini bisa menjadi macam bang, hanya mana waktu itu jauh.
0: Menangnya, tergantung proses dia.
1: Nah, betul bang. Tergantung untuk tempat penyimpanan ini, betul ini bang.
0: Ya.
1: Nah, maka punya masalah ke lagi ke air kongkong yang boleh pegang. Kongkong baca tutlah, kongkong tutlah untuk diabai. Yang kan lagi pegang lekat. Eli budung wanya mesti sama hana beda bang kan. Ma ayah pula punya kena pajung kongkot beda jong kongkot tepiah kongkot ada yang pergi dengan bodoh pli putih ini ya lah melabuh guna ule pula mama yang bertempat.
0: Oh insyaallah nya Bang Amir mina lewat-lewat tak singgahnya di ule pulau
1: kampung ule pulau kecamatan wela barat bang.
0: Iya.
1: Kabupaten Melabuh punya dengan kotanya hana dia punya tamu pada tempat ulun tua bang memang tahu.
0: Berarti tutup dengan ulai pasi ya?
1: Ulai pasi tu lah.
0: Ulai pasi arah nak tutup?
1: Oh, ni memang sebuah kecamatan bang.
0: Oh, sebuah kecamatan ya. Ya.
1: Jadi memang punya kami tempatnya berpegi bang, berpegi. Agak kata pada tempat lah, sekitar pada ini, kerja dalam pola, nak kata umur 20 minit ni, bang. Yeah. Malum lah, memang dah.
0: Okey, Bang Amir. Get Bang Amir, insyaAllah, minawate, sempat lewat-lewat, melabuh tak singgah, Woyla Barat.
1: Dia yang kata, tengok tapi kabar, tengok tak telefon, mana.
0: Get Bang Amir, get. Okey, Bang Amir.
1: Ya, bang. Jadi, tolong ni putar lagu bang, pasti Nazar Pangwa. Nah lagu ni bang.
0: Nazar Pangwa, cuba rekalan. Apa judul Bang Amir?
1: Muturi.
0: Oh, Nazar Pangwa yang nali.

0: Argentina hanam tu lagi yang abang kami ada.
1: Adunagana abang.
0: Adunagana.
1: Ha. Dah pergi tolong peta pergi sebuah lagu Kenangan Cinta.
0: Adunagana.
1: Ha, pergi Kenangan Cinta.
0: Kenangan Cinta. Napa han Adunagana? Yang nanti no minta cinta ingat ugampung dan batekio.
1: Almawati
0: na.
1: Agam Playboy na lagu.
0: Agam Playboy na sang.
1: Jadi nyanyi putra atau bawa mendawat.
0: Okay, Bang Amir.
1: Yang kandung di buat ke Eli yang kata mong tanya orang. Kan?
0: Ya.
1: Alinya buat adun yang yang di kandung kandung bako cepot menang kan. Kandung kata katanya. Alinya pokok. Alinya pokok di bermadum-madum lah bang. Karena yang tersebut satu-satu ni semata wate. Iya. Karena
0: ada
1: kalian kau kata di bang kan. Kau di kandung madum yang kalian bako kandung kompak. Alinya buat abang ayah pulau selama melaksanakan tugas. Agar menjadi penyanyi yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa.
0: Terima kasih Bang Amir.
1: Get ayah pulau. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir di Woyla Barat ya. Ule pulau Melabuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya.
0: Cut Adun.
2: Betul.
0: Iban uronyo Cut Adun.
2: Alhamdulillah, sehat, ya. Biasa.
0: Ya. Lagi baru cuaca dulu, nah.
2: Betul. Ya. Nanti harapan untuk ayah.
0: Semoga sehat sampai cuaca dulu.
2: Menanti ayah ya.
0: Keluarga ya, amin. Cuaca dulu. Kapan urung tanya jamun roje urung Aceh urung cik tanya jamun roje ke pawai makanan sampai jitun trip.
2: Ayah tak ayah nyawai.
0: Ayu
2: tak. Dan juga maksudnya hantung tak kalau bahan pelipi lagi dengan Budino. Manteng alami-alami tak.
0: Ya.
2: Menyo tutup pelun. Berbeda dengan daerah tanya rempah lain. Kan macam-macam cara. Mana?
0: Ya.
2: Matanya di Aceh Rayu. Nak sabar. Cara kedro. Awak ini walaupun jual sama. Jadi punya dia cerayu tentang pengawet makanan si anak payah pengawet sebenarnya.
0: Ya.
2: Bukudu aju nampu dumbulun pule.
0: Ya.
2: Ada dijaga tentang kualitas di bawah menjamur. Cuma lagi aju pegawai untuk jutrip. Punya masalah untuk trip amat terperle pakai cik kemamah pegawai.
0: Kemamah ya?
2: Ya. Kemamah kan minggu. Mebulun bahkan metun.
0: Metun itu nah.
2: Ya, anan lagi apa itu? Kalau pejuruk.
0: Ya, ya.
2: Makin trip, makin mantap. Eh.
0: Pasti nah, ya.
2: Jadi agak kuah-kuah, punya kuah untuk petik itu. Lagi apa kayak ribu no, nah, pegok si ribu, kan? Kan bumbu ni kan, beda kadang beda wilayah, lain-lain cara,
0: benar. Iya. Yeah.
2: Menyatakannya belum kalon, belum ketol terasa, bahkan berbulan. Sehingga petuung-petuung mantangnya harus kan. Asal makanan-makanan agaknya pegati, baik tamak jaro pasti. Tapi punya kemama, jangan jawa kemat.
0: Iya.
2: Jadi cerita dengan kuih nanti ya. Ini aja kuih, lagi wajib, duduk. Kawan musikannya berbulan.
0: Betul-betul, nah.
2: Betul. Jadi no, lah bunga di atas FBK telah kasih baca kamu masalah.
0: Berarti urung awal penuh dengan ilmu ya?
2: Penuh, tapi segala sesuatu mandu pakai syarat ya.
0: Iya.
2: Ilmu lebih tegak syarat di masyarakat juga kebanyakan kalau tu pulih awal itu.
0: Iya.
2: Bahkan gebu bahan-bahan di dalam banta proses jino banta bermakna mandu. Punya tanya kan lagi gebuh on temuru.
0: Ya.
2: Entah ya, apa ke apa on?
0: On temuru cida.
2: Oh, on temurunya walaupun pakai ban tetap dipakai kan ganti kolesterol. Jadi na manfaat mandum kiti ngebunga mang dino kai sudah macam ka anak kili. Makanya kadang betul, kadang salah. Tanya hanya ilmu itu kenal. Tapi mandau buat udang awal jenya mandum manfaat ya.
0: Iya.
2: Mak dino ada kai pakai li ya. Kalau action ya dino.
0: Ya ya ya ya.
2: Jadi mandau lagak memang ya. Tapi waktu tadi tipi buku tanya kebiasaan dengan makanan-makanan diri kasih lah tanya ini anak-anak ada tepi ya.
0: Anak kualitas ya?
2: Haa, tapi bukan contoh lagi lagi apa kau punya jina bolu. Bolu, pandai hajit atau bahas. Menyawa boy ke
0: kutut
2: boy.
0: Ya.
2: Kan trap je. Yeah. Jadi dengan jina dengan awal-awal, membantai walaupun tujuan sama, cara pengawetan je lain. Ya, dino kayak pakai pengawet, nyawa, hana.
0: Iya.
2: Oh, memang cara je. Mbak Lu nyaman tengah yang
0: di Ciradun.
2: Nak ya lagu Sabo. Menyona dari Ajir ya.
0: Ajir.
2: Indah malam.
0: Get. Yang saya yang dua.
2: Yang phone
0: get.
2: Jadi salam-salam ya ke KLI Puno ke alah tua tapi yang di Aceh Barat apa?
0: Bang Amir Mahmud
2: moga betul wali dengan ke Cik Mat Dek Yana di Lambaru Dinda Jaria di Lembata dan ke Hayati di Korea ke Jalu Haji ke bandung-bandung yang tengah mendengar.
0: Ya.
2: Semua ke ayah bersihat tadi, murah hati.
0: Amin.
2: Selamat iman dunia akhirat. Ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acut adun ya. Ya karena kaili puno na Bang Amir di Gampung Ule Pulo, Woyla Aceh Barat. Apa dengan Bang Amir ni pun jalan ke Umar, patnya. Ha? Burun dan Najid Najud Adun. Okey, kanal hero penelpon akan jantik dah dengar lagu. Lagu fon permintaan Kak Eli Pagar Air ya, dari vokal Apakah Air.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, sertul 0,6 Jati FM Taruh Banda Aceh. Untuk Cut Adun, lagu Bacut Terpotong Tem Sinyal ya. Ana pupul kan Cut Adun kan. Iya. Oke, dari Wanglam di Zona Poh Cakra. Topik tentang ya, kiban cara urung urung tuha jaman urojih awetkan makanan. Kan Jati urojih anak lukas ya, tapi makanan tetap awet ya. Minyak tapi kipiki kan, urung dile urojih kan hebat ya. Anak lukas, anak freezer, bukan freezer, urungnya tetap gesimpan makanan muro-uro, bahkan berminggu-minggu, mandumian gelakukan ya, olah dengan cara alami, dan gemanfaatkan cuaca ya, gebuh rempah-rempah hanya pengalaman turun-temurun ya. Oke, tabut telepon yang kau bergabung, tabut dia telepon GSM nak Oma di chat keung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayam tua.
1: Puah bau maronyo.
2: Bagat ayam tua.
1: Pebagat Oma matang manggun tengah manggun.
2: Tengah umi ya.
1: Putu umi. Oke, Oma, hati-hati Oma.
2: Ayah.
1: Wan Oma.
2: Sum iya ya.
1: Sum iya.
2: Yoma ya.
1: Pergi ban?
2: Yoma.
1: Yoma.
2: Yoma.
1: Oh, menan ya ya. Oke, lanjut Oma.
2: Hana he ayah.
1: Bukan mi ya.
2: Hanya untuk air minum sehari-hari.
1: Oh, sehari-hari. Pekanan blok iya mentang i.
2: Oma harus dia i masak ya.
1: Oh, i masak ya. Hanjut i nya nah.
2: I cuma bor masak.
1: Okay. Harus dimasak. Harus dimasak, Oma. Iya, ma. Mah napah, Oma.
2: Iya, ayam tua. Tapi ayam tua.
1: Tapi, Oma, cara urung awai uroje. Urung ceritanya awai awetkan makanan. Gimana Oma? Mungkin mentang ne praktekan sampai anjino mungkin terkadang Oma.
2: Nasi ayah.
1: Gimana contoh jian Oma?
2: Ina kalau dia cangin bulan kaye, cangin kuah lam langong, cangin bulan kana, bici ok bulan sana, tuh sana ya?
1: Sana. Buh, Oma?
2: Ha? Sana, untuk soap-soap bu.
1: Soap bu, apa kena?
2: Dari Belangong Tanu.
1: Apa kena penan je, Oma?
2: Sana,
1: kan, kan sangku, kan? Sangku, kan?
2: Sudah ke sana, ya.
1: Oh, sana, okey. Ya,
2: nak kayun dah, soap buka, ya. Gerung lukanya ke bolang situ han basi-basi ayah.
1: Oh, han basi-basi.
2: Ni bolang situ. Han masalah angkut ayah. Angkut kan angkut payahnya gade. Kerep beji kereta ini bedah guna sampai je kerepuk.
1: Gade ya.
2: Angkut kincong, angkut basi, geplah ayah. Gepi-gepi pecah dua.
1: Oh, gepi. Oh, geplah.
2: Kerup
1: ni ya. Kibang kau kerup.
2: Yang cak mangat ya.
1: Duri ya.
2: Menghantar mesti ya. Waktu bibit omal dia kan si gula gucang lipe gerubo. Petet dia na. Alang gade alang sampai mubulung-bulung dia ayah. Dia kat adik sejak. Yang kenyan tu.
1: Iya.
2: Salim ayam tua, Kak Eli, Bang Limamu, Kak Syafi'i, Kak Yana, Kak Ani, Kak Ace, Baru Suli, Bang Samudra, ya, Pajan Bang, Pajan Bang Samudra, ya.
1: Oh, Pajan Oma.
2: Sa mana inan di Villa Biru ba yan?
1: Villa Biru, Paja Umuda.
2: Iya, Villa Biru, 1,000 dan dia ya.
1: Si.
2: Ayah lain teman-teman dong, nana Oma Pura. Mandu, maya ba?
1: Lagu po, Oma?
2: Lagu Maimun.
1: Maimun, aa.
2: Karam lam dada.
1: Karam lam dada.
2: Iya.
1: Karam lam dada Maimun, ha? Ya,
2: get. Menyanyikan si ayah dan penyanyi lain Bang Ican, selamat tugas, sehat sabi, sejahtera sabi, selamat demi akhirat, ayah ya.
1: Amin.
2: Kek selalu meminjam itu dengan. Terima kasih ayah tua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma di chat keung. Yani di kaju. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Ayah request lagu sabo dari Armawati, Ubah Janji. Ubah Janji hananya. Yani. Oh, request lagu lain ayah dari Sabirin, Payung Kuning. Coba kalena Payung Kuning. Payung Kuning. Yang na Payung Hitam, Payung Kuning. Nah. Oke, okay, ini nanti lagu nprebe. Lagu dari Sabirin Lamno, Payung Kuning. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah.
1: Baba Utitaya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Uti. Mungkin Uti kayak mungkin Uti
3: sopan.
1: ini kemungkinan Uti sering mempraktekkan ya. Ya, tentang cara pengawetan alami yang diajarkan oleh orang tua kita dulu. Gimana cara orang tua kita dulu mengawetkan makanan, enggak ada bahan pengawet, tapi makanan bisa simpan berbulan bahkan mungkin tahun ya.
3: Bisa tahan ya.
1: Bisa tahan lama.
3: Ini secara apa sih jarang juga Uti praktekkan ya, cuman mendengar saja. Seperti ikan biar tahan itu diasepin ataupun di setengah dipanggang kayak gitu kan. Itu biasanya bisa tahan. Ada juga yang dijemur. Dijemur seperti misalnya daging itu ya, daging itu belinya megang. Digaremin. Memang dipotong agak tipis ya. Digaremin terus ditimpah pakai apa semaleman, udah digaremin itu. Besok baru dijemur mungkin kalau memang terik mataharinya ya 3 hari udah kering. Itu dipakai untuk makanan untuk apa ya? Sebulan itu puasa gitu ya, dipotong nanti kecil-kecil, goreng kayak gitu kan. Itu pun nyimpennya pun tidak dibungkus sebenarnya sih, di ler gitu ya, ditaruh di seperti bersih kayak gitu, dicantolin.
1: Gantung ya?
3: Digantung kayak gitu. Itu juga ya seperti misalnya kalau zaman dulu telur ayam apa itu yang ayam petelur ini kan belum ada ya, masih ayam kampung ya, ayam kampung dan bebek. Kalau ayam kampung rata-rata telurnya memang diangkremin, diremin kayak gitu, biar berkembang biak lagi. Sementara kalau dari telur bebek ya diasinin, itu biar tahan lama sebenarnya. Kalau dipikir-pikir resep dari mana orang zaman dulu dapetnya kita nggak tahu juga. Tapi sampai sekarang nggak ada yang berani bantah kan?
1: Iya betul, masih
3: dengan resep-resep dengan resep-resep zaman dulu itu yang udah dipraktekkan zaman dulu sampai sekarang masih, cuman sekarang kan orang lebih memilih ke praktisnya. Walaupun untuk gizinya udah sangat-sangat apa ya, ya udah beda lah. Gitu ya. Gitu aja ya lebih kurangnya.
1: Oke, baik. Terima kasih Uti mau request sama para rekan-rekan.
3: Uti enggak request ya. Uti mau pergi.
1: Oh, pergi.
3: Uti sekedar isi absen, siapa tahu nanti dapat HR bareng, kita kan enggak tahu kan.
1: Oke, Baisan mau dicatat Baisan.
3: Aduh, lempar lagi ke orang. Kenapa lempar ke orang?
1: Baisan lagi konsen
3: Baisan. Ini keras loh ini. Kenapa lempar ke Isan? Isan mah nggak dengar dia. Kecuali kok Uti datang ke situ baru dia hadap-hadapan kami. Baik ya, mau salam-salam dulu buat yang barusan masuk. Oma. Buat siapa ya Uti baru dengar juga. Buat Pak Amri, buat Yadid, Mak Dul, Kak Eli, Kak Nopo Aceh, Kak Yana, buat Kak C, Kak Anis, Bang Basri, buat Kak Erna, buat Kak Inung, buat Nek Din, Jud Adun, buat Radit di Pidi Jaya, dan buat semua-semuanya yang masih konsen di 103.6 dari FM, semuanya. Buat ayah sama bertugas sampai tuntas ayah, sehat badan murah rezeki ya.
1: Amin.
3: Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Uti tanya di Lambaru. Kak Inong.
4: Tuan.
1: Assalamualaikum, Kak Inong.
4: Waalaikumsalam, ayah.
1: Apa Kak Inong?
4: Lagu dandut, ayah. Dandut, ayah. Alhamdulillah, ya. Abah gokat, ayah.
1: Alhamdulillah, ya.
4: Iya, ayah.
1: Kak Inong, kiban cara?
4: Kiban, ayah.
1: Hah?
4: Cara
1: cara urung cik tanya jamuan gawekat geawetkan makanan.
4: Nyonya jamu dah ya, paling-paling ayah lu yang nak untuk dia ya, apa? Hai kakayu dah yang, kau nak kayu, maksudnya hana ukoji untuk hala yang hana kita buka mana ada pak. Agi wak kamu ayah ke mana buka tinggal pak kebun oji ayah. Jadi bak kebun ayah ke mana nanti nyongkut-nyongkut bak minyak kungan ayah kecok ke gelap-gelap ada ayah. Lehan nyonyok musadi agak-agak untuk turai ayah juga ke mama ayah di tempat ayah.
1: Berarti kemanfaatkan madauro ah?
4: Ya, lehan punya titi ayah jaman kau nak pergi kebun ayah ke pejun si balu ayah.
1: Si balu,
4: Yang yang gehong-hong bak nyo ya, gehong bak kaya ya, ya lang gade ya, ya. Di konflik tak ayahnya, ni anu mempaat tak ayah. Cukup mangat lah ayah tak goreng, ayah si gogo upur lah ya. Benda yang boleh menyohannya mak tuan ayah tu ya.
1: Ya, ya, ya. Bila bulan puasa kopah,
4: Oh, pak dah nak kuah ilah bayah, kuah lemak lah bak rumah. Benda yang boleh ayah.
1: Mana lu dah ya, mana lu dah ya.
4: Eh, lama nyo mesti jiwa baik ti ayah tu mati naya lama naya. Lo naya hantar pula yang pegah bapa ada zaman naya hantar nyo ayah. Tapi untuk halun hanya naya kamu dari najwa.
1: Oh, kamu dari najwa.
4: Oh, mesti ji waktu ke ubud lo naya mesti ji sikah hantar tinggal lewat tempat tabo tempat bau di rumah. Unci kat nyali, kamu pergi langsung kat kamu aja, kena nama ke saya. Tadi yang kau dah nali ayah, ada yang ketinggal baknya, bak kampung ayah kena ke?
1: Iya.
4: Jadi hanya tanggung lenek keban ayah. Cuma mak laju, mak laju panik nak pegut dengan jaman kan?
1: Iya, iya.
4: Hai, kan jaman pergi, kak raya tanya lah pacut. Ubat sih tanya mah anak tak gugup-gugup bina naya. Cuma kamu kau je ya na uwe ya u tali tali ya.
1: U tali kita u tali ya.
4: U tali empat je ke bapa lunan gaknya getutnya kayak getut susunan bu di sarang ayah lah pulo ya.
1: Oh.
4: Dikirim ke di Jakarta ataupun nanti nak wayak cok kena lehan u watai gop kuku di penayung ayah. Bubu ji bahasa no ya jadi awak kamu kami kami no ya ya lahan cok kemenhan cok menyingan ya sudo lahan ya ni man mata mata mantol ni jadi gula senti ya han
1: iya
4: kan. Mamanya masalah-masalah agak-agak ngkut-ngkutnya hana ya. Aku yang na bibit na mentong ada ino mentong kita pergi tu ke mama hayalun sering si ayah lu pergi ke mama galak lu naya ke mama. Ya. Yeah. Sering lu pergi ke rom film do lulun film pasolan kok kan empat lembuan tu sebenarnya. Lembuhnya tepung ayah jadi kan masaluk je ayah. Ya,
1: tak betul dah.
4: Sering ayah. Kan betul tu ya nak tak tu ayah lah tak je dalam kok aja nak mobil ayah mangan.
1: Ni tepung pun pakai kain. Tepung pun pakai kain.
4: Ya, tepung ya, tepung andung ayah pakai.
1: Okey. Ya. Okey kan kainong nak request.
4: Lagu-lagu yang buta dah ya.
1: Pelagu ayo kainong.
4: Ni wayan budaya lagu tonan sen lah nonton ibu gaya ya lah cinta suci yang wayan budaya bawa
1: cinta suci
4: dari Kamal Abi ya ya
1: dari Kamal Abi ya nah okay
4: nah
1: kainong.
4: Agaknya salam pun tak terlalu selamat bertugas sampai tuntas nanti ayah semoga orang sehat tadi yang keluarga ya.
1: Amin.
4: Elahan Kak Cik, elahan ke Kak Yana, Kak Kiana, Kak Aisyah Cik, elahan ke Uti Caya Tak Nyong, elahan ke... aku tak ada selang ke Pak Haji Abang, aku kena ke Pak Haji Abang.
1: Ya.
4: Elahan ke Pak Amri, elahan ke... Alamak, alahan ke Buang Basri Muqsal, alahan yeah. Ke Dik Si Tanyo Anak di Sobang Laut, alahan ke Umi Tanyo Anak di Masa Papa, Mama Kembar Sip, alahan ke Radik Tiki Jaya, Mawardi Sip, alahan ke Panglima Tulung, alahan ke Cik Mat, alahan ke... So, ayah yang tiga go tamong ayah tadi ya.
1: Yang dah, yang dipat tinggai.
4: Lang thong thong ai ha
1: di thong
4: to ya na baru dah mong ayan
1: baru
4: adu na ya
1: cu adun
4: cu adun sin elehan ke Pak John sin elehan ke Pak Lik Rongolawi semoga Pak Lik Rongolawi bagai sehat teman yang sakit elehan ke Pak Jamalian Sukari Alihan Sepi Yang Makna, alihan ke Rahma Adisibe, ke Nazar Cip, alihan ke Kak Eli Cip, alihan ke Wendu-Wendu lagi ya, bu. Yang Kak Tamong, yang Kak Tamong dari Kak Inang, salam keempat dari Zabi ya, bu.
1: Good, Kak Inang.
4: Assalamualaikum, Ayah.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inang di Lamreng ya, harganya ti... biar mia di daerah tanya kan, mia yang toto laut kan. Jadi ungkutnya kaim ke pasin ya. Kasin kan lenyan ke gade. Jadi selain lebih trip jitun, rasa aja khas ya. Jadi sampo anjino mengkut masinnya jut ke Sabah laut favorit. Ya bagi leurung. Apula menya ge tapajuh dengan asam udeng ya. Oh ya. Tata mahlam campli ju. Oh, luar biasa mangat kayaknya. Okey, rekan jadi kan nah lihat telepon na Oma na Uti Taya dan Kak Inong. Bunuh nasib yang tambang lah duit ana Yani di Kaju. Kita dengar lagu rekan jadi lagu fon Oma di Lambunot Tanoh. Nak dengar lagu dari Maimun Air Karam Lam Dadah.

Hudipnyo han sabi sama. Kadang dimiyup, kadang diatuh. Wateh diatuh, getanya baik sombong dan baik cangklak. Hana tente Allah ni cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di serto 0.6 Jati FM.

0: Ya manteng dari Jalan Wedana Lembe 57 Mibo Banda Aceh. Buno lagu dari Kamal Abi ya. Cinta Suci lagu pesanan Kak Ineng Lamreng. Coba tabuh telepon yang kabar bergabung nambang bas di Dayah Baru Sigli ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Piki Bang Bas Buno. Ngesanya?
1: Bongsalo.
0: Cepat tinggal.
1: Sebentar ya, Mas.
0: Man, hidup apa tak tapi ini?
1: Mentok, dah.
0: Hah? Awak nak duduk baru sah nak duduk.
1: Awak tu apa yang kehang?
0: Bakan.
1: Bateri
0: tu apa?
1: Oh,
0: pergi bateri pun semua.
1: Ada kewung semua ni.
0: Haji belum lain, mas. Sabar HP yang baru, eh?
1: Bateri bentang.
0: Bateri bentang. Jangan juga karut, eh?
1: Tengok, segi ya.
0: Oh, jauh jauh segi je, grong je, uberenon je. Ulam melop je, eh?
1: Ya.
0: Kibar nyobat memang bas, ha?
1: Iya.
0: Bubu Inan.
1: Ana wa
0: wa wa kena sebutkan. Oh, sebutkan. Kita kai Bang Musal.
1: Good, ya, good kai.
0: Nak pakai jaklung anjar ni, perlu pakai lu kan?
1: Pakai lu.
0: Kan pakai jaklung, ha?
1: Oh, ya.
0: Pakai pakai jakrong tu, rot jakrong ikan begal jakrong kami nyanyak kenan apa? Ya, Mungsal. Gimana pendapatan Mungsal?
1: Pendapatan apa ya?
0: Oh, kadang tu ya undang kanuri ya kan sana.
1: Ana ya.
0: Pakai undang kanuri. Kiban pun lain pun request lagu Ba Musal.
1: Weh, ayo pun lagu yang mangan, ayo.
0: Ayo pun lagu yang mangan.
1: Yakub Laila, ano?
0: Yakub Laila,
1: Darah Tangsi.
0: Darah Tangsi?
1: Iya.
0: Darah Tangsi, ya?
1: Iya.
0: Baru kan bidan langsanya pakai Darah Tangsi.
1: Ya,
0: itu ada ke di langsan, sidih tabah, nya nasi nak tabah mana nah.
1: Ya.
0: Salam nah, Muksal. Engkau dua boh ha, Bang Bas ha.
1: Dua boh ya.
0: Salam nah, Bang Muksal.
1: Ya, ampun so, ya, tamam yo.
0: Yang bunuh tamang Kak Eli phone.
1: Kak Eli raya.
0: Kak Eli pagar air.
1: Kak Eli raya. Kak Eli raya.
0: Ya,

0: Kayaknya belum.
1: Kayaknya nang lamreng.
0: Kak Bungsu.
1: Kak Bungsu.
0: Mari bre.
1: Rahma si bre.
0: Anak dada.
1: Anak pat.
0: Anak berdada.
1: Anak berdada.
0: Ya. Abang gantung.
1: Abang gantung ni pat.
0: Abang gantung, aku lupa ya.
1: Oh, Lampalu.
0: Lampalu.
1: Ya.
0: Kamu tu.
1: Kedua ke.
0: Aku tak tahu. Salam Fitri Salam.
1: Ah, Fitri tu salam. Ya.
0: Bapa Fitri minum otak ya.
1: Ah, Besti. Pernah bakalan rumah Bang Bas?
0: Anak mana pun.
1: Hai, Bab. Bukan Mihon. Bab, beda-beda kenan.
0: Anak baju baju ya, ayo.
1: Oh, pecik Baba, Baba lima.
0: Anji ujuh, ya.
1: Oh, dumpu anji ujuh, ada ngepeng, Bang Usal.
0: Ada ngepeng, ya.
1: Hai, anak-anak belah apa kalau ada ngepeng?
0: Bang ujuh, ya, ada ngepeng.
1: Okey, menang-mentang?
0: Ya, entang, ya.
1: Terima kasih, Bang Usal, bro.
0: Haji, ni ada, wow.
1: Haji, apa? Belah baju apa dah belah? Baju kaos?
0: Ya, baju apa sahur murah, ha?
1: Baju kaos, ha?
0: Ya.
1: Kabere. Tenang mentang.
0: Ya. Ya, entar ya.
1: Get, Muksal.
0: Good, sama-sama ya. Good.
1: Assalamualaikum, Muksal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muksal di Dayah Baru di Lima Sigli. Paisan bahkan mau sana item di Paisan. Mau warna merahnya mampah item. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ngeso di Pak.
2: Mama Ipah dia cek
1: saya. Hai, kajuk ulu apa kau benar di Dayah Baru?
2: Di Dayah Baru, Sigli.
1: Sigli.
2: Kablahan bagi
1: dia lom. Ah, jujur tak lagu tinggal urungnya. Huh? Pindah ke mana cek, anjir?
2: Tua-tua tak tinggal dom.
1: Kiban habar orangnya minyak di curi?
2: Curi orang
1: yang cerah orang tu. Oh, tu mah. Nah, jauh lampu.
2: Oh, cerah
1: orang. Oh, cerah orangnya. Memenuhi nak jauh asid?
2: Bukan, nak jauh.
1: Haa, jak apa no?
2: Jak cemcah
1: tu. Cemcah, di padi kebun sawit lah?
2: Piti,
1: ya. Haa, menan. Anak-anak, merempak anak berjuk?
2: Nah, anak berjuk dalam demong.
1: Oh, bukan menan.
2: Anak berjuk kota api dalam demong, anak berjuk kampung dalam demong.
1: Bikin anak berjuk. Kala bu kan? Bu kala?
2: Ya.
1: Pengkut. Pengkut kata guna lekat nur orangnya. Ha?
2: Banyak ngkut.
1: Ngkut apa?
2: Ngkut udang di balik pada ya.
1: Ngkut udang. Mungkin tak lagu kat nur lagu mana? Padahal kau tak mahu bu?
2: Nam-nur
1: lagu. Oh, mah luar biasanya. Pakai okay, pelagu ronyo.
2: Lagu wayo. Net. Bidan lensa mendong.
1: Nah, kami bila langsa. Bidan. Ha?
2: Dia lihat banyak pulau lon.
1: Bang
2: Basri di Kota Tegli. Bidia Jaya.
1: Ya.
2: Mama, bapa di Jepun. Dawa Umpa.
1: Ya.
2: Abi Surya Kering.
1: Bro
2: Nurul Junita yang got hat.
1: Ya.
2: Si Anggi Pak Cik Sarita. Tu tentang lem jana alam baru. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saptarius atau Ahmad Rifai dicurik ya. Krung Sabi, Aceh Jaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Cik, apa kabarnya?
3: Kabar kan, ayah.
1: Ya, Kak Cik, pergi juga tinggal janto. Kiban jan, yeah. Janto, kiban tepuk, tepuknya na cuaca na gut.
3: Gut ayah dari uro, mulai bulan sampai anjing macam dari uro.
1: Ya. Oh, benar dari uro.
3: Iya, tol lah lagi antara ada pada uro.
1: Iya, tol budget tol nak. Padi tol, tepung na deh kaci.
3: Ah, ada lah ya.
1: Oh, na deh tepung ah.
3: Ada.
1: Kau masih na deh cik.
3: Ha, bukan kok macam mana tak ada lada yang kok macam ni.
1: Kak Cik kibarnya cara urung zaman, urung cik dan zaman kok roje awetkan makanan sehingga trip jitunya Kak Cik.
3: Yo, kok ayah gerbong, berpanggang, ya panggang, berpanggang bak bru ayah di kerugi tak ada mulai zaman ni ya. Mudor ya.
1: Cara aja.
3: Berboh, orang gade, ayah gade, trolley, dia ke mana, trolley, rekun, rekun, dia ke mana, muting-muting dia, yang kristi, dia dah kering lah. Okey, terendam yang itu tu. Ini no, pernah, dia ke mana, dia cik lacom, ayah.
1: Kibana, Kak Cik, lacom ke mana?
3: Mana cik lacom, ni lacom,
1: ilang. Oh, lacom, bahasa je, lacom lah.
3: Kalau lacop.
1: Oh, bahasa aji lain lah. Lacop.
3: Ini kak kemampuan ni ayah. Antara anak asam kak kancur yang zaman ayah. Jadi antar dia string dia pokok di ayah kaya tu. Ayah tu kan antara dia ni. Tapi kena ting-ting dia. Orang dapat dia kena ting-ting dia.
1: Ting-ting lagi ya. Lagi. Ting mana sah lagi lagi rel kereta api ya.
3: Kan, pokok ni tak nak pun ada kin tu lah. Get to, get to.
1: Oh, get to. Oh, kering, ngah kering kerontang ah. Anak i ya.
3: Iya, nanti kebah yang macam ada apa apa ya. Emak kata yang ni naya, oh dia ke mana ngada datu ayah saja. Ni ni orang tepung, orang tepung. Dia kenal ni, si kelakan, nama ni tepung.
1: Ya, ya.
3: Awai tu. Yang kot ayah terubuh ni. Terubuh, kebuk yasam. Kondor paku yuna ya. Sama bau metu, muku. Dia pergi atas yasam ayah. Ada bentuk nisan ni, si hitam ayah.
1: Oh, ya, ya, ya.
3: Terubuh. Dia terbuk rada. Ini macam cik ni sebuah ayah. Rada oleh jantan. Orang tanya tak ada tagung. Bagi tak pun anda mau ikutin dia ayah.
1: Okey, minyak kacik. Apa yang mentang ni praktekan mengawetkan makanan secara alami lah minyak?
3: Rubuh ayah.
1: Oh, rubuh.
3: Ada rubuh ayah. Ini bahasa orang kokas.
1: Kolkas kah modern kacik? Minyak kolkas kah modern?
3: Oh, ya juga lah. Rebuh ya, cik rebuh ya, dia cik rebuh ya.
1: Ya.
3: Ya, terbuh itu kan, kau kaya duk alat ni, dia ni, dia dapat duk yang kau kah. Kau hanya terbuh budak di man. Hanya memilih. Tapi kau, dia berenang, kau resam, kau duk tanpa jauh sama.
1: Ya.
3: Ya, tak cik, aku nama ni ya.
1: Good, Kak Cik.
3: Main lagu ya.
1: Lagu apa benar, Kak Cik?
3: Resipi lagu dari urut atau pun cinta madu dari resipi Al Farisi lah.
1: Okey, tidak kalah kat saya. Hanya mau saya tim apa untuk tidak kalah apa?
3: Ya, lebih dia hanya judul lah, judul lah Eric Cik ya.
1: Resipi Al Farisi eh?
3: Ya, okay, judul mereka juga ya.
1: Gait kat saya, nak salam.
3: Salam yang pun tak kaya, berkat umum dah rezeki bersahak awak ayah sekeluarga ya.
1: Amin.
3: Bunda ni lah macam terangnya kawak abang rencik besar jadi. Onya ke Kak Nuk Pulau Aceh, ke Uti Taya, ke Kak Enong, ke Dek Radik, ke Kak Eli, ke Salam Kendah, ke Grup Cerata Rami, ke Oma Pak Ofwan, onya ke Pak Esan, Pak Heri, pokoknya ya ke penyiar Radio Jati bertetap lah nanti dengan Allah ya ya. Tak nyawa ya.
1: Buno na Ahmad Rifai.
3: Oh, untuk Bang Ahmad Rifah. Ohnya untuk Pak Amri, Ibu Negara. Untuk Bang Muksin, Bunda. Pokoknya ayah ke semua-semua mentau ayah ya. Tanya berselamat iman sampai-sampai dunia akhirat. Lagu Cik Jok Kaya. Ke Bunda ni Bunga Samudra. Semoga Bunda ni Bunga Sahat Sabi. Bila Allah. Ini kawak Bang Don. Untuk ayah, berkaya hati, kaya ilmu, kaya harta, berdosa ayah berteruk je utama suci ayah apa.
1: Amin.
3: Terima kasih banyak ayah ya.
1: Good, kakcik.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakcik di jantung ya. Okey, lo nak siapa yang tengah konsen di kaju na nasuayu? Dikaju nama dah. Puah abah mak dah. Hoka mak dah. Mak dah request lagu dari Ramlan Yahya. Kagop po jumba ya. Okey. Gebali mak dah. Nyo wow kampung. Ya. Pajan wow mak dah. Di malam. Oh. Ngan pu wow gedeh mak dah. Ngan. Oh, ngan Elherto. Apa cik? Ngan Hi Acha apa? Hi Acha ke? Oh, hi, IS. Apa kan? Okey, Manda selamat di perjalanan. Semoga sampai truh tujuan dengan selamat ya. Untuk Manda tak dengar lagu apa dari Ramlan Yahya, Kagopo Jumba. Ya. Salam ke mandum keluarga yang nak di kampung Manda apa? Oh, kan Manda? Okey, lalu nak sapa cik yang tengah konsernya ya, di Sideh Lamate. Bang Samudra Puhaba, Bang Samudra. Kiban Karaya Bohu. Nak umuda Puhana. Ya, punya nak umuda, tak tajak kenal. Nah. Okey, lalu tajak kopi, pajuh minan, mi Aceh, jep iu, mangan. Nah. Bang Samudra tu lon pilih lagu ke drone sabah dari Ramlan cik. Jioh membeda apa? Iya. Mos baisan golom golom lon golom lunco belum diambil mosnya. Ya. Oke nya lon tinggal di ad apa rekan jati apa? Nya lon nak kantornya le apa kantor bateri apa tiat apa?

Okey, karena Mos cuba apa ikut pakai ikut Mos. Karena lagi tiko je ya. Mos bahasa Inggeris tiko ah. Okey, rekan Jati dah dengar lagu? Ya. Yeah. Dah dengar lagu delay lah per lagu permintaan phone. Okey, pakai mana Baisan ya? Kamu bulat-bulat no Baisan. Okey, Baisan. Tengah loading, Baisan. Bahkan Baisan tengah loading, ya. Okey. Okey, benar yang tamang Muksal dan Bang Saptarius nak Kak Cik. Kemudian nak Cik tengah konsen lewat WA. Nah, Mak Dah ya di Kaju. Bang Samudra tengah konsen. My wife Puhaba ya. Gimana di sana ya? Hujan enggak di sana ya? Okey. Okey, terima kasih Bang Isan. Mantap kali Bang Isan ni. Dah dengar delay bono lagu permintaan Muksal di Daya Baru. Adik terfikir, cinta si penuh. Darah Tangsi ya, Darah Tangsi dari Yakub Taylor.

0: Inilah 103,8 FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Jetty FM.
1: Tanyo ngon sedara baik kelukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjir teprik. Menyena salah adun tapi maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro-ro ureng terletak bak sifut, sikap dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di sertoh lekoman 6 Jetty FM.

0: Iya, sertulhe komanam jati FM taruh Banda Aceh. Riwang tema di zona pusakra edisi Uro Selasa 12 Mei 2026. Hadidi. Ken Hadidi, Hagidi ya. Hana Gutedro Rahmat Roy. Informasi wate kaleplo 2 menit lewat dari Poput. Bagi rekan-rekan yang go salat asar be lale ya. Mibo ujun kibannya di tempat rekan-rekan ya. Mibo ujun ya. Nah kan suseng ya. Sabo kebahagiaan cik ya. Mie tadi dengan sujun ya. Tenang ternyata. Oke, rekan jati dari Wanglam dengan tema ronyo tentang ya cara urung awai, urung indah tuh dan jaman ge awetkan makanan sehingga trip jitunya. Dapat telepon yang kau bergabung na Pak Amri Kuta Malaka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ujian dengan Pak Amri.
1: Mana ya?
0: Oh, ini ujian Pak Amri.
1: Tapi mendung, mendung je, nama le itu. Oh, macam geragru ya.
0: Oh, geragru. Lagi orang nyo, lagi orang ja kuat padi ya. Ya.
1: Tino ujian ya.
0: Tino ujian Pak Amri.
1: Tiga aja.
0: Kita belum dengar bah, matang nasi ujian. Nyo kagak reda nyo buno buno agak tunja ya. Tu mah okey untuk semoga ujian cik kenaan Pak Amri ya. Okey semoga Pak Amri.
1: Semoga ibu guru mah.
0: Pak Amri.

0: ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಸ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ನೆತಿನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮುರು ಅವರು ಡ್ರೈವರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎತ್ತಾ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆಗ
1: ಎಸ್ ಮುಂಚೀರಾ Natambuka ibu negara? Ibu negara natambuka di ibu negara?
0: Anto
1: mah?
0: Anto lupa maharap tu.
1: Oh, nyok karap raya haji nyok lesi nyok pamri. Ibu kat si balu.
0: Kalau ni bapak saya ni juga. Ramai penduduk.
1: Iya. Okey lah Pak Amri.
0: Lagu pun dah lepas ya.
1: Lagu pun Pak Amri, Wateka singkat.
0: Oh, boh lang on selain dari Borgi, tuan lagu ya.
1: Boh lam on na berge na awin klana na amat raj amat raj na awin klana na berge lenya sekalian lama na alite na alite ah
0: yusran
1: di sana
0: mana amat klana na berge lenya lagi ya.
1: Win Klana kan aman ah.
0: Win Klana.
1: Win Klana ya. Get Pak Amri.
0: Halo halo aku ayah halo yang.
1: Terima kasih Pak Amri.
0: Semoga aku sehat aku yang.
1: Amin.
0: Rezeki.
1: Amin.
0: Saya malam re. Omu nak cakap pun. Kali tegarai satu dan tu. Jadi,
1: ya.
0: Dari bandar dari
1: iya.
0: Di malam baru pada hari kereta radik kerja kanda saudara uti saya kerapi jepri peniti kano belajar. Berapar, wajon, mempisang, anak kebun, anak rento, ada yang nak saya.
1: Get. Sama-sama Pak Amri, sehat tapi Pak Amri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri Kota Malaka. Ujun semakin deras rekan jati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya.
1: Kayana.
2: Ya.
1: Nau jadi nan?
2: Kan di pirang ke arah ya. Bina gelar angin yang petir pun bisa petir.
1: Oh, gelantu ya?
2: Kok duduk-duduk betul ya. Nah, gelantu. Bagi kantung juga orang ikut ya.
1: Oke.
2: Kan bersama Pak Amri itu kan nau jadi orang ini. Berarti daerah apa yang duduk gelantu ya?
1: Ya, mungkin sampai truho. Diberi kadang ah.
2: Mungkin daerahnya gandung mana ya.
1: Iya. Kayana wate kasingkat tentang urung awai gepeun gawetkan makanan ya. Mungkin kariskana mungkin kaim atau sering praktek cara pawet alami.
2: Ya alami ya sering mesti ngikut ayahnya gerepoh maklum gerepoh ada pantai.
1: Lo gerbuh gade anak gade.
2: Gade.
1: Oh gade ya.
2: Lawak
1: tu yang depong kan
2: dia. Oh lawak yang depong. Ya gade lah saya sampai tri deh
1: Oh mana nah.

0: bohila ataupun darendan itu umum
1: nanti. Berarti ungkut nah, mian selain-lain tu.
0: Ungkut tu ya, ungkut tu si balu tu nah.
1: Si balu.
0: Balu kan jinten dalam gumi kerja batu murah ke?
1: Iya.
0: Kan ada lagi model tanya mesti ikut si ni ada kerana si yang berpuluh model berpuluh ya. Dan cang-cang lo ada juga lagi model geng-geng mana ya. Kan menyen nama tauro Afrika kan?
1: Iya.
0: Kalau ember. Ini untuk apa? Ayah untuk makan ni untuk kering.
1: Ikut kerling, WhatsApp.
0: WhatsApp lagi model gesale, WhatsApp, gesale
1: na ya. Kerling, kerling kan di Takengon nah.
0: Di Depi ya.
1: Oh Depi, oh ya ya.
0: Depi ni daerah Tangsi kan kerling ni.
1: Tangsi, okay. Yang dah hantam kalian ni.
0: Satu sana ya, nujak tiga ya. Lagi terobos untuk kerling Tangsi.
1: Basak lagi model saling, tapi kan salenya. Saleh, karena mungkin dapur dengan awai kan di pakai, ya, pakai apu ya.
0: Karena lihat ayah dia tu cepat guna-guna, ya, pakai. Nah, dia beri satu yang dari itu pakai jin, macam ayah hana mulak,
1: nak tu? Salah, ngah. Okey, kayak ana wate pi ka singkat. Okey, nya mentang uji nah.
0: Nya ka grimi semak.
1: Ken nak salim kadang ka Rizkayana.
0: Ken kemandu maju. Kita singkat saya semoga sehat keluarga berkah.
1: Amin. Oke, terima kasih Kak Rizkayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Bang Bas, singkat padat jelas.
2: Ya, nyu karudur-dur dia ya.
1: Oh, karudur-dur ah.
2: Nah, karudur-dur ping di malam mungkin ujian no.
1: Iya. Oke, Bang Bas wate ka singkat Bang Bas ne kibanyo.
2: Ya, nyu sabega hadir temannya na ju ayah monyo tapu awet ungkut jinyo ungkut ture ataupun ungkut lain tarubo ile tarubo tarje tapu ko mama tade ya man ayah. Nah, nya mungkin aja ungkut aja ku kare ngan tadi si awak ni ngan
1: iya
2: nah dinyo untuk ku layu tapi ga ku makin dia si di cai ngam ngan dia tira ale ya ku amala ma nah nian baru tadi ni saya
1: iya
2: nian ya be payang tad lalu nyo wati ka tin ka ta ya get ya
1: okey bang was
2: lagu ni buta dah buat main mun yang duet ke
1: yang duet insyaallah bang bas
2: get salam pun kurol es bahasa tapi ayah bermuda rezeki buka yang mua ya balanya nyana silam baruannya balanya pasa periuy Pak Amri di Kota Malaka lain kainang di langgeng balanya pasa periuy si Uki saya Kak Cik Cid lainnya Kak Rasyana di Kampung Melia Algumandanya mulai Muhammad Dumayah.
1: Terima kasih Bang Bas.
2: Good. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bas di Dayah Baru. Karena lirau penelpon ke Pak Amri, Kak Rizkayana dan Bang Bas. Rekan jati kapit 25 menit lewat dari Pohput. Ujirnya mantang di mantang tegak di Mibo. Untuk menelponnya lah kayak maaf karena wate kasingkatnya hanjir lembut li ya. Mie lembut pun hanya sempat putar lagu untuk ah wate kasingkat. Untuk Mak Dah ya di Kaju, nyo lagu jiwa Mak Dah be. Ramlan ya ya, Putuh Harapan. Untuk lih lagunya ta putar lagu Bang ya Pak Amri Kota Malaka.

Ya, sertul hai koma malam Jati FM Daruh Banda Aceh. Rekan Jati kalimang peloput menek lewat dari pohput ya. Walaupun jino rekan Jati mendum serba kamoderen, sebetulnya jih lecara lama ya, cara-cara awal yang menteng berguna selain lebih hemat padum-padumpoh metode tradisional nyo lebih alami ya dan minim bahan kimia. Kadang getahnya memang perle tamurno dari kebiasaan urung-urung awal ya. Oke, untuk penelponnya mohon lola kemah karena wadi kasingkat jalan beli. Nah, rekan Jati, ternyata dari calitra sederhana tentang cara urung Aceh urojih mengawetkan makanan, getahnya jita murno lehai, kon cuma suai gekubah engkut supaya trade jitun, tapi di sini naci tentang cara hudib yang sepenuh yang sabar, nah rasa syukur dan menghargai rezeki ya sekecil apapun ya. Jadi urung-urung awai mungkin hudib ngon peralatan yang sederhana, tapi urung-urung awai kaya pengalaman dan leakai dalam menjaga kebutuhan keluarga ya. Dari ingkut masin makanan yang gepasap sampo masakan berbumbu rempah yang trip jitun, mandumnya na calitra dan nilai budaya yang menteng terasa sampo anuronyo. Semoga obrolan sepotnya rekan Jati jid kepengingat ketanyo yang bahwa tradisi awai hana sabi ketinggalan jamun. Kadang justru disinan ke tersimpan kearifan yang manteng relevan untuk hudep jino ya. Terima kasih yang kak konsen yang kak bergabung buno, kerak-kerakan yang manteng beraktivitas, semoga tetap semangat. Yang tengah mbak jalan hati-hati ya di jalan, dan yang tengah beristirahat di rumah, semoga suasana ji hangat dan menyenangkan dengan keluarga tercinta. Lagu keneluh dari Maimun Air Metunangan, lon pilih untuk Bang Bas di Dayah Baru Delima Sigli. Oke, memandang ano lon pengen rekannya di zona Poh Cakra edisi Uro Selasa 12 Mei 2026, langsung dari Jalan Wedana Lemai 57 Mibo Banda Aceh. Ayah pulau pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Lelah boleh, nyerah jangan. Yang penting semangat baik kendo. Tetap konsen di Sertoh Leko 6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6 jam.

0: Nya, bijinya, daunnya, semuanya bisa dimanfaatkan dan gizinya cukup luar biasa. Tapi saya lihat di sini orang merasa wah itu hal biasa aja. Jadi coba ajarin masyarakat sebenarnya ini tidak biasa, ini luar biasa pohonnya, pohon ajaib.
1: 103.6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Talk Inspirasi.
5: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah, bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana, ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali. Itu real time ya kan. Jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak. Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya, untuk apa satelit dan radar ini.
6: Inilah 103,6

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau yeah, ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak apa COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Hana kopi yang hana fit, hana luka yang hana sakit, yang kah terjadi hana payah taungkit. Karena masa depan goh lam dente mupalit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi dan juga Pocet kembali hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati untuk edisi hari ini ya,
1: hari Selasa 12 Mei 2026.
0: Iya, balik lagi ke kita ya.
1: Benar, walaupun di luar sana bersiap diguyur hujan ya, Banda Aceh bersiap diguyur hujan sederas-derasnya.
0: Betul.
1: Setelah matahari menyala sebinar-binarnya.
0: Waduh. Jadi memang di sore ini tidak disangka, tidak diduga, tiba-tiba hujan ya rekan Jati.
1: Benar.
0: Alhamdulillah.
1: Suatu berkah ya. Mm-mm. Untuk langit Banda Aceh nih.
0: Karena memang ya rekan Jati, kalau misalnya ngomongin tentang hujan yang hari ini tak disangka, tapi sebenarnya udah diprediksi sih sebelumnya.
1: Benar, sebelumnya memang udah diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG nih.
0: Iya, kita aja nih yang kayaknya kita, harus update
1: iya,
0: sih.
1: Iya, kita harus update dan harus lebih membaca ya, harus lebih peka terhadap prediksi cuaca nih.
0: Betul sekali. Nah, kalau dari BMKG-nya Stasiun Meteorologi Kelas 1 Simbada Aceh, emang dari awal itu udah memperkirakan wilayah Aceh berpotensi hujan intensitas sedang hingga lebat di hari ini. Dan juga selain itu BMKG juga udah memperingatkan potensi petir pada siang hingga malam dengan suhu 23-31 derajat Celcius. Oh. Jadi emang kemungkinan nanti malam masih ada hujan nih.
1: Benar, masih ada angin-angin kencang juga ya. Mm-mm. Dan juga ya mungkin malam ini bakalan agak lebih dingin ya.
0: Wow.
1: Enak banget nih untuk istirahat.
0: Betul sekali. Apalagi untuk Anda yang hari ini dar-dar-dar banget ya di hari Selasa masih.
1: Benar. Dan mungkin nih juga lagi buat Anda yang lagi di jalan nih, mau jalan pulang ke rumah nih, mungkin lagi rame banget nih di jalan. Mm-hmm. Karena memang ya macet di mana-mana rekan Jati, semua orang juga keluar di waktu yang sama nih.
0: Benar. Apalagi karena tadi hujan, jadi tertahan sebentar,
1: iya.
0: Dan sekarang udah keluar.
1: Tertahan sebentar, sapa-sapa dulu, kayak pulang dulu, pulang dulu, pulang dulu. Begitu hujannya reda, semuanya ikut pulang.
0: Betul sekali. Nah, keadaan ini rekan Jati dikaitkan ya dengan fenomena Madden Julian atau MJO yang masih berada pada fase aktif di wilayah Aceh. Kondisi ini juga diperkuat dengan belokan angin dan juga konvergensi serta suhu muka laut yang hangat ya di perairan Barat dan juga Timur Aceh yang emang mendukung pembentukan awan hujan.
1: Benar. Dan juga di sisi lain nih, BMKG juga terus memperingatkan potensi banjir, tanah longsor, terus juga ada pohon tumbang dan juga angin kencang, terutama saat hujan terjadi pada sore hingga malam hari.
0: Dan juga warga diminta ya rekan Jati untuk tidak melakukan pembakaran lahan yang sekiranya nanti dapat memicu kebakaran hutan dan juga lahan.

0: Ya, sekali lagi dari Nya Ipang baru aja ngebawa kita ke 28 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Penyesalan sekali lagi selalu datang di akhir, kalau di awal
1: namanya pendaftaran.
0: Betul sekali. Jadi sebelum Anda menyesal, mari kita ya, kita lakukan semuanya sebaik-baiknya.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, biar tidak menyesal di kemudian hari.
0: Benar.
1: Takutnya nanti kalau di awal banget takutnya di pendaftaran.
0: Tapi emang lagu dari Ipang ini luar biasa sekali sih, Rekan Jati, dan ya emang menggambarkan perasaan yang kayak nyesal tentang seseorang di masa lalu.
1: Dan liriknya juga sebenarnya ngingetin kita akan seseorang nih dari masa lalu, kayak harus disayangi sebelum terlambat.
0: Betul sekali.

0: Nah, kalau informasi kita berikutnya ini ya, Rekan Jati, ini bukan tentang penyesalan ya, tapi tentang hak-hak yang selalu dipenuhi. Tentang dana bantuan ya, yang selalu diberikan setiap tahunnya yang luar biasa sekali ya.
1: Waduh, memang keren banget sih adanya dengan adanya ini ya. Mm-mm. Jadi jemaah Haji Aceh ini terima baitul asyi dan living cost sebesar 2.750.000.
0: 2.750. Waduh,
1: kebanyakan.
0: Kebanyakan.
1: Kebanyakan. 2.000 ya Rekan Jati.
0: 2.000 ya.
1: 2 juta kebanyakan sih kalau real.
0: Nah, kepala petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Aceh itu Arijal menyampaikan kalau jemaah Haji Aceh mulai menerima dana bantuan baitul asyi dan juga living cost setibanya di Arab Saudi. Dan dijelaskan jemaah kloter 2 telah menerima dana baitul asyi di penginapan mereka di Makkah pada Ahad ya, 10 Mei 2026 usai salat Asar.
1: Dan ya, saat baru ini jemaah kloter 2 itu menerima dana tersebut dan selanjutnya pembagian akan dijadwalkan untuk kloter 3 juga dan juga untuk seterusnya nih.
0: Nah, kloter 1 kemana?
1: Kloter 1 jemaahnya masih berada di Madinah ya, jadi akan menerima dana baitul asyi itu setibanya nanti di Makkah.
0: Betul sekali. Selain bantuan baitul asyi, setiap jemaah juga menerima living cost atau biaya hidup sebesar 750 rial.
1: Waduh, jadi totalnya memang 2.750 rial ya.
0: Betul.
1: Dan lumayan banyak ya, itu malah banyak banget ya Pak ya.
0: Luar biasa sih. Dan dikatakan kalau living cost ini dibagikan kepada jemaah saat masuk ke asrama haji bersama dengan pembagian dokumen perjalanan lainnya di Aula Jeddah Embarkasi Aceh.
1: Benar, dan terkait dengan kondisi kesehatan itu dipastikan juga seluruh jemaah haji Aceh yang berada di Tanah Suci dalam keadaan sehat dan masih menjalankan rangkaian ibadah umrah wajib serta beristirahat juga.
0: Betul, dan Rekan Jati, kita doakan ya, semoga para jemaah haji yang sudah mulai berdatangan ya ke Mekah
1: dan
0: ya,
1: Madinah juga.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala ibadah yang sedang dilangsungkan ya.
1: Benar sekali.
0: Amin.
1: Amin.
0: Dan Rekan Jati, kita bakal balik lagi setelah satu nomor bagus berikut ini.

0: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852 1235 9779. Jangan

0: Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu

Minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing? 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sebuah nomor bagus dari It Gitaf, rutinitas baru saja menemani Anda malam hari ini. Sebuah nomor bagus yang bukan sekedar tentang kegiatan yang berulang setiap hari ya, tapi tentang rutinitas yang tetap berjalan meski seseorang yang dulu selalu ada kini sudah pergi. Ada perasaan kosong yang sering datang saat kehilangan seseorang, di mana dunia tetap bergerak seperti biasa, pagi tetap datang, aktivitas tetap menunggu, orang-orang tetap sibuk dengan hidupnya. Tapi bagi kita, ada bagian yang terasa berubah, ada kebiasaan kecil yang dulu dilakukan bersama, kini tinggal kenangan. Ada momen yang biasanya dibagi, sekarang harus dijalani sendiri.

Rekan Jati, itulah beratnya kehilangan ya. Bukan hanya saat perpisahan terjadi, tapi ketika hari-hari biasa datang setelahnya. Saat kita harus membiasakan diri menjalani rutinitas tanpa kehadiran orang yang pernah begitu berarti. Namun Rekan Jati, di nomor bagus ini juga mengajarkan kita satu hal, di mana hidup harus terus berjalan, dan perlahan hati juga harus belajar menerima, di mana rasa rindu mungkin tetap ada, tapi waktu yang membantu kita berdamai, yang pergi mungkin tak lagi hadir ya secara nyata, tapi kenangan dan juga pelajaran darinya akan tetap tinggal. Dan untuk Anda Rekan Jati yang malam ini sedang merindukan seseorang, semoga hatinya dikuatkan, karena kadang cinta tidak benar-benar hilang, ia hanya berubah bentuk menjadi kenangan.

0: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Balik lagi bersama kita di Zona Cafe Jati yang siap menemani Anda hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Benar banget, nih dua malam-malam gini sih ya pasti paling enak sih istirahat ya, benar ya. Karena mungkin hari ini banyak banget deadline yang harus disiapin mungkin. Iya, atau terlalu banyak aktivitas yang dilakukan hari ini. Dan semoga apapun aktivitasnya, semoga lelahnya itu terbayarkan.
0: Iya, semoga lelahnya menjadi lelah.
1: Benar, waduh. Amin. Kata-kata hari ini ya.
0: Kata-kata hari ini. Dan juga rekan Jati, seperti biasa kita bakal bawain beberapa informasi ke ruang dengar Anda hari ini. Dan kita bakal bahas nih satu informasi yang kayaknya udah menjadi apa ya, udah menjadi pembahasan yang sering
1: dibicarakan,
0: menuai pro kontra.
1: Jadi memang kalau sekarang sih yang kita tahu ya, ada 2,3 juta anak RI yang belum pernah imunisasi.
0: Waduh. Dan ini karena hoax ya.
1: Betul.
0: Aduh, sayang sekali.
1: Sayang sekali karena hoax yang ataupun berita yang enggak benar ya, terlalu banyak dikonsumsi oleh orang di HP-nya atau di handphone-nya. Jadi salah nih.
0: Benar. Jadi kekhawatiran anak demam usai imunisasi sempat membuat seorang ibu nih ragu nih ngebawa putranya yang berusia 3 tahun untuk kembali ke posyandu. Bahkan nih sang nenek dari anak ini sempat menyarankan agar imunisasi dihentikan. Tapi soal meningkatnya kasus campak ya beberapa waktu ini membuat si ibu nih berubah pikiran nih.
1: Benar.
0: Jadi ada kasus ya memang ya. Dimana si ibu ini sempat bimbang karena sebelumnya setelah imunisasi anaknya demam.
1: Iya. Dan katanya juga sempat disarankan untuk diberhentikan aja gitu ya. Cuma karena mengingat terlalu banyak kasus campak yang terjadi di Indonesia untuk tahun ini, makanya si ibu mempertimbangkan kembali untuk anaknya diimunisasi.
0: Betul sekali. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan mengungkapkan masih ada sekitar 2,3 juta anak Indonesia yang masuk kategori zero dose atau belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali. Dan kondisi ini disebut menjadi salah satu penyebab munculnya kembali kejadian luar biasa atau KLB campak di sejumlah wilayah ya.
1: Dan juga Wakil Menteri Kesehatan mengatakan penurunan cangkupan imunisasi sempat terjadi saat pandemi COVID nih, karena layanan kesehatan lebih fokus menangani COVID. Dan juga dibilang kalau anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu menjadi tidak terlindungi dan dari berbagai penyakit yang menular seperti campak, polio maupun DPT.
0: Waduh.
1: Kayaknya banyak banget penyakit-penyakit menular yang mengintai anak-anak ya kalau misalnya tidak dilakukan imunisasi nih.
0: Dan disoroti juga nih ada hoax soal vaksin ya. Yang membuat sebagian orang tua itu takut mengimunisasi anaknya. Salah satu hoax yang sempat ramai adalah mengatakan kalau vaksin ini bisa menyebabkan autisme.
1: Waduh, dari mana?
0: Gak tahu.
1: Asalnya berita sampai jadi masa vaksin untuk imunisasi bisa buat seorang anak jadi autisme itu nggak benar ya rekan Jati, itu hoax ya.
0: Dan selain itu ada juga isu keagamaan yang juga disebut masih menjadi tantangan sampai saat ini.
1: Waduh, memang udah dijelaskan bahwa vaksin campak ini yang sempat dipersoalkan telah melalui proses pemurnian dan dinyatakan aman dan serta juga halal.
0: Benar. Jadi memang rekan Jati, fenomena zero dose ini pada dasarnya bukan hanya soal data dan juga statistik. Ada kesejahteraan anak-anak yang perlu kita jamin untuk kepastian masa depan kita bersama.
1: Benar sekali. Dan data juga mencatat ya, jumlah anak zero dose di Jawa Barat itu turun sekitar 102 ribu pada 2024 dan menjadi 67 ribu pada tahun 2025. Dan sementara di Kota Bandung itu jumlahnya juga sekitar 6.700 anak, turun dari 8.000 anak yang tahun sebelumnya nih.
0: Oke, jadi di tahun sebelumnya ada 5.000 anak, ada 8.000 anak yang belum imunisasi, tapi di tahun
1: ini turun ya. Jadi 6.000-an.
0: Iya, semoga turun lagi ya.
1: Benar, amin.
0: Dan ditegaskan juga rekan Jati, imunisasi ini bukan hanya melindungi satu anak, tapi juga membangun kekebalan komunitas agar penyakit menular tidak kembali merebak. Dan kalau ada satu orang saja yang tidak imunisasi, maka kita tidak bisa mengeliminasi atau memberantas penyakit tertentu di wilayah tersebut.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. La la la la.
1: Waduh, siapa tuh? Sam Smith.
0: Sam Smith ya, featuring Naughty Boy yang baru aja ngebawa kita ke 38 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian barat.
1: Benar sekali.
0: Dan lagu ini dulu sempat viral ya.
1: Benar.
0: Di awal-awal COVID.
1: Kayaknya enggak jadi ya. 2020
0: setelah COVID
1: ya. Setelah COVID.
0: Benar. Dan Anda pernah enggak sih rekan Jati tiba-tiba dengar satu lagu lama ya, terus langsung keinget masa-masa sekolah.
1: Waduh, masa sekolah atau menyimpan momen nih, momen ataupun orang di satu lagu.
0: Benar. Atau momen jalan pulang bersama.
1: Waduh.
0: Atau momen-momen remaja yang seru mungkin ya rekan Jati. Nah, ternyata itu bukan cuma perasaan biasa.
1: Benar.
0: Dan ada studi yang menyebutkan kalau musik yang kita dengar di usia 13 sampai 17 tahun ikut membentuk identitas diri.
1: Waduh.
0: Jadi lagu-lagu itu ya nemenin masa remaja kita sering melekat kuat di ingatan.
1: Karena memang di usia itu nih kita sedang mencari jati diri. Waduh. Sedang mencari jati diri kita nih. Jadi ya mengenal perasaan baru, terus juga membangun pertemanan dan mulai menentukan siapa diri kita ini. Waduh.
0: Betul. Makanya enggak heran kalau sampai sekarang lagu-lagu favorit zaman SMP atau SMA diputer, kita langsung hafal liriknya.
1: Iya, ikut auto, nyanyi. Ikut nyanyi ya. Jadi auto kayak karaoke.
0: Barengan banget nih. Dan bahkan kayak kita senyum-senyum sendiri. Wah, zaman itu dulu beban yang paling berat yaitu tas di punggung sih.
1: Waduh,
0: sedih banget. Dan karena lagu itu bukan cuma hiburan, tapi juga bagian dari perjalanan hidup kita ya.
1: Benar, tapi sekarang coba deh diingat satu lagu yang paling sering diputerin nih. Kayak di usia belasan tahun mungkin. Jadi bisa jadi diam-diam lagu itu ya nyimpan cerita tentang versi Anda nih di masa lalu.
0: Benar, kira-kira nih rekan Jati lagu apa yang boleh menggambarkan masa remaja Anda? Setelah ini boleh banget ya di-spill bareng kita. Dan udah ada yang request ya, ada Akmal request lagu dari Nyarose featuring Bruno Mars. Apa tuh? Apakah ini lagu remajanya Akmal?
1: Waduh,
0: enggak sih kayaknya ya.
1: Remaja banget nih kayaknya nih. Kalau remaja dengerin lagu ini kayaknya bakal terbentuk sekali jadi dirinya.
0: Jadi apa tuh? Dan rekan Jati, kita bakalan balik lagi menemani Anda setelah satu nomor bagus berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini.
1: Di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Lendong game, lendong.

0: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita di malam hari ini ya, datang dari Singapura yang ditetapkan sebagai wilayah zona biru terbaru di dunia.
1: Benar, dan zona biru ini sebenarnya diciptakan oleh peneliti umur panjang Dan Butianer. Waduh,
0: bener gak?
1: Waduh.
0: Namanya tuh Dan Butianer.
1: Betul gitu deh. Agak susah ya waktu dibaca.
0: Mohon maaf ya. Nah, mengacu pada tempat yang memiliki jumlah penduduk berusia 100 tahun 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan Amerika Serikat berdasarkan basis per kapita.
1: Waduh, emang kayak bener-bener kayak umur panjang ya.
0: Bener,
1: 100 tahun ya, 10 kali ya.
0: Waduh, lebih banyak. Dan 5 zona biru asli sebelum Singapura itu udah ada ya.
1: Ada Ikara dari Yunani.
0: Ada Okinawa di Jepang.
1: Ada Nikoya juga dari Costa Rica. Terus ada Sardinia
0: dari Italia. Ada Lomba Linda juga di Amerika Serikat. Dan menurutnya Singapura saat ini menjadi zona biru 2.0.
1: Waduh,
0: kok bisa? Kita kapan ya?
1: Kita kayaknya kurang.
0: Insya Allah ya.
1: Tapi mungkin ke depan ya, kita gak
0: kedepannya
1: tahu. Benar.
0: Dan dikatakan rekan Jati, meskipun zona biru asli muncul karena keadaan alami, zona biru 2.0 ini adalah buatan manusia.
1: Benar.
0: Dan inilah yang terjadi dengan Singapura.
1: Waduh, keren banget ya Singapura ya.
0: Nah, dalam penelitiannya dikatakan ya, kalau mengidentifikasi faktor inti yang mewakili kebiasaan orang-orang yang paling sehat dan berumur panjang di dunia, ia menyebutkan ada Power 9.
1: Waduh, ada 9 prinsip nih yang bergerak secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Dia memiliki tujuan itu menjaga rutinitas juga, menghilangkan stres, terus juga berhenti makan saat 80% kenyang. 80% ya rekan Jati, enggak 120. Kebanyakan. Makan lebih banyak, pakai makanan nabati, terus juga mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang sedang dan teratur, terus juga menjadi bagian dari komunitas, menjaga orang-orang terkasih nih, tetap dekat dan juga dikelilingi oleh orang-orang yang dengan kebiasaan sehat.
0: Betul. Dan ada beberapa pendorong kesehatan ya yang dimasukkan dalam kebijakan Singapura, seperti jalan kaki, mendekatkan diri pada orang-orang terkasih.
1: Benar.
0: Terus juga rasa memiliki, yaitu tentang
1: ya, kita masuk ke dalam komunitas mungkin.
0: Betul. Kemudian terus ada juga kebiasaan sehat.
1: Betul.
0: Ya, menjadi ya seperti memilih makanan sehat daripada junk food.
1: Betul sekali.
0: Dan juga pelayanan kesehatan yang dapat diakses dengan mudah nih rekan Jati. Dan juga ada penegakan hukum, di mana memang Singapura ini terkenal dengan hukumannya yang ketat.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali. Yang kayak larangan ngunyah permen karet mungkin.
0: Benar.
1: Atau makan di transportasi umum gitu ya. Mungkin yang jadi contoh populernya nih, apa banyak larangan atau penegakan hukum di Singapura.
0: Betul juga. Dan memang rekan Jati, negara ini juga dikenal sangat-sangat ketat ya terhadap senjata dan juga narkoba. Dan pelanggaran terhadap keduanya dapat mengakibatkan hukuman penjara, hukuman cambuk, atau bahkan hukuman mati. Nah, itu dia informasinya rekan Jati, di mana Singapura sekarang menjadi mendapatkan predikat zona biru 2.0, atau orang-orang yang di dalamnya itu berumur panjang.
1: Waduh.
0: Dan ternyata banyak faktor yang mendukung ya. Kita nantikan Indonesia setelah ya, ini ya.
1: Kita coba dengan tips-tipsnya ya, mungkin bisa dicoba nih. Jadi bisa jadi kita jadi Indonesia yang zona biru 3.0.
0: Loh, 3.0 itu berdasarkan apa lagi ya? Dan rekan Jati, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Cafe Jati untuk edisi Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih untuk kalian yang udah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi
1: dan juga Pocet izin sign off dari ruang dengar Anda. Dan tetap jaga kesehatan rekan Jati, dan juga selamat beristirahat di hari ini.
0: Betul, selamat malam ya.
1: Benar.
0: Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya rekan Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebaikan bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk saling menolong sesama. Jika kebaikanmu diragukan manusia, ingatlah, hanya Allah yang tahu seberapa tulus niatmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
3: Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati di malam yang sangat santai ini ya. Masih ada Dwi dan Pocut ya yang di sini nemenin Gigi. Tapi kayaknya mereka enggak lama nih di sini rekan Jati. Gimana kita tahan? Ya, di program Starnet Gigi akan menemani Anda sampai nanti di jam 10. Tentunya seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol santai aja. Enggak usah berat-berat ya. Bukan kafe Jati soalnya. Sampai nanti di jam 10 tentunya juga akan puterin nomor-nomor bagus kesukaan rekan Jati. Lagu-lagu familiar bisa request ya ke kita ya. Dan tentu nantinya juga mungkin sedikit-sedikit ya kita coba bahas soal informasi-informasi mungkin tempat-tempat spot yang viral ya mungkin ya di Banda Aceh gitu ya, atau mungkin prediksi cuaca, curhatan hati gitu ya. Ditunggu ya buat rekan Jati untuk nelpon kita dan tentunya selalu konser di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Kembali lagi di ruang dengar Anda ya, Rekan Jati ya, di program Starnet bersama Gigi, ditemanin sampai nanti di jam 10 malam. Masih lama ya. Masih ada 2 jam ya buat kita untuk ngobrol dan juga teleponan atau mungkin muterin lagu kesukaan Anda ya. Buat Anda yang ingin bergabung bisa telepon kita di 0811-682-1036 atau di 06-514-1036. Ya, Rekan Jati Starnet episode 12 Mei 2026 ini juga merupakan hari penting ya, yaitu Hari Perawat Nasional, Rekan Jati. Dan mungkin sedikit cerita ya buat Anda ya, apa sih manfaat mendengarkan radio untuk kesehatan mental? Wih, seru nih ya. Buat Anda yang sering dengerin radio, apalagi dengerin 103,6 Jati FM ya, selamat Anda sudah mencoba untuk menjaga kesehatan mental Anda. Pertama, mendengarkan radio dapat mengurangi stres dan juga ketegangan karena suara penyiar yang bersahabat mampu menciptakan suasana yang nyaman untuk Anda. Wih, kira-kira di Jati FM siapa nih Rekan Jati? Suara penyiar yang mampu merilekskan pikiran Anda setelah menjalankan aktivitas yang melelahkan itu? Iya, radio juga dikenal sebagai salah satu media ya, atau mungkin satu-satunya media yang memang paling romantis gitu ya. Kalau menurut Gigi, radio memang media yang paling romantis karena kenapa? Karena di sini kita bisa memberikan rasa teman, teman mengobrol, dan juga rasa kebersamaan. Jadi tidak semua media ya punya interaksi langsung secara real seperti ini, Rekan Jati ya. Iya, selain itu juga kita juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat yang tentunya membantu Rekan Jati mencari inspirasi dan juga tentunya meningkatkan imajinasi, kreativitas dan menjadi sarana edukasi yang positif, seru ya. Dan di tema Starnet malam hari ini Rekan Jati, kita akan ngobrolin soal bagaimana cara Anda merawat diri sendiri. Wih, memang pertanyaannya sederhana gitu ya. Tapi kira-kira mungkin pastinya cerita Rekan Jati tentu bisa menginspirasi orang lainnya. Jadi buat Anda yang ingin cerita, yuk bisa yuk cerita ke kita di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0851-410-36. Kita tunggu ya telepon dari Anda ya Rekan Jati ya. Dan selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jadi ada titik-titik di ujung doa ya rekan Jati ya. Kalau misalnya kita artikan lagu ini cukup punya arti yang maknanya tergantung masing-masing ya, mengartikannya apa ya rekan Jati ya. Tapi kalau dari pengertian kita sendiri ya, titik-titik di doa ini adalah banyaknya doa. Tidak hanya satu doa tapi ada banyak doa ya yang kita siapkan ya untuk orang terkasih. Dan begitulah makna dari Salviadi ada titik-titik di ujung doa. Dan tema malam hari ini adalah tentang merawat rekan Jati. Mungkin doa adalah salah satu cara Anda untuk merawat diri sendiri juga ya, yaitu dengan harapan. Tapi gimana dengan pendengar kita? Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa dan di mana Gigi bicara malam hari ini?
1: Ini dengan Ayi.
0: Dengan Ai.
1: Iya.
0: Wah, Kak Ai ya. Kak Ai di mana Kak Ai posisinya sekarang Kak Ai?
1: Ai di Lamreung.
0: Oh, Kak Ai di Lamreung. Oke, Kak Ai, gimana kabarnya Kak Ai? Sehat hari ini?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi hujan di sini.
0: Oh, di situ lagi azan. Oh, lagi makan. Iya.
1: Hujan.
0: Oh lagi hujan, maaf, Gigi gak kedengeran. Oh lagi hujan, senduh ya berarti ya sambil dengerin radio ya Kak ya. Luar biasa.
1: Senang kali denger, pokoknya gak panas lah kita hari ini.
0: Waduh, teduhnya. Oke, okay. Kak Ai, tema hari ini adalah karena hari ini ya peringatan untuk hari perawat gitu ya di seluruh dunia. Jadi tema Starnet malam hari ini kita bicara soal merawat diri sendiri dulu. Nah, kalau misalnya Kak Ai sendiri, gimana sih cara Kak Ai merawat diri? Gimana cara Kak Ai untuk merawat diri sendiri Kak? Yang bikin Kak Ai seneng gitu mungkin?
1: Oh, kok Kak Ai merawat diri sendiri kita yang utama kali dulu mandi ya.
0: Mandi, kayaknya utama itu ya kayak.
1: Itu kan paling utama kali itu kan, mandi dulu kan. Habis itu ya mandi, kok perlu kita taruh apa hand body di badan. Habis itu taruh segala bidang lah, pokoknya untuk wangi lah ya. Nah, habis itu taruhlah bedak untuk, dan itu jangan lupa juga sholat lima waktu.
0: Oh iya, sholat lima waktu ya.
1: Itu yang utama.
0: Dan itu yang bikin lengkap.
1: Itu kalau misalnya kita di dalam diri sendiri kita tidak bersih, itu enggak bagus juga tuh. Jadi kita untuk merawat diri sendiri itu seutuhnya mandi, salat, dan seluruhnya. Yang namanya wanita.
0: Oh, oke. Okay.
1: Harus merawat diri sendiri seutama kali dan hati kita pun harus bersih juga. Jadi seluruhnya bersih semua.
0: Oke, okay, berarti memang ini ya Kak ya, apalagi kita sebagai perempuan memang penting ya merawat diri luar dan dalam. Di luar tadi kan kayak pakai hand body, terus kalau di dalam tadi kan body, kita sholat gitu ya.
1: Ya, sholat. Okay. Itu yang paling utama kali.
0: Menarik,
1: jadi di luar dalam harus ada kebersihan.
0: Wah, ini ya, biar kita tetap sehat Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, keren. Oke, wah luar biasa. Terima kasih Kak Ai. Kalau malam hari ini pengen dengar lagu apa, Kak?
1: Dengar lagu terserah si adik aja yang mau.
0: Terserah Gigi satu, aja, ya. Masya
1: kok
0: Allah.
1: Ini, kok lagu-lagu agak kurang sik. Kok bukan lagu Aceh ya. Lagu dangdut Aceh. Tapi kok pop bisa juga. Tapi terserah si adik aja ya.
0: Okay.
1: Karena pembukaan Kak Ai ya.
0: Oke. Terima kasih Kak Ai udah menelpon ya. Semoga Kak Ai lebih sering dengerin kita lagi ya.
1: Oke,
0: okay,
1: assalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam. Sudah lupa. Ya, Kak Ai ya. Tadi kalau Kak Ai cerita memang pentingnya kita merawat

0: nanti kalau gitu gigi ngalah buat kakak ya. Oke, kak mau tanya nih, kalau ini sih kalau dari suaranya saya sudah menebak ya siapa?
1: Siapa dong?
0: The Princess of Radio, kan? The Princess of Radio.
1: Itu Kazu, Princess of
0: Radio. Kazu kan queennya, kalau kakak princessnya.
1: Okay.
0: No problem. Okay, Kak Fitri, kabarnya pasti baik-baik aja kan? Tema hari ini Kak Fitri.
1: Kefa haluk, apa gigi?
0: Kefa haluk apa nih kak? Oh ya. Oke, Kak Fitri, tema tadi.
1: Halo,
0: suara gigi hilang ya? Oke, okay, Kak Fitri.
1: Aman.
0: Oke. Okay. Starnet tema malam hari ini kita ngobrolin soal merawat dan dirawat ini, Kak ya. Nah, karena 12 Mei ini adalah hari perawat seluruh dunia.
1: Oh, gitu. Oh, gitu. Tanggal 15 hari lahir saya.
0: Oh, iya diingetin tiap hari ya.
1: Hari Jumat ini dong.
0: Oke.
1: Okay. Nanti TTS malam nanti lebih seru tuh digangguin sama Bang Ferry sama Bang John. Isi Fitri atau kita datangin.
0: Memang itu. Oh, kalau bisa datang ke radio Kak nanti dirayainin secara langsung.
1: Disiram nanti pakai telur.
0: Oh ya ampun, tahun berapa itu Kak nyiram ulang tahun pakai telur? Oke, Kak Fitri ini.
1: Dulu.
0: Iya. Mau cerita? Ya, boleh kenapa? Kak. Apa dulu kenapa itu Kak?
1: Dulu waktu SMA, waktu Kak Fitri waktu pulang, aduh, baunya Masya Allah, tabarakallah lagi. Oh,
0: wali. Oh, ya ampun, iya, itu zaman dulu banget kan, Kak, ya? Oke, okay, Kak. Waduh, reconnecting. Oke, okay. Kak Fitri, jadi kita tema hari ini ada tentang perawat ya, Kak, ya? Gimana sih cara Kak Fitri merawat diri sendiri, Kak? Agar menjadi Fitri yang selalu ceria ini.
1: Kalau saya sendiri dengan masker.
0: Apa itu kak?
1: Pakai masker doang.
0: Maskeran aja. Oh ini perawatan tips juga ya dari Kak Fitri ya.
1: Malam pakai masker biar muka kita bersih, jerawat nggak ada gitu ya Gia.
0: Oke.
1: Terus biar nggak tambah keriput, ya udah tidur jangan telat gitu Gi. Itu dengar tuh rekan jati.
0: Dengar tuh rekan jati, tidur jangan telat-telat. Oh berarti kakak tidur jam berapa kak?
1: Cepet, paling cepet ya? Jam 10 atau jam 9 gitu. Makanya kata orang muka Kak Fitri cantik terus, bersih terus kayak bidadari mukanya
0: gitu. Kita kasih ruangnya dia bilang kayak bidadari. Oke lah, yuk kak mau denger lagu apa nih bidadari malam hari ini?
1: Aduh. Ya, Gi.
0: Pengen denger lagu apa? Halo, Kak? Masih sama kami di sini?
1: Gi.
0: Iya, apa? Mau denger lagu apa, Kak?
1: Ya. Dari... Jelas kan suara akuan?
0: Suara jelas.
1: Oke. Darinya Al-Ghazali.
0: Oh, Al-Ghazali judulnya apa tuh?
1: Bidadari apa? Bidadari kurai bidadari surga.
0: Memang untuk diri sendiri ya.
1: Aduh,
0: bidadari surga. Waduh. Okay, adanya bidadari Banda Aceh. Bidadari surga. Okay, di sini kita punyanya Syakir Daulah ini kak. Bidadari surga jam. Bidadari surga. Ntar kak ya, kita coba cari dulu. Kayak judulnya bukan Bidadari Surga gak sih kak? Coba kita cari ya judulnya. Oke kak, nanti kalau gak ada pengen denger lagu apa kak?
1: Apa ya Gi? Yang tambah semangat aja lah gitu apa?
0: Apa ya yang tambah semangat ya? Kurayu Bidadari judulnya.
1: Aduh, capek deh.
0: Oke, udah masuk ya Kurayu Bidadari Al-Ghazali spesial untuk Kak Fitri yang seperti bidadari. Oke.

0: Salam-salamnya mau salam ke siapa, Kak?
1: Yang 10 siapa? Bang Ferry.
0: Iya.
1: Yang 10 siapa? Bang Ferry,
0: Bang Ferry
1: ya?
0: Nih.
1: Kalau salamnya Bang Gigi, saat terus ya giginya. Seperti bidadari di surga giginya, gitu ya kan.
0: Bebannya. Berat di ping apa pundak. Oke.
1: Terus buat penyiar di FM semua, saya selalu.
0: Terima kasih,
1: tadi
0: Kak.
1: Tadi siapa? Kayak suara Kak Imong.
0: Kak Ai tadi yang nelfon. Kak Ai yang nelfon.
1: Di mana dia?
0: Oh.
1: Beliau di mana?
0: Aduh, di mana tadi? Aduh.
1: Tapi suaranya kayak suara Kak Imong.
0: Oh iya. Oke lah, mungkin mirip ya, tapi tadi namanya Kak Ai.
1: Nggak tahu lah.
0: Oke, Kak Fitri, terima kasih banyak ya sudah menelpon malam hari ini ya.
1: Belum selesai salam lagi.
0: Belum selesai, oh ya ampun, oke. Boleh, sampaikan, selagi bisa.
1: Terus Bang Ferry, FM, saya selalu beliau. Waduh, di Kampung Keramat, Panglima Sulung juga.
0: Panglima Sulung.
1: Bang Muharar, Bang Muharar kemana? Ada tidur kayaknya ya. Mama Mahara juga, Kak Ami, Himida juga, Kak Zu, Ratu Radio kita ya. Semoga beliau sehat selalu dan diberi kesehatan terus.
0: Amin.
1: Ya. Itu aja. Gigi yang paling cantik jelita.
0: Aduh, terima kasih, Kak. Oke.
1: Thank you ya.
0: Oke, Kak.
1: Terima kasih dan terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama seperti Kak Ayi ya, mungkin merawat badan. Ini namanya perempuan ya, emang paling suka. Ya udahlah, kita merawat badan sendiri dulu. Kalau misalnya badan udah dirawat, merasa cantik gitu ya. Memang kalau perempuan sih bikin lebih seneng gitu ya, moodnya bagus. Kalau perempuan moodnya udah bagus, pasti hari-hari berjalan dengan lancar ya Rekan Jati ya. Oke, Rekan Jati masih akan menemani Rekan Jati nanti sampai di jam 10 ya tentunya ya. Masih ada 1 jam 15 menit lagi buat kita ngobrol-ngobrol. Tema hari ini tentang perawat ya, karena hari ini hari perawat nasional gitu ya. Bagaimana Anda merawat diri Anda sampai menjadi Anda yang menyenangkan gitu ya, atau mungkin Anda yang seneng, versi Anda yang seneng, atau mungkin versi Anda yang merasa cukup gitu ya. Boleh ya cerita-cerita ke kita di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Kurayu Bidadari Al-Ghazali, spesial untuk Bidadari Jati FM.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Masih di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, ditemani bersama Gigi di program Starnet ya. Dah, waktu sudah menunjukkan pukul jam 9 ya rekan jati. Dan masih ada 1 jam lagi tentunya Gigi menemani Anda malam hari ini. Ya, rekan jati, di episode 12 Mei 2026 ini kita memperingati Hari Perawat ya. Dan tentunya ini bukan soal hari perawat aja yang bekerja di rumah sakit ya, tapi ini juga tentang kita, bagaimana kita merawat diri kita sendiri. Yuk dengerin cerita dari penelpon kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Dengan siapa dan di mana hari ini bersama Gigi?
1: Dengan Kak Ami di Nesu.
0: Dengan Kak Ami di Nesu.
1: Iya benar.
0: Kak Ami, apa kabarnya malam hari ini?
1: Masih kurang sehat.
0: Aduh, kurang sehat. Kenapa itu Kak? Kira-kira apa yang dirasain?
1: Batu. Terus agak mau flu, tapi masih mau.
0: Masih mau ya, tapi semoga cepat sembuh ya Kak ya.
1: Amin.
0: Amin. Oke. Kak Ami, kebetulan nih Kak Ami kan lagi sakit. Tema kita hari ini adalah tentang merawat diri. Kalau Kak Ami lagi sakit kayak gini, gimana cara Kak Ami merawat diri Kak Ami sampai nanti mungkin sembuh? Harus sembuh ya Kak ya?
1: Amin.
0: Amin.
1: Iya, kan berharap seperti itu kan. Kalau Kak Ami sih enggak muluk-muluk ya. Minum obat, minum air hangat, terus jaga biar jangan kehujanan. Kalau kepanasan nggak apa-apa, kehujanan jangan.
0: Oh jangan ya. Jadi memang Kak Ami walaupun sakit tetap beraktivitas, tapi tidak hujan-hujanan gitu ya Kak ya?
1: Ya betul. Jadi kalau kemana-mana tuh udah siap mantel.
0: Oh keren. Bagus Kak, kadang ada orang yang nerobos aja gitu ya, tanpa mikirin
1: ya, betul.
0: Badannya lagi sehat atau enggak gitu ya. Oke, ya Allah Kak Ami, semoga cepat sembuh ya Kak Ami ya.
1: Amin.
0: Oke, Kak Ami, alhamdulillah. Kak Ami pengen denger lagu apa malam hari ini?
1: Lagu apa ya? Tumen Gigi. Oh ya enggak ya, emang selalu.
0: Selalu dong.
1: Enggak, tumen biasa Gigi salam-salam dulu baru.
0: Oh lagu. Boleh juga kalau mau salam-salam dulu juga boleh. Lagu juga boleh.
1: Enakan lagu dulu.
0: Boleh, lagu apa ya Kak?
1: Apa yang enak ya?
0: Pengen dengar lagu lama ya, baru?
1: Lagu baru aja.
0: Boleh, lagu baru kita coba cari judulnya apa Kak?
1: Tunggu.
0: Wih.
1: Pulanglah ada.
0: Pulanglah. Pulanglah. Dari siapa Kak penyanyinya Kak?
1: Mario G. Cloud.
0: Pulang Mario G. Cloud. Kita coba cari dulu ya Kak ya. Kalau enggak ada pengen dengar lagu apa Kak?
1: Gala Bunga Matahari.
0: Gala Bunga Matahari boleh kita masukin ya Kak ya. Kalau Pulanglah kita belum ada nih Kak. Berarti Kak Gigi coba masukin Gala Bunga Matahari ya.
1: Sal Priadi kan?
0: Iya, Sal Priadi. Kita masukin buat Kakak okay. Nanti. Oke, kami. Okay, salam-salamnya belum dong.
1: Salamnya pertama buat Gigi, sehat terus
0: Kak.
1: Biar
0: Amin.
1: Bisa temen kita di sini.
0: Amin.
1: Habis itu buat Kak Ezu, Fitri Darussalam, Pak Dul Kampung Keramat, Kak Kiana, Kak Anis, Muharar, Munawir, Mareja, siapa lagi ya?
0: Dan seluruh keluarga
1: Pak
0: kita
1: Le,
0: ya.
1: Kak Nur.
0: Oh iya.
1: Udah buat semua yang ini online dan gigi di TikTok kan?
0: Iya Kak, sebentar lagi Kak, nanti kita coba online.
1: Oh belum nih?
0: Belum nih Kak, lagi di cas HP-nya.
1: Nah, kan kita bapak sih lagi di cas.
0: Iya betul.
1: Oke lah, gue sih maunya kan mau bilang tadi buat yang dekat TikTok, cuma belum ya.
0: Belum. Nanti kita bergabung ya, Kak, ya.
1: Buat semua-semua yang mendengar di radio, di mobil, mana aja, salam kenal.
0: Salam kenal juga, Kak.
1: Oke. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Iya, buat kami di Nesu semoga lekas sembuh ya kak ya. Kalau dengar suaranya memang lagi kurang sehat ya. Tapi semoga malam hari ini Gigi juga mampu jadi parasetamolnya kakak gitu ya. Agar kakak cepat sembuh. Oke, ada penelpon kita yang lainnya nih rekan Jati. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gigi.
0: Selamat malam. Dengan siapa dan di mana ini kak?
1: Dengan Uti Taya.
0: Oke, Kak Uti Taya, apa kabarnya Kak Uti?
1: Ya, seperti Ami tadi, masih kurang
0: sehat juga.
1: Seujung kuku.
0: Waduh.
1: Iya. Enggak, sebenarnya udah sehat
0: udah
1: ya,
0: sehat.
1: Tapi Uti kan sok-sok kuat minum es. Sudah tahu
0: terus?
1: Sehatnya aja Uti enggak minum es gitu ya.
0: Jadilah bindeng-bindeng
1: gitu ya.
0: Tapi mungkin ini memang
1: ya,
0: lagi
1: begitu.
0: Musimnya
1: Batu.
0: Juga sih kak. Mungkin lagi musimnya juga.
1: Betul,
0: ya peralihan.
1: Sebenarnya, sebenarnya kalau kita siap tidak menyalahkan cuaca.
0: Betul.
1: Ataupun apa ya, kita sendiri memang tidak siap menjaga
0: kesehatan
1: imun tubuh kita sendiri.
0: Betul.
1: Sebenarnya. Betul. Itu okay. Yang betul sebenarnya.
0: Iya. Dan mungkin kan karena Kak Uti baru aja sembuh ya, kemarin udah minum es gitu. Kalau kata mama-mama zaman dulu, tuh kan gara-gara minum es. Tapi kalau misalnya Kak Uti sendiri, kalau lagi sakit gitu kan, atau mungkin ketika tidak sakit pun, gimana sih cara Kak Uti merawat diri sendiri?
1: Kalau Uti menjaganya dengan fisik dulu ya.
0: Mm-mm.
1: Fisik itu misalnya entah jogging, entah aerobik, entah pokoknya untuk menjaga stamina dulu. Apalagi umur Uti sekarang kan udah mau 60 ya.
0: Oh iya kak.
1: Umur yang udah.
0: Masya Allah.
1: Betul, udah mau 60. Jadi tetap menjaga supaya masa otot Uti bisa jangan sampai kalah. Maksudnya gini loh, walaupun mungkin muka mudah belentang-belentung, udah
0: tapi badan tetap sehat
1: memang,
0: gitu ya.
1: Insya Allah, karena Uti memang sengaja sekali menjaga stamina, menjaga massa otot, supaya kalau Uti pribadi untuk ibadah tidak terganggu. Banyak sekali ibu-ibu yang di bawah Uti itu keluhannya di lutut. Gitu. Misalnya kok udah duduk agak lama udah susah bangun, misalnya seperti itu. Untuk sujud di sujud pun udah agak susah kayak gitu. Kok udah ketemu dengan ibu-ibu pengajian gitu kan. Alhamdulillah Uti enggak,
0: alhamdulillah.
1: Menjaga juga jangan sampai Uti jangan sampai ada asam urat ataupun kolesterol gitu ya.
0: Juga ya.
1: Mudah-mudahan
0: ya.
1: Jangan.
0: Amin. Mungkin, ya Allah.
1: Makanya kita menjaga jangan asal semua kita mas apa yang ada depan mata kita makan ngenyangin mata ya ngenyangin rasa ya kita harus bisa memang boleh kita makan cuman jangan sampai ngenyangin cuman icip-icip boleh
0: iya makan secukupnya ya kak ya sebelum kenyang sebelum lapar
1: betul.
0: Itu sehatnya gitu kak ya
1: betul cuman kadang-kadang kebablasan juga
0: misalnya
1: ada maksudnya gini sekali-sekali entah seperti hari apa kemarin hari Minggu ya barbarlah kita ke gabung-gabung sama ibu-ibu senam gitu ya ke kafe gitu ya pasti pesen mila entah apalah gitu ya itu pasti ada sekali-sekali jangan jaim juga kita di situ sendiri sok bagaimana banget enggak juga cuman kok hari-hari ya kita jagalah jangan gula banyak-banyak kita minum misalnya kebanyakan gula gitu kan nggak bagus lagi kalau udah umur Uti udah segini kalau untuk masalah muka dan lain sebagainya memang Uti flek yang lama belum hilang ini udah mau 17-an lagi Uti pasti main panas-panasan lagi
0: 17 Agustus
1: memperingati 17
0: oke.
1: Karena Uti megang mic dari awal sampai akhir itu
0: MC.
1: Untuk menghandle bocah-bocah itu yuk. Aduh itu tiap tahun Gigi jadi ibu-ibu yang lain adem ayem duduk sambil makan snack sih Uti mah teriak-teriak
0: habis suaranya
1: mukanya beluntang-beluntung
0: tapi
1: enggak juga maksudnya ke paparan matahari itu kan kita udah umur udah segini ini kan memang udah seharusnya umur segini kita rawat cuma sekarang udahlah nggak usah lah gitu
0: iya
1: udah
0: berarti
1: cukup lah.
0: Memang effort untuk menjaga diri sendiri harus menambah gitu ya kak ya mengingat usia. Tapi semangat
1: betul,
0: kau Uti masih tetap muda
1: betul.
0: Kan ya. harus usia pun
1: dong,
0: masih muda
1: harus sebenarnya. Si Gigi kadang-kadang suka betul dia
0: suka
1: ngejeknya
0: betul.
1: Ya.
0: Eh enggak ngejek. Ini mengingatkan. Oke, okay, Kak Uti.
1: Berani
0: luar biasa
1: dia.
0: Ya. Tips sehat
1: di luar,
0: ya.
1: Uti, Amin.
0: Tips sehat dari Kak Uti ya, dan tentunya pasti rekan Jati yang dengerin juga kayak oke. Okay. Kak Uti kalau dengerin suaranya kayak memang bugar gitu ya. Hanya dari suaranya ya rekan Jati kita udah bisa nebak ya. Tenang, halus gitu ya. Luar biasa Kak Uti. Oke, okay, kalau
1: padahal yang sebenarnya Gigi, maaf Uti potong. Yang sebenarnya Uti kok udah ketemu Pak Eri, Isan itu kami pencak silat ngomong.
0: Oh, lompat-lompat gitu Kak. Atau gimana maksudnya?
1: Rame. Rame.
0: Wah, itu makin sehat dong berarti.
1: Makanya kok dibilang Uti halus, enggak halus.
0: Enggak halus. Iya, oke.
1: Okay. Uti mah pencak silat.
0: Ya udah nanti Gigi karatenya. Oke, okay, Kak Uti, malam
1: berani,
0: hari ini
1: enggak berani Uti ngelawan anak muda, takut kualan.
0: Oke, okay, malam hari ini Kakak pengen kirim-kirim okay, salam ke siapa, Kak? Atau mungkin request lagu?
1: Baik, terima kasih. Uti mau request lagu My Love.
0: Westlife. Kita coba cari ya buat Kakak ya.
1: Boleh, kalau enggak ada boleh ke pasar aja coba cilak, biar lihat dulu mungkin ada.
0: Oke, okay, kayaknya ada Kak. Kita coba nanti puterin buat Kakak ya. Kalau salam-salamnya pengen ke siapa Kak?
1: Baik, salam untuk semuanya yang sudah masuk di apa? Apa hari ini?
0: Starnet.
1: Apa? Gigi?
0: Starnet.
1: Starnet. Semoga sehat semuanya. Yang masih belum masuk, ayo masuk. Mumpung masih ada waktu, Gigi temenin Gigi di sini.
0: Iya, tinggal
1: gitu.
0: Bentar lagi
1: buat
0: nih
1: Gigi.
0: Soalnya.
1: Betul, buat Gigi sama bertugas sampai tuntas, sehat badan murah rezeki, bahagia selalu bersama
0: Amin.
1: Keluarga Gigi. Sama-sama, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, rekan Jati, ternyata kedua penelpon kita tadi dalam kondisi yang baru mau pulih ya rekan Jati ya, atau mungkin Kak Ami yang belum sehat seutuhnya ya. Oke, rekan Jati, Gigi masih menemani sampai nanti di jam 10 ya buat Anda yang telpon, betul kata Kak Uti, buat Anda yang pengen telpon. Masih bisa ya telpon ngobrol bersama Gigi di 0811-68-2106 atau 0651-41036. Buat Anda juga yang sakit, semoga cepat sembuh ya rekan Jati ya. Karena tentu tubuh Anda akan hanya mengandalkan diri Anda sendiri. Oke, Sal Priyadi, Gala Bunga Matahari, spesial untuk kami. Cepat sembuh kami.

untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, payung teduh ya, nadanya memang penuh rindu, tenang, dan spesial buat Kak Uti ya, yang tadi juga lagi baru sembuh dari sakit. Bintang malam ini, mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Iya, kami doakan semoga pendengar JTFM sehat selalu. Dan buat Anda yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya. Oke, karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal cuaca ya rekan JT ya. Ada Kak Ami yang bilang mungkin cara menjaga diri atau merawat diri itu dengan tidak hujan-hujan ataupun tidak minum es di saat hujan mungkin ya. Oke rekan Jati, prediksi cuaca akhir-akhir ini ya, nantinya sampai nanti di tanggal 17 Mei atau minggu depan ya, Banda Aceh dan sekitarnya diprediksi akan lebih sering hujan ringan di berada di suhu di 25 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 93 persen ya, sorry ya, bukan derajat tapi 60 sampai 93%. Jadi cukup lembab ya di luar sana ya rekan Jati ya. Mungkin di beberapa hari seperti esok diprediksi di beberapa kecamatan seperti Baitur Rahman, Kuta Alam dan Meraksa, Syah Kuala dan juga sampai ke Ulekareng ya, diprediksi akan terus berawan, tapi di ke hari esoknya akan hujan ringan nih rekan Jati. Jadi buat Anda yang ingin keliling kota gitu ya, atau punya aktivitas sehari-hari, mungkin jalan dari kecamatan A, kecamatan B, walaupun dekat gitu ya, tapi kadang-kadang memang cuaca di Banda Aceh ini tidak terduga gitu ya, seperti isi hatinya. Jadi selalu siapkan jas hujan seperti kata Kak Ami tadi. Oke, rekan Jati masih nemenin Anda sampai nanti di jam 10 malam ya, di program Starnet tentunya. Buat Anda yang pengen ngobrol sama Gigi, masih bisa telepon ya di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Selalu konsen ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ya rekan Jati, kayaknya malam hari ini didominasi oleh Sri Kandi Aceh ya, yang nelfon kita hari ini ya. Apalagi temanya memang gak semua perawat itu Aceh, gak semua perawat itu perempuan maksudnya. Gak semua perawat itu perempuan, tapi juga penelpon kita kebanyakan hari ini perempuan yang share ya, gimana cara mereka merawat diri. Suka deh. Tapi buat pendengar kita yang mungkin bapak-bapak, abang-abang gitu ya, yuk jangan malu, jangan ragu nelpon juga. Kita cerita-cerita, sharing-sharing di nomor telepon kita ya, di 08 11 68 210 36, atau 06 51 410 36. Pastinya mungkin cowok punya caranya sendiri ya untuk menjaga dirinya agar tetap kuat gitu ya. Kalau kita ketemu di internet gitu, biasanya banyak yang bilang laki-laki tidak berbicara, tapi apa gitu ya. Mungkin Anda bisa juga share kita begitu ya. Dan kita juga coba terhubung dengan salah satu pendengar kita. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, halo. Suaranya agak kecil ya ternyata ya. Halo. Suara Gigi jelas nggak?
1: Kum Gigi.
0: Oke.
1: Iya.
0: Udah kedengeran nih, udah jelas nih baru. Dengan siapa dan di mana Gigi bicara saat ini?
1: Dengan Oma.
0: Dengan Oma. Oma di Chotkung ya, Keung.
1: Iya.
0: Oke, Oma apa kabar malam hari ini?
1: Baik, sayang.
0: Oma, kemarin Gigi nelpon pas Gigi siaran keputus ya. Kita enggak sampai selesai ya teleponnya Oma ya?
1: Iya, enggak apa-apa nak ya.
0: Oke, Oma apa kabar? Sehat?
1: Baik, sayang. Gigi baik juga ya?
0: Baik, Gigi. Kabar baik. Gigi baik, Oma. Oma, tema hari ini kita bicara soal merawat diri. Mungkin Oma bisa nggak cerita ke kita gimana caranya biar bisa jadi Oma yang selalu sehat, bugar, dan bersemangat? Ada tips nggak buat kita, Oma?
1: Pertama, kalau Oma kan jaga pakaian.
0: Oh, jaga pakaian?
1: Ya, menurut pekerjaan begitu pakaian.
0: Kenapa ya, itu, Ma?
1: Biar dipandang enak oleh seseorang, kan?
0: Biar terlihat ini ya, Ma, ya?
1: Ya, apalagi pecuan ini pakaian harus itu bersih lah sedikit itu.
0: Yang penting bersih ya, Ma, ya?
1: Iya.
0: Keren, keren, keren. Wah, iya juga ya, gak cuma badan, tapi pakai juga harus kita perhatikan, Ma, ya? Apalagi ya, harus yang bersih ya?
1: Walaupun baju 35 nak ya. Baju 35 kan murah. Tapi sesuai dengan kita pakai itu kan. Habis itu masalah kita harus mandi, jangan terlalu bau-bau.
0: Betul, gak boleh ya gak mandi.
1: Ini rahasia Oma, mau tahu.
0: Apa itu, Oma?
1: Oma kan pertama mandi, habis itu pakai bedak, kayak bedak murah itu, di badan, di keringatnya, kan melipat dengan bedak itu, bedak najis-najis itu yang murah-murah, bukan taruh di muka, habis itu pakai kispray.
0: Pakai apa, Ma? Kispray? Kispray,
1: tahu.
0: Kispray jadi parfum?
1: Bisa minyak wangi kalau bagi Oma.
0: Oh, kispray dijadiin minyak wangi. Iya, yeah, tapi Oma. Awet ya Oma ya. Awet ya kispray ya, baru parfum untuk gosok itu emang awet ya Oma ya.
1: Iya, misalnya kita kan beli 1000 kan.
0: Iya,
1: kita
0: betul.
1: Kita taruh pulang ke rumah, kita taruh di mana-mana biar nggak bau apa gitu. Apalagi di pakaian kita. Itu Oma tuh.
0: Ya. Wah, tips dari Oma nih. Oma jadi
1: baju yang bersih, mandi. Udah itu pakai kispray. Kan udah lupa itu kan.
0: Wah, keren, keren, iya. Keren, keren.
1: Satu ini nak, masalah makanan.
0: Oh, makanan. Kalau Oma makan gimana sembarang. Makanan?
1: Jangan makan sembarangan itu kan.
0: Oh.
1: Bisa ada nak kan? ini maaf ya, maaf pertama. Kan udah jualan di mana-mana lah jualan sekarang kan kayak kunci apa. Kita nengok pertama bagaimana tempat jualannya. Kalau Oma walaupun Oma.

0: sebelum
1: setuju.
0: Orang kalau yang muda begini, yang tua begitu.
1: Lebih sopan santun ya, Oma ya.
0: Kalau kita nengok orang diam, kita jangan banyak bicara gitu, kesopanan itu menghargai orang itu. Apalagi sambil punya penyakit anak ini, yang penting aja bisa ngomong ya. Karena gini nak, bagi Om, rupanya itu sebagai guru bagi Oma.
1: Oh, Masya Allah. Kenapa itu Oma berpikir seperti itu, Oma?
0: Karena dengan ada pendengar radionya, dengar penyakit yang ngomong, bisa pendidikan tuh, Oma. Dia nggak tahu, pokoknya yang ilmu kurang udah ada dikasih tahu, kayak berita-berita, kayak apa gitu, nak ya.
1: Jadi nambah pengetahuan ya, Oma, ya?
0: Iya, penting kali kita hormat ini penyakit.
1: Iya, terima kasih,
0: dengan
1: Oma.
0: Satu kata, dengan satu kata dari penyakit itu didengar orang kemana-mana. Nah, ya, bisa ilmu itu, bisa dapat pahala dan manfaat bagi kami-kami, nak ya. Sedang ya.
1: Oke, Oma. Oma pengen dengar lagu apa malam hari ini, Oma?
0: Anak yang bisa ada ya.
1: Oh, kayak Gigi yang pilih ya.
0: Oma kalau lagu, kalau lagu suka penyiaran pusat.
1: Yang mana, Oma?
0: Apa saja boleh, nak ya.
1: Oke, oke, oke.
0: Terima kasih, salam semuanya. Penyiar ya, dan pendengar di mana saja, salam dari Oma. Iya, ini okay, ada pantun, nak.
1: Apa tuh, Oma, nak, pantunnya?
0: Hormati guru, ya.
1: Hormati guru.
0: Ya, biar dapat ilmu.
1: Terus? Itu. Oh, itu udah pantunnya?
0: Itu aja itu, Oma, nasihat Oma.
1: Okay, Oma, nak.
0: Ya, mudah rezeki, dalam iman, dunia akhirat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Oma. Iya, dapat pantun dari Oma. Ini ya, seperti dinasehati juga ya. Luar biasa, terima kasih ya Oma ya. Udah telepon kita ya Oma ya. Nanti kita coba pengen lebih sering ya Oma nanti telepon kita. Kita coba gimana deh caranya biar Oma sering telepon kita, seperti radio, ratu radio kita sih, Kak Zu ya. Halo Kak Zu, assalamualaikum.
2: Turun aja lah, lalu dibilang itu.
1: Tadi ada Princess Radio, sekarang udah ada Ratu Radio.
2: Enggak lah, berarti Oma Ratu Pantun, si Ferry Ratu Raja.
1: Iya, Pantun, Raja ya? Pantun. Lengkap keluarga kita, Kak Zu.
2: Dulu.
1: Apa itu, Kak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
1: biasanya Kak Zu bilang Gigi lupa bilang assalamualaikum, Kak Zu lupa jawab Gigi, enggak apa-apa.
2: Habis panjungannya buat Kak Zu
1: berkeping-keping
2: pecah.
1: Berkeping-keping.
2: Iya.
1: Oke, Kak Zu. Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik, Gigi.
1: Gimana suasana Sabang, Kak, akhir-akhir ini, Kak?
2: Akhir-akhir ini apa hari ini?
1: Akhir-akhir ini dan hari ini.
2: Kalau akhir-akhir ini cuacanya seperti udaranya gerah lah.
1: Gerah? Malah panas di sana, panas, Kak?
2: Panas.
1: Di sini kami hujan, Kak. Kok bisa beda ya?
2: Walaupun apa namanya mendung-mendung, ada hujan. Ada juga hujan, ada hujan. Alhamdulillah ada hujan. Tapi udaranya panas.
1: Udaranya panas, oke.
2: Tandanya Kak Azu tetap pakai kipas angin walaupun lagi hujan.
1: Oke, karena udaranya memang panas. Sekarang memang pantai ya, kanan kiri pantai ya, Kak.
2: Ya, enggak ada, Kak Zu jauh. Dari dari pantai itu jauh, Kak Zu. Ini aja nih lagi gerimis nih.
1: Wah, iya ya, Gigi belum lihat keluar lagi nih, Kak. Kak, ya, terima kasih info. Terima kasih info Sabangnya ya, Kak ya. Sangat berguna untuk kita yang mau cari liburan ya.
2: Ya,
1: udah long weekend nih. Ken nih.
2: Apalagi nanti tanggal 14
1: 16, 16, waduh lama banget liburnya, Kak.
2: Iya, tanggal 15 juga libur.
1: Iya, libur.
2: Orang kan tinggal 15.
1: Orang kantor. Kalau orang kebun gimana, Kak?
2: Kantor.
1: Kalau kebun?
2: Kak Zu ibu mana, Kak? Mana ada pre? Ada pre.
1: Ini, Kak, apa kalau ibu rumah tangga menjadi anak, menjadi bapak, itu pekerjaan sumber hidup.

0: kan?
1: Iya, seumur hidup selama masih nafas ada. Ya?
0: Iya betul. Jadi memang nggak ada liburnya dan harus hati itu harus gitu mengabdi gitu kayak.
1: Semangat para ibu-ibu.
0: Semangat para ibu-ibu. Dari tadi nelfon kita ibu-ibu kok kak.
1: Iya. Kak tuh apa? Walaupun kemarin sempat yang namanya sepeda pasti adalah yang namanya enak daging kan. Tapi pekerjaan rumah tetap dilaksanakan juga.
0: Apapun ini kak ya, apapun moodnya ya.
1: Ya benar, tapi coba suami Kak Zu. Beliau sakit, Kak Zu juga yang handle pekerjaan beliau.
0: Luar biasa Kak Zu.
1: Halo.
0: Halo Kak, luar biasa Kak Zu. Oh hilang ya suara gigi tadi ya?
1: Iya, enggak kedengaran.
0: Oke, kalau ini sekarang udah jelas Kak? Udah jelas kan Kak?
1: Suara di HP jelas, tapi kalau di radio Kak Zu dengar agak berangin malam ini.
0: Oh agak berangin.
1: Ya, apa belum minum tol lagi? Siapa ini nih? Enggak mantap dengar jati malam ini.
0: Oh iya, boleh deh nanti kita tanya Bang Isan ya. Mungkin suaranya agak ini ya.
1: Dan sama Bang Isan tolong dikerokin.
0: Tolong, radionya dikerokin dulu.
1: Oke.
0: Kak Zu, jadi tema hari ini kita kan tentang perawat nih Kak Zu. Atau merawat diri sendiri. Karena nih, karena hari ini adalah hari peringatan Hari Perawat Sedunia. Tanggal 12 Mei. Jadi tema kita adalah tentang merawat diri sendiri. Kalau misalnya versi Kak Zu, cara Kak Zu merawat diri sendiri gimana?
1: Kalau Kak Zu ya jelas mandi.
0: Mandi.
1: Mandi sama kali.
0: Sama kayak apa, ini ya.
1: Apalagi mandinya kalau pagi Oma. Pagi hari. Bangun tidur tuh usahakan mandi dulu.
0: Wih.
1: Kalau udah mandi tuh kayak mana ya? Segar.
0: Segar ya?
1: Mood pun moodnya jadi baik jadinya.
0: Jadi nggak marah-marah ya kak ya?
1: Enggak juga, kok marah nggak marah. Penting segala hal-hal yang membuat malas tuh dengan kita mandi, apalagi kalau kita cuci rambut. Itu kalau baterai full dah, sinyalnya penuh.
0: Kayak lagi ngecharger gitu kak ya?
1: Iya, penting Kak Zul. Kalau Kak Zul rasakan diri sendiri ya. Kadang-kadang ada Kak Zul, malas kali lah mandi pagi ini. Pasti Kak Zul beraktivitas itu agak gimana ya? Agak-agak malas gitu. Tapi setelah kalau udah Kak Zu mandi, itu semangat jadinya.
0: Oke. Jadi Kak Zu, pokoknya merawat diri nomor satu adalah mandi ya Kak ya?
1: Mandi lah. Oke. Tidak-tidaknya sehari tiga kali.
0: Kalau gigi 10 kali Kak.
1: Kayak minum obat.
0: Kayak minum obat.
1: Kalau Kak Zu di banyak sering malahan. Jadi daerah bandar. Dibandingkan lebih panas
0: betul. Oke lah itu. Wah, cara merawat diri Kak Zu sangat simpel dan sederhana dan mungkin dilakukan banyak orang ya. Tapi itu penting ya rekan jati ya.
1: Iya, dengan lain-lain embel-embel yang enggak bisa Kak Zu bisa sih Kak Zu bilangin. Tapi yang utamanya Kak Zu apa kalau dari dalam Kak Zu kalau pagi-pagi itu Kak Zu minum air putih dulu.
0: Minum air putih dulu. Itu yang nomor satu ya.
1: Setelah mandi, gosok gigi, salat habis itu Kak Zu selalu yang namanya minum air putih selalu. Kak Zu terapkan juga sama suami kadang-kadang. Ayah kalau lagi marah kan kita nge-open beliau. Kopi kita tidak kebuat kan. Tapi beliau sekarang sudah terbiasa pagi minum air putih. Tanpa Kak Zu taruh air putih beliau tetap minum air putih juga.
0: Oke.
1: Sudah terbiasa. Itu menurut apa teori yang pernah Kak Zu baca. Biar gini-gini Kak Zu pernah suka membaca juga lagi.
0: Setuju. Kak Zu pandek. Selalu ada tips kalau Kak Zu telpon.
1: Ada. Dulu.
0: Dulu.
1: Dulu banget.
0: Dulu
1: sekarang gak ada lagi niat baca. Apalagi sekarang kalau mau baca itu harus pakai kacamata. Kak Zu paling pala. Kalau gak suka pakai kacamata.
0: Curhatnya jadi, begitu.
1: Menurut teori yang pernah Kak Zu baca dari artikel dari Profesor Dr. Zubaidah MMB apalah Kak Zu. Karena namanya Zubaidah kan, makanya Kak Zu baca ya. Kalau kita minum air putih di pagi hari ataupun di awal kita beraktivitas itu lebih bagus. Apalagi kalau hari itu kita banyak minum air putih lebih bagus lagi.
0: Okay.
1: Makanya apa? Berhubung kalau kita makan-makan sekarang kan banyak penyedapnya, banyak pengawetnya. Jadi dengan adanya banyak kita mengkonsumsi air putih itu, jadi racun-racun yang tidak bagus bagi tubuh kita bisa mengalir gitu.
0: Wah, keren ya. Tips dari Kak Zu merawat diri memang berkaitan dengan air semua.
1: Iya, karena itu dikelilingi sama air nih.
0: Dikelilingi sama air. Oke, Kak Zu. Berhubung Kak Zu belum kasih tahu kita pengen denger lagu apa, mungkin berkaitan dengan air gitu ya. Pengen denger lagu apa malam hari ini, Kak Zu?
1: Oh, Mangu.
0: Mangu. Oke, sudah masuk Mangu.
1: Malam kemarin udah apa? Dewa, malam ini Mangu dong.
0: Oke, itu berkaitan sama air ya, Kak?
1: Emang apa arti Mangu?
0: Mangu, apa ya arti Mangu? Nanti kita tanya ke Bang Ferry ya, Kak ya?
1: Jangan tanya sama Ferry, sama Bang Zul aja kita tanya.
0: Kita tanya nanti ke Bang Zul. Oke, kalau salam-salamnya, Kak, pengen salam ke siapa?
1: Oke, salam buat semua-semua aja, berhubung ini tinggal berapa menit lagi kan? Buat Gigi, selamat bertugas dan sukses selalu Gigi ya.
0: Terima kasih, Kak.
1: Sama, Gigi, Kak Zu permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, rekan Jati, hari ini mengingat tanggal 12 Mei 2006 sebagai hari perawat gitu ya. Jadi memang tema kita adalah gimana sih cara Anda merawat diri Anda. Ada tips-tips kesehatan, ada juga tips gimana cara menjaga mental agar tetap senang gitu ya. Tadi terakhir dari Kak Zu, lebih banyak air ya. Kalau nggak mandi, minum air putih gitu. Ada juga tadi tips dari Kak Ami gitu ya, untuk tidak hujan-hujanan. Terus juga ada tips dari pendengar kita juga, ada Kak Uti gitu ya. Yang penting bahagia juga, terus juga menjaga kesehatan, olahraga. Ada Oma juga tadi yang juga cerita ke kita kalau Oma sih berpakaian dengan bersih gitu ya. Yang penting selain enak dipandang oleh orang lain, juga itu membuat kita selalu sehat. Wah, luar biasa siaran hari ini ya. Yang menelpon kita juga kebanyakan perempuan ya, mungkin karena temanya merawat gitu ya. Di mana nih yang lain-lain? Gak apa-apa ya, nanti telpon juga ya buat pendengar kita. Setelah ini ada Bang Ferry tentunya, di program apa? Apa ceritanya? Yuk, buat Anda yang pengen selalu konsen bersama kita, di nomor telepon kita di 0811 6821036 atau di 0651410136. Dan kayaknya sudah mengingat waktu, menunjukkan pukul 10 ya, waktunya Gigi juga pamit. Terima kasih buat Anda yang sudah selalu konsen di program Star Night. Dan Gigi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu konsen ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Mangu, terakhir buat Kak Zu dari 420.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6.

0: Come here, baby.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM di Harok Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Senang sekali kembali Ferry nemenin Anda untuk zona. Apa ceritanya kali ini di 12 Mei 2026, dan seperti biasa bakal nemenin Anda sampai jam 12.

Masih di 103.6 YDFM, The Heart of Banda Aceh. Gak kedengeran ya. Ya, masih nemenin Anda semua, Rekan Jati. Malam ini ada Bon Jovi, All About Loving You. Ngomongin band yang satu ini, saya waktu kecil tuh sempet salah paham loh. Kirain Bon Jovi tuh penyanyinya doang ya, ternyata band. Kebetulan aja dia tuh pakai nama bandnya tuh sesuai dengan nama vokalisnya ya. Banyak sih sebenarnya band yang bikin nama bandnya itu dengan salah satu nama personilnya, kayak Van Halen ya, Andra and Backbone juga salah satunya. Tapi gitu ya, karena emang terlalu terkenalnya salah satu personil, makanya ya nggak masalah sih pentolannya aja yang jadi nama bandnya. Tapi ngomongin Bon Jovi, Rekan Jati, jadi salah satu grup musik rock yang emang banyak nyanyiin balada-balada atau lagu-lagu cinta yang sempat hits di era 80-an juga. Emang waktu itu lagi masa-masanya sih glam rock, hair metal. Penampilannya memang serem, tapi lagunya lagu-lagu cinta nih ya. Oke, nemenin kita semua di malam ini kayak biasa, di suasana yang sejuk, hujan, sempat angin juga tadi sore. Nemenin istirahat kita yang makin mantep kayaknya nih sampai jam 12 malam dengan cuaca seperti ini. Apalagi nomor bagus spesial untuk Anda di era 80-an sampai awal tahun 2000-an di zona apa ceritanya. Langsung aja yang mau gabung via telepon 0651410136 atau 0811682136 atau WhatsApp di 0811682136. Selamat malam buat teman-teman yang lagi nikmatin suasana Kota Banda Aceh di malam ini. Bentar lagi kita bakal sama-sama nikmatin suasana long weekend. By the way, Rekan Jati, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Jadi yang kira-kira mau mudik, mau pulang kampung atau mau liburan sama orang-orang terdekat, ini kayaknya salah satu waktu yang tepat sebelum Lebaran Idul Adha 2 minggu lagi nih, Rekan Jati. Mungkin nanti di Idul Adha mau fokus silaturahmi, mau fokus ke rumah keluarga. Jadi kayaknya minggu ini waktu yang tepat lah buat kita senang-senang liburan dan ngabisin waktu sambil bersantai dan lupain sejenak tentang aktivitas dan kesibukan kita di tempat kerja nih, Rekan Jati ya. Oke, buat yang mau request, bentar lagi saya bakal hadirkan spesial untuk Anda. Kayak biasa, lagu yang satu ini selalu menghiasi zona apa ceritanya bersama saya, Rekan Jati. Masih di 90-an ada Boyzone dengan I Love The Way You Love Me, spesial untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, konsen terus di 103.6 JDFM. Jangan kemana-mana sekali lagi.

0: Masih di 103,6 JDFM. Kali ini kita beralih ke dalam negeri, salah satu band yang eksis di tahun 2008 rekan, jadi Niji, walaupun sekarang juga masih eksis walaupun dengan vokalis barunya. Banyak kontra dan juga banyak pro-nya. Mana yang lebih baik, vokalis lama atau vokalis baru? Sebenarnya sih tergantung selera. Kalau emang suka ya sama giring ya gak masalah ya. Enak dengerin Ubay juga gak masalah nih rekan jati. Lagu ini juga sempet naik gara-gara jadi original soundtrack film 5 cm. Filmnya pecinta alam pada masa itu rekan jati. Dan denger-denger sih katanya sekarang mau dibuat lanjutannya. Kita tunggu aja kapan. Ya bakal seru pasti ya. Apakah ada cerita Jafran dan Riani season kedua? Atau jangan-jangan setelah nanti filmnya rilis tuh orang-orang yang gak suka naik gunung tiba-tiba jadi suka naik gunung lagi nih rekan jati. Karena waktu film 5 cm dirilis tuh banyak orang tiba-tiba pengen ke gunung apa ya? Gunung Semeru ya. Walaupun banyak yang salah outfit gara-gara nonton filmnya ya. Oke, kita angkat telepon dulu buat yang mau udah gabung malam ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Biasa, pendengar setia Jati FM.
0: Ini Fitri ya. Lagi ngapain, Fit?
1: Iya. Dari tadi dengar Bang Ferry.
0: Oh, denger saya. Putar lagu apa? Lagu apa?
1: Apa?
0: Putar lagu apa?
1: Tadi lagu I Love You Girl.
0: Iya. Ya, gimana di Darussalam? Hujan atau udah reda?
1: Tadi hujan. Maghrib kan. Karena hujan, ya udah pergi makan bakso, beli bakso dekat rumah.
0: Makan di rumah.
1: Kenapa?
0: Makan di rumah.
1: Dekat di rumah, maksudnya gitu bang.
0: Makannya di luar, dekat rumah gitu ya.
1: Iya, bawa pulang.
0: Oh, bawa pulang. Tukang baksonya dibawa pulang.
1: Sama seblak tadi beli.
0: Sama seblak, abis makan bakso makan seblak ya.
1: Bang Ferry pernah makan seblak gak?
0: Gak pernah, bawain dong.
1: Boleh.
0: Gak bercanda ya.
1: Enak sebelah tuh topiknya tuh enak banget. Ada bakso, sosis, terus ada apa kayak gitu bentuk bakso, seperti bakso lagi gitu.
0: Tapi saya pernah makan sih Fit. Nggak cocok aja, masa kerupuknya nggak digoreng malah disiram air panas doang jadinya.
1: Iya.
0: Kan seblak gitu kan, kerupuk-kerupuknya kan nggak digoreng, disiram doang kan.
1: Iya betul.
0: Jadi sama saya nggak cocok sih kayaknya Fit. Kalau mau Fitri mungkin cocok.
1: Tapi kalau sama Fitri cocok banget, seblak

0: apa ya?
1: Oh iya, iya, iya. Ya, karena Fitri pernah makan waktu di Jakarta ketoprak gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Fitri kayak batanggor, gitu. Rupanya ketoprak gitu. Bangsa ini pakai bihun juga.
0: Iya, benar-benar ya. Oke deh, Fitri mau diputar lagu apa malam ini?
1: Dari Rizky Febian, Alama.
0: Yang slow dah lagunya, jangan Alama.
1: Itu keren tuh Bang Ferry, gak pernah lagu terbaru sekarang gitu loh.
0: Yaudah,
1: Bang Ferry.
0: Saya cariin dulu ya, saya usahain ya.
1: Paling favorit anak-anak muda sekarang tuh Bang Ferry.
0: Masa sih?
1: Iya, betul.
0: Oke, mau salam-salam buat siapa?
1: Gimana lagunya?
0: Saya cariin dulu,
1: Bila saja,
0: iya.
1: Sembilan jawa. Ada kan?
0: Dicariin dulu nanti ya. Salam-salam buat siapa?
1: Okay. Salam-salam buat Bapak Ferry. Saya selalu saja umur terus, dimudah rezeki semua keluarga. Dan diberi kesehatan terus Bapak Ferry ya. Ada itu buat Gigi tadi juga saya selalu dengan keluarganya. Gigi udah pulang Bapak Ferry?
0: Gigi masih ada. Dia nggak dikasih pulang lagi kayaknya.
1: Kenapa? Sudah tidur di studio.
0: Di masjid katanya.
1: Habis itu buat semua penyiaga TFM satu. Habis itu pas hari Jumat nanti acara TTS ulang tahun Fitri tuh Bang Fer.
0: Waduh, kita nggak siaran dong. Waduh, minta diucapin nih. Nanti kita pura-pura lupa deh.
1: Ya Allah, janganlah kayak gitu. Terus buat semua penyanyi TFM, saya selalu buat Kak Zu juga. Mana nih Kak Zu? Masuk Kak Zu, ada Bang Ferry nih. Kak Zu biasa kalau ada Bang Ferry selalu masuk ya. Bang Ferry,
0: iya,
1: kan?
0: Benar.
1: Buat Kak Zu, saya selalu buat Panglima Sulu juga. Waduh, mana nih waduh? Waduh, main-main sama Fitri lagi dong. Udah lama nih, gak pernah jumpa lagi. Kangen juga sama Wakdul nih.
0: Punya apa lagi Fit? Beruang Fit.
1: Abis itu Bang Ferry FM juga saya selalu banyak mau rezeki. Dan buat Kak Ami Himida juga. Buat Kak Uki saya di Lambaro juga cepat sembuh ya Uki. Kak Ami juga lagi sakit cepat sembuh ya Kak Ami ya. Kita doain. Itu aja Bang Ferry.
0: Yeah.
1: Buat Memuhara lagi. Buat Memuhara. Okay. Memuhara kemana? Gak pernah masuk lagi.
0: Lagi sibuk kayaknya.
1: Biasa beliau selalu masuk ya.
0: Iya. Oke, itu aja Fit. Ayo dong Fit, udah aja Fit.
1: Oke. Okay, thank you Bang Ferry. Terima kasih.
0: Mau ke toilet saya nih Fit. Yuk, ya sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah Fitri Rekan Jati. Tadi udah request lagu Alamak. Yang bakal kita putarin bentar lagi ya. Jangan kemana-mana, nelfon bentar lagi ya. Saya dipanggil nih, bentar ya. Jangan kemana-mana.

0: Masih di 103,6 GDFM, Rehat Malam atau apa ceritanya, masih nemenin Anda semua. Udah di pukul 11 pas rekan, jadi 23.00. Setengah perjalanan kita dengan nomor bagus spesial nemenin malam Anda, rekan jati. Dan buat yang mau gabung via telepon, kita masih buka line untuk Anda. Langsung aja kita angkat di 0651410336. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Kak Cika?
1: Alhamdulillah, baik sekali, Ferry.
0: Baik
1: Ferry,
0: gimana kabarnya? Saya juga, alhamdulillah, baik sekali. Gimana kerjaan hari ini, Kak?
1: Aduh, baru pulang deh, Kakak.
0: Aduh, jam 11 baru pulang?
1: Jam setengah, berarti jam 10.30 lah, 22.30 sampai rumah.
0: Emang jam segitu ngapain aja di tempat kerja?
1: Itulah, banyak kali kerjaannya yang harus diselesaikan. Jadi harus tambah waktu sebenarnya sih.
0: Nggak bisa ditunda sampai besok emang kerjaannya?
1: Karena ada sesuatu hal yang memang mendesak gitu yang harus diselesaikan gitu.
0: Oh gitu.
1: Harus langsung di... kirim gitu ya.
0: Tapi pernah nggak saking seringnya lembur tuh sampai stres besoknya nggak pengen kerja? Atau udah aja kali ya pensiun dini gitu, pernah nggak kepikiran?
1: Karena ya mungkin kakak udah dari dulu kayak gitu ya, misalnya kadang-kadang lembur gitu kan. Ya biasa kayak gitu, barangkali udah biasa aja gitu. Sejenuh ada pasti ya kan.
0: Pasti dong, pasti.
1: Berarti dengar seri, dengar musik gitu dong.
0: Aduh, setiap jenuh tuh berarti nggak harus menyerah ya. Benar ya?
1: Kakak orangnya sih saya suka dengan tantangan gitu.
0: Mantap ya.
1: Ya, kalau nggak ditantang kayaknya nggak asik gitu ya.
0: Wah, butuh tantangan. Kayaknya pulang jam 12 kali-kali ya.
1: Jarang kalau jam 11 sampai ke rumah ada.
0: Udah gitu ya.
1: Kalau jam 12 jarang sih enggak. Kalau di kota-kota besar sih enggak apa-apa, di Banda Aceh.
0: Enggak apa-apa.
1: Kota kecil gitu ya. Jadi cepat transportasinya dekat gitu. Jadi enggak jauh-jauh gitu. Kalau di Jakarta misalnya di Bandung apa mungkin macet gitu ya.
0: Iya.
1: Macetnya kan agak parah gitu ya.
0: Bisa 2 jam.
1: Jam 10 bisa jam 12 sampai ke rumah kan gitu ya.
0: Benar.
1: Kalau Banda Aceh paling 30 menit, 15 menit enggak sampai.
0: Tapi
1: gitu ya,
0: dari sekian hari sering lembur, teman-teman pada nanyain gak, kok gak pernah ngumpul lagi, pernah gak kayak gitu?
1: Karena gini, kita buat deadline kalau ketemu teman hari ini gitu. Kalau kakak sih gitu orangnya, buat deadline dulu gitu, ini bulan ini mau ketemu siapa. Orang tuh udah tahu kan, kita misalnya nanti jangan dibilang kita gak silaturahmi juga perlu ya,
0: bener-bener ya. Berarti gak pernah diajakin mendadak sehari gitu ya, nanti malam ketemu yuk, gak pernah ya gitu?
1: Ada juga sih, kadang-kadang kalau memang bisa di cancel kerjaannya, kita cancel. Kalau jauh-jauh mereka datang, misalkan ada di daerah gitu ya. Tiba-tiba datang ada acara di sini, ada training, ada apa gitu, seminar apa gitu, terus dikabarin gitu. Gue udah di Banda Aceh nih, kita yuk ngopi bareng di mana gitu ya, dekat-dekat rumah aja. Tapi misalkan Lampineng, dekat di Pango sama tuh paling kan, ke arah apa namanya, Lambingin gitu kan.
0: Iya benar.
1: Dekat-dekat situ aja deh kalau kakak pengen, dekat-dekat aja gitu, seputar Lamprit gitu.
0: Iya betul ya, enaknya di Aceh gitu ya kak, mau nongkrongnya dekat.
1: Iya emang beda ya kalau di, kan di Jakarta itu, di Bandung, di apa, di Jogja, Surabaya itu beda deh sama Aceh gitu. Karena kita makan waktu di jalan sih, Fir.
0: Benar.
1: Nah, kalau kita janji sama teman 1 jam nggak bisa kita prediksi 1 jam itu. Bisa aja 2 jam di jalan kan gitu ya.
0: Mana tahu macetnya panjang, mana
1: jadi
0: tahu nggak macet.
1: Kan, dari Jakarta itu jam malam kakak udah berangkat dari rumah gitu. Padahal pesawatnya jam 7 pagi gitu.
0: Ketinggalan?
1: Nah, dari kan pas kakak di Bogor, waktu itu di Bogor kan, ada di Bogor di Bukit Sentul itu waktu kakak kuliah gitu kan.
0: Oh kuliah di situ.
1: Misalnya di Bogor dulu, misalnya kalau ada rumah di Bogor, misalnya Sabtu gitu, Minggu, sedangkan pulang ke Banda Aceh itu misalnya kan Senin gitu pulang gitu kan. Pagi-pagi gitu, pesawat jam 6 gitu. Jadi kakak itu jam 3 malam itu udah harus berangkat.
0: Waduh, pernah ketinggalan gak?
1: hampir ditinggal, hampir, ya? Gitu, hampir udah di ini diomongin, dipanggil gitu, suara
0: di dengan
1: abu mati kita deh, lari gitu kan, kayak mana tuh bandaranya kan begitu luasnya, gitu kan,
0: loh.
1: Lari kakak, iya ampun.
0: Deh. Untung nyampe ya.
1: Kan
0: iya,
1: dong.
0: Iya dong.
1: Ya. Bosan deh kita kan gitu ya, lari iya. Gitu cari pintu ini pintu salah lagi, aduh sana lagi.
0: Oh, oh.
1: Apa deh kalau Jakarta emang luar biasa macetnya, tapi kalau Banda Aceh masih enak santai yang gitu. Ya.
0: Santai dong.
1: Mana-mana bisa. Kita janji misalkan bisa peri nelfon kakaknya, ayo kita ketemu ngopi di sini, bisa gitu 15 menit sampai ya kan
0: nyampe.
1: Gitu ya.
0: Kerja di sini bisa berangkat 5 menit sebelum jam kerja kayaknya ya.
1: Bisa jalan kaki deh bisa. Kalau kampus misalnya kan, bisa kampus rumah misalkan ke seputar-seputar Kopelma gitu misalnya.
0: Iya.
1: Kampus sektor selatan, sektor timur, sektor barat gitu bisa jalan kaki dan sampai ya kan?
0: Iya.
1: Olahraga pagi ya lumayan.
0: Lumayan. Ya oke okay deh, Kak Cika mau diputar lagu apa malam ini?
1: Nah, ini lagu Banca apa lagu Indo ya? Boleh
0: yes,
1: dua-dua ya?
0: Boleh dua-dua, yang mana?
1: Tapi kan kakak pengen dua-dua deh.
0: Ya. Ya
1: bonus.
0: Ya bonusnya nanti di ujung.
1: Ah bonus di ujung.
0: Bonus di ujung, boleh nah, boleh.
1: Kalau cepat-cepat nanti kakak nggak dengar lagi ya kan?
0: Bener, betul.
1: Itu emang udah tahu tuh penyiar ya kayak gitu ya.
0: Itu triknya biar denger sampai habis.
1: Iya kalau cepat-cepat nanti mereka pasti tidur gitu.
0: Wah lagu saya gitu, udah ya? Semua nih tidur deh nah. Gitu.
1: Itu kan kita nunggu, kapan deh diputerin lagu gue nih, kapan nih, aduh Ferry lama banget kan gitu ya.
0: Betul, jadi lagunya apa nih?
1: Satu ini dulu Indonesia ya.
0: Indonesia, yang mana?
1: Tapi ini aja, Nadiba Salama.
0: Nadiba Salama? Wah di luar radar saya tuh, yang mana Kak?
1: Kota ini tak sama ya tampangmu.
0: Oh, oke.
1: Enak ya?
0: Enggak sih, biasa aja.
1: Kakak sih enak sih, punya memori, story.
0: Punya memori ya, di kota itu ya, bukan di kota ini.
1: Kota apa? Kota itu tak sama tampamu ya?
0: Kota ini.
1: Kota ini ya?
0: Kota ini.
1: Ya beda dong.
0: Oke, itu
1: oke,
0: aja.
1: Oke, satu lagi.
0: Oh, satu lagi masih inget. Yaudah, apa?
1: Ada. Lagu ini satu lagi ya, lagu Manca lagi ini aja deh yang, kalau yang baru kali belum ya, yang agak-agak. Tapi gak legend-legend kali deh. Ini lagu dari nih, Michael Bolton aja deh.
0: Michael Bolton, yang mana tuh?
1: Apa ya, yang ada di situ, yang enak.
0: Saya pilihin aja ya, Michael Bolton
1: apa
0: ya.
1: Apa coba dulu, bilangin list dulu deh.
0: Saya pilihin pasti enak, tenang ya. Said I Love You, Said I Love You buat Alay, ini aja ya.
1: Oke deh kalau gitu, oke.
0: Oke, enak
1: oke
0: dong.
1: Oke, selamat tugas Mas Ferry ya, sukses selalu ya, bersama keluarganya, siapa aja deh yang deket-deket di seputaran samping kiri, samping kanan kan gitu ya.
0: Oke.
1: Belakang depan gitu, semua ya sukses gitu bareng Ferry ya.
0: Amin.
1: Nah, terus siapa lagi buat semuanya deh yang lagi stay di, apa, yang konsen ya di Jati ya. Semoga pada ini udah ngambil posisi istirahat barangkali ya.
0: Biasanya jam segini udah sih.
1: Oke deh, selamat istirahat. Semoga besok bisa beraktivitas dengan baik ya.
0: Amin. Oke.
1: Makasih banyak ya, Fer.
0: Sama-sama.
1: Makasih ya.
0: Iya, makasih.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Whenever I fall. Terima kasih buat Kak Cika di Lampinang, rekan Jeti. Ya benar kata Kak Cika, kalau jenuh tuh pasti ada, namanya aja kerjaan, walaupun kerjanya sehobi-hobinya, pemain bola kerja dengan hobi jenuh juga mereka. Tapi jangan sekali-kali berpikir untuk keluar dari kerjaan atau tanggung jawab Anda. Jadi caranya gampang aja kayak Kak Cika tadi tuh, jenuh kerja. Alihin ke yang lain, kayak denger radio, denger musik gitu ya. Jadi ada banyak hal untuk mengalihkan rasa jenuh rekan Jati tanpa harus berpikir untuk resign dari tempat kerja Anda ya. Cari kerja susah loh, udah dapat kerja resign nih. Bayangin teman-teman yang sampai saat ini masih jadi pejuang job seeker, masih cari-cari ya, begitu dapat mereka bersyukurnya alhamdulillah luar biasa sekali. Nah kita baru down dikit di tempat kerja, udah aku resign nih. Wah, jangan dong ya. Mending nyalurin hobi buat ngilangin jenuh daripada harus berpikir untuk meninggalkan kerjaan Anda. Makasih buat Kak Cika di Lampineng. Buat teman-teman yang mau gabung via 0811 masih bisa. Tadi ada yang gabung 0811, tapi keduluan Kak Cika nih di 0651. Boleh coba lagi di 0811-682-1036 atau mau telepon di 0651 juga bisa. 0651-410-36 langsung aja telepon kita malam ini. Selamat malam buat Kak Zu. Udah sounding-sounding kita di WhatsApp nih. Tumben gak masuk Kak Zu. Kita tunggu kalau emang mau masuk ya. Oke, di 0811 langsung kita angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan kami di Nesu.
0: Dengan Kak Ami. Sehat Kak?
2: Enggak.
0: Kenapa? Lagi sakit?
2: Ya betul.
0: Sakit apa?
2: Batuk nih.
0: Waduh, kok gak kedengeran batuknya? Coba batuk dong. Udah berapa lama batuknya Kak?
2: Semingguan ada nih.
0: Seminggu makan es krim kayaknya ya.
2: Tadi oh, cuman waduh. Sekali aja.
0: Iya, sebenarnya es krim gak masalah sih. Gak bikin batuk juga.
2: Iya, batuknya ini.
0: Kenapa batuknya?
2: Iya, batuknya ini yang bermasalah.
0: Iya benar, bukan salah es krimnya ya, salah virusnya. Udah minum obat malam ini?
2: Udah dong.
0: Udah ya, semoga cepat sembuh ya.
2: Amin.
0: Kami mending batuk atau mending pilek?
2: Batuk lah.
0: Kenapa?
2: Kalau pilek tuh kan minum obatnya tuh bisa ngantuk.
0: Batuk juga minum obat bisa ngantuk?
2: Enggak. Beda. Kalau batuk itu enggak ada efek ngantuknya kalau minum obat.
0: Masa sih?
2: Tapi kalau flu, dia ngerespon, misal batuk flu nih. Karena ada flu-nya. Jadi ngantuk.
0: Oh, gitu.
2: Rata-rata obat flu itu ngantuk.
0: Kata siapa?
2: Ya, kata apoteker.
0: Oh gitu, oh baru tahu saya kalau obat batuk tuh rata-rata nggak bikin ngantuk. Kalau obat pilek rata-rata bikin ngantuk ya.
2: Iya, kayak apa? Kayak dekolgen, abis itu apa lagi tuh? OBH yang batuk flu, itu kan?
0: Bikin ngantuk.
2: Ya bikin ngantuk yang rata-rata flu.
0: Oh gitu. Ya mungkin tuh biar kita istirahat gitu ya.
2: Ya betul.
0: Benar ya. Oke lah ya,
2: jadi
0: mending,
2: kalau lagi kerja jangan minum.
0: Kalau lagi kerja jangan minum, aus dong.
2: Bukan. Obatnya.
0: Obatnya. Ya benar. Tapi kalau gak minum juga gak sembuh-sembuh Kak. Gimana dong?
2: Iya emang, kok Kak Ami sekarang nih kok lagi kerja tuh malam aja minum obat flu-nya.
0: Kalau siang enggak ya?
2: Waktunya tidur.
0: Oh gitu. Makasih lah tipsnya ya. Semoga cepat sembuh ya. Kalau batuk ya istirahat dulu ya. Kalau dari kerjaannya sibuk minta izin gitu Kak. Oke deh, mau diputar lagu apa Kak?
2: Oh nggak ada jenuh-jenuhnya?
0: Gak usah, saya tahu kami lagi jenuh.
2: Ya betul.
0: Ya kan?
2: Makanya takut tadi masuk nggak ya?
0: Emang kenapa? Kok lagi jenuh emang pernah terpikir buat resign?
2: Iya, kadang gitu juga.
0: Oh sekarang, oh ya udah, saya tanyain deh kalau gitu. Sekarang lagi berpikir mau resign.
2: Kemarin tuh bukan jenuh sih sebenarnya.
0: Kenapa?
2: Karena mungkin bukan di bidangnya ya.
0: Bukan di bidangnya, oke.
2: Okay. Iya.
0: Makanya kayaknya nggak cocok nih, gitu.
2: Iya, Kak Ami orangnya cepat menyerah.
0: Waduh, kenapa kayak gitu? Kenapa nggak berusaha?
2: Berusaha, cuman karena ganti posisi kemarin tuh, udahlah nggak usah lanjutin lagi.
0: Emang udah berapa lama?
2: Jalan 3 bulan.
0: Lah, belum setahun loh, Kak. Masih 3 bulan loh, ya. Janganlah.
2: Iya emang, masih seumur jagung.
0: Atau kayak Kak Cika tadi caranya, entar pulang kerja kemana gitu sama teman, jangan mikirin kerjaan lagi, jadinya jenuhnya lupa deh. Coba kayak gitu.
2: Iya, sekarang udah di rumah, apa mau dibuat lagi?
0: Emang hobinya apa sih, Kak?
2: Komputer sih.
0: Oh, hobi ngapain? Ngerakit komputer?
2: Enggak, apa kayak apa ya? Pokoknya dulu pernah desain. Pernah misalnya dengar-dengar musik sih enaknya di YouTube, buka-buka gitu.
0: Oke, paham.
2: Dulu kan dulu zamannya internet, jamannya komputer,
0: Friendster ya.
2: Jadi kan buka Facebook, buka apa gitu.
0: Benar.
2: Friendster ya, Friendster zaman dulu ya.
0: Iya, Friendster, MIRC ya. Pokoknya ya, banyak. Wah, ada juga sempat main juga ya.
2: Sempat dong.
0: Wah, kita kayaknya enggak jauh umurnya ya.
2: Iya.
0: Iya. Ya udah, pokoknya keinget kayak Kak Cika bilang tuh, jangan mudah menyerah, harus menyukai tantangan gitu ya.
2: Iya, karena kan pernah dikasih apa? Ngejahit, kursus ngejahit, tapi enggak jalan. Iya.
0: Oh gitu. Yang paling nyaman? Pernah enggak dapat kerjaan yang paling nyaman?
2: Apa ya?
0: Sejauh ini
2: ada
0: belum ya?
2: Ada cuman apa ya? Senangnya ngaji sih. Pergi ngaji.
0: Oh gitu.
2: Ya udah, kenapa? Senangnya gitu aja.
0: Oh gitu. Ya udah, mungkin ntar biar enggak jenuh, kumpul-kumpul sama teman pengajian sambil ngaji gitu mungkin.
2: Iya, tapi ya, lebih sukanya jalan-jalan.
0: Suka ngaji apa suka jalan-jalan? Gimana sih?
2: Ngajinya suka juga, jalan-jalan
0: juga. Jalan-jalan suka juga. Jalan-jalan semua suka lah ya, biar enggak jenuh ya.
2: Iya, betul.
0: Okay. Lagilah kami, kita cuma bisa semangatin ya, semoga yang terbaik ya. Jangan cepat menyerah, tapi kalau emang udah jenuh banget ya udah, semua terserah di hati kami aja ya.
2: Oke, siap Pak Bos.
0: Sama-sama. Mau request lagu apa?
2: Apa ya? Tunggu lihat dulu.
0: Enggak cuma daftar salam-salam dilihat. Lagunya juga dilihat.
2: Yang tadi. Ayo, banyak di suara tuh.
0: Radio manggil-manggil tuh Ami, Ami, Ami gitu.
2: Ini aja, tetap bukan kamu ya.
0: Lagu siapa itu?
2: Raisa.
0: Raisa. Ditunggu ya. Ada. Saya okay. Cariin ya. Nanti saya WhatsApp kalau nggak ada.
2: Atau lagunya ini aja. Ini ada nggak? Ada. Proses yang indah.
0: Proses yang indah.
2: Baju baja.
0: Belum ada tuh.
2: Belum. Nikmati setiap momen.
0: Dari?
2: Apel jeruk.
0: Enggak ada.
2: Ya udah, nuka aja, nuka udah.
0: Nuka yang mana?
2: Masa ini, nanti dan masa indah.
0: Oke, ditunggu. Mau sam aja. Ya, mau sam salam.
2: Itu udah pasti ada.
0: Ada, itu pasti ya, ada.
2: Salamnya pertama buat dari sehat terus biar bisa temenin kami di sini.
0: Terima kasih.
2: Habis itu sama-sama. Habis itu buat Kak Zu di Sabang. Siapa tadi, Cika?
0: Kak Cika.
2: Buat Fitri juga dan salam. Buat Wadul. Buat Kak Giana, buat Kak Anis di Tungku. Buat Kak Nur di mana tuh? Kampung Pandai, buat Pale, buat Muharrar. Muharrar enggak masuk ya?
0: Sibuk kayaknya sih. Soalnya kan iya, dia katanya, klinik kan.
2: Iya, katanya untuk berapa hari ini belum bisa gabung.
0: Banyak pasien kayaknya.
2: Iya, sibuknya luar biasa deh.
0: Iya.
2: Kawan Ferry lah tuh.
0: Kawan kita semua, kok saya doang sih.
2: Oke, habis itu buat Munawir, buat Bang Reja.
0: Oke.
2: Udah, itu aja.
0: Makasih banyak kami.
2: Buat semua yang dengar juga. Oke, sama-sama. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Whenever I fall, skinning my elbow. Makasih buat Kak Ami buat cerita-ceritanya. Dengar cerita Kak Ami tuh kayak apa ya? Kayak saya ngebuka mesin waktu kembali di tahun 2000 berapa ya? Pas masih SMP dulu kan jadi main Friendster, MYRC ya. Terus banyak lah tuh gimana kegiatan-kegiatan berselancar di sosial media pas masih di warnet deh kan jadi. Zaman dulu kan enggak pakai smartphone, kita cuma pakai handphone biasa ya. Paling kalau pakai HP biasa tuh pakai jaringan GPRS, pulsanya banyak mahal. Jadi di warnet biasanya tuh main kayak gitu tuh, sosmed-sosmed lama lah ya, Friendster, chattingan, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau ngomongin soal jenuh gara-gara kerjaan yang gak sesuai sama bidang ya, kayak kami, sebenarnya sih rata-rata orang juga sekarang ngalamin hal kayak gitu sih, rekan jati. 90% orang di sekitar saya tuh kayak gitu. Mereka tuh semuanya kerja gak sesuai bidangnya, gak sesuai keahliannya. Tapi yang namanya itu dapurnya ya. Terkadang kita harus ngalah sama keadaan untuk tetap hidup, rekan jati, untuk tetap membahagiakan orang sekitar walaupun mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Nah, caranya kalau kita ngaji nuh kayak Kak Cika tuh, nyalurin bakat di waktu yang lain atau kesukaan dan kesenangan di waktu pulang kerja ya. Gak usah jauh-jauh deh ya. Penyiar di sini semuanya semuanya tuh gak semuanya sih, 90% tuh kerja bukan pada bidang dan keahliannya. Jadi mereka termasuk saya ya, nyari kesenangannya, nyari kebahagiaannya di luar jam kerja ya, di sini di radio ya, nyiar radio, muterin musik kesukaan kita dan pendengar ya, dan nyapa-nyapa Anda semua yang sering dengerin JTFM. Jadi buat kita tuh siaran tuh sebuah hal yang apa ya, memanipulasi kejenuhan yang kami alami di waktu pagi sampai sore hari loh di tempat yang lain gitu lah, rekan jati kira-kira. Oke lah, spesial buat kami kalau kita ngomongin panjang nih ya. Tapi makasih buat cerita kami tuh menginspirasi kita semua yang ngalamin hal yang sama. Yang penting jangan menyerah dan tetap semangat menjalani aktivitas kita. Ingat, ada orang-orang di belakang kita yang harus kita bahagia.

103 malam JD FM Daruf Banda Aceh. Out of the blue, Michaelon Turok malam ini mengakhiri kebersamaan kita untuk zona rehat malam untuk edisi 12 Mei 2026. Dan makasih buat semua Anda, rekan jadi yang selalu setia dengerin program ini dari jam 10 sampai jam 12 malam setiap harinya bersama saya, Rama dan Ikram yang menemani waktu Anda hingga tengah malam. Dan saya harus pamit dari ruang dengan Anda. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Fair yang bertugas send off dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: headlines because you're mine. I walk the line.
1: Tapos 3.6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: Jati FM,